0: Daniel Petrus ngau Danny Umpi yang ang kini yang ke pagi tau ne tumung kini yang orang ni mah
1: ya, Mel anang kini yang
0: ah kadang tadi orangnya tadi anti bapansal kita yang kini yang tadi ya kak ngeng lala kak nak ka,
1: ne ya betul selalu ya segi kenyaga kita asek ngelala asek kenal ketemu dalam mimpi kini tau ke kita bertemu amanya ke orang ke kini ke bapak lemayu ah Mel kita kalau mada asek kalau mada sanoknya asek ngelala asek kenal
0: tang nak nemu nama ya ne meda mua ya ini ko meda sano nya ne tang nama ne ingat ne me ya
1: maka kita ke nurun ke gereja tu tadi desem ya suah meda ne ja temu bandu bukai
0: ah ma
1: saya kang lalo
0: nama tu familia menya ko jako rubutih tadi okey jadi besi kawol ngo nama ka topik tu ka pagi tu ne nama kita itu bisi cerita yang po tu tadi ne Mel siko-siko kita yang tadi baka ambil kebandiang meh nanti apa indah kita yang tadi rindu menda main bol kadang tadi diberi sida nama ne sida ya main bol ke pemain bol ke dikerindu ke sida ya Ronaldo kini Maradona kini Messi kini tau ke nanti rindu ke movie yang tadi diberi sida ya nama bisa Arnold bernama Arnold Schwarzenegger teh punya beri macam-macam nama punya tadi ni nitih ke utak di kerindu ke sidaya bisa punya ngambil dari nama tu Bible ngau muka utak bukai meh sulu hati subah kini ni bisa cerita magang dari nama kita nya ne Mel
1: okay jadi topik kita pagi tu bah dua pagi wai siapa orang kengaga nama kita lalu nama kebuah nama kita yang tadi diberi tanya di Sam dulu nama Sam tu tadi Sami ne nama Sami ne Sami Sami Ipat okay bisa cerita kini hari nama Nuanto tadi Sam
0: nanti dia berarti ke bisa Mel tadi keterubah coba meda nama itu Sami ne bisa berunding le coba Mel
1: bisa aku berunding tanya laban ke nak kala dengar nama orang Sami ya ke orang ke dikelalaku kok tu tadi jarang dengar nama Sami tu tadi deh bukannya nama kini coba sini diangkat ke dambo deh ya kok berunding ke coba
0: kini Cina kini
1: ya
0: bisa cerita yang po ke nama aku ni jarang ke kita iban tu nama Sami deh biasa kita dengar bangsa India nak nama okay, bisik cerita ya berkata Mel. Kami suba atau berdau masuk Kristian pengarap bahai. Sida apa yang naik suba nang orang bahai. Nyu aku ke agib miat baru ke masuk Kristian mah kami ini tadi. Jadi bisik siko tuai sembiang mah kita ngangaunya tadi. Nah tuai sembiang bahai nya tadi deh. Nama ya pupu Sami bangsa India jadi atau kira tuai nama tu mai kurang bahai kami ke rumah maya nya meh kira megai menya tadi jadi maya indah aku ke beranak suba jadi tuai sembiang bahai tu Mr. Pupu Sami tu meh ya ke ngintu ke sembiang kinai kun tadi nya lalu diangkat ke sida inai aku nama aku tu tadi ngambil nama ya tadi Sami aja dia ambil sida ya nah siap kena ngambil pupu Sami jadi pia pupu Sami ni enggak ngau ke sebab ya
1: DJ pupu ke
0: DJ pupu ni
1: siapa ke namanya unik kurang
0: unik nya kebah diambil sida inai ku suba nama Sami nya aja dia ambil ke sida ya tadi nya ambil ke buah nama ya Sami lah mama yo nanya ku nama kita iban jarang ke nama Sami bisa tang jarang nama India ke Sami nya ne tanya pun cerita ya tadi Mel angka balau peninggal kita iban baru nemu pelawak ku ne oke ngenau anuan Mel Rusia lo
1: nah dai ke mangga Rusia nya saya
0: ke tu si dah tu lagi.
1: Dah tu lagi apa? Dah tu lagi. Mesti cerita.
0: Jadi anak minda kita peninggal. Kak ninggal nama email dah tu.
1: Hari ni penata ya.
0: Ya.
1: Keras apa
0: itu kini? Keras apa itu semua kini? Atau ke siapa kini Nemel? Inut nas ke nyambut esoba kini. Cigu ya, soba kini. Okay.
1: Dan terlebih kita ini ngameh hari ini pun penatai nama kita. Kini nak hari ini nak inai kebuli. Baca dulu komen kita Sam.
0: Okay, hanya di komen peninggal ke terubah kita itu Mel. Pivoni Iris ke pagi tu pun mana nama tu ni? Nanti nama mat meh. Okay, Aris Power ke pagi tu. Jadi nama ya digagah apa ya koya Mel? Nama ngangkat ke nama niang ini ya. Lalu ujung namanya koya digagak ke nama orang putih ya. Sida semnyadi koya stimal magang nama koya digagak. Jadi nama ya Catherine adik ke tengah tadi Madeline ngau adik ke biak sekali nya Caroline. Nya meh ke ngagak watak ba cerpen ke rindu ngagak ujung nama Snibal koya tadi Mel nya meh pun atau kebekeni nama sidaknya di kakak antade bisi ngangkat ke nama niang ini sire soba niang kini lalu juangnya di kakak ke nama orang putih mimiat meh ditambah ke nama orang putih ya sama sidak es menyade
1: okey kita bisi Justin Puau selamat pagi ke ya nama aku nak sigi ngangkat ke nama yang akik ku suba ianya Empuau ku ya Justin yang digagak apa yang naik aku Empuau ku ya dan namun ke zamannya bisik kaitan kini nyaja DJ
0: Empuau
1: ianya nama Iban ianya Sam
0: engkau mana ok Junes tulang ke pagi tu mana topik seduai itu ku ya bisik kebuah apa yang naik ngagak nama kita ku ya nyadi pak ya suba diberi nama seninji bisik Padri Katolik nginjil ba menua sidak ya ba jagau dien ko ya Mel ba tahun 1970 suba jadi dia mea boleh nama nya ngangkat ke nama Padri Ribai nya ari menua sidak nya ko ya ka nama Padri nya namanya Joiners Mr. Joiners kini angka kenyal menyata deh ni Mel nama Padri sidak ya ngangkat ke nama Padrinya kurang lebih apa kau engkau tadi Mel sebenarnya engkau nya tuai pengarap bahai
1: kita bisi Yen Wee to kaya berkawan dengan topik pagi to kaya orang kengagak nama aku ianya inai kumpu Yenusi maya yang ngandung kaku bisi madak siti cerita orang putih aku ya ia rindu madak siku nembiak min indo dalam ceritanya bernama Lauren ko ya kiat amai ko ya nyak ia madak hanti anak indo ada lah kak diberi nama Lauren ko ya dulu ya bukian kak milih nama ngau abak ku ko ya ya bukian nama dulu deh nama kak ngau Yen nya diberi balam nyade ngap tunggang ngambil kemuntang serta nyamai lagi disebut ko ya
0: bukian nyamai lagi disebut
1: Lauren
0: punya
1: Lauren
0: tadi.
1: Lauren
0: ne
1: Lauren
0: tang mayuh gak ku medak ngambil ari nama pastor padri pada tiga bekenya demel mulia keberkat hari nama orang kebekenya mentah ini Mel
1: aku ngenang ya ke nyebut ya ke ngambut nama hari cerita tu dia saya mengangkat ke nama hari cerita ke di peda indah ya aku bisi ibu ku ya tu tadi jauh takah anak ya tu ngau anak ya kebiak sekali tu dia Sam jauh takah mainnya benung zaman cerita Marimal cerita Filipin mainnya dia dah nemu Filipin dia nya anak dalam cerita tu anak Marima tu tadi di gagak ke nama Krusita na dia nya ya madah nanti anak ke Indo gagak ku Krusita nama anak ku Ahmad ada Indo Krusita nama anak
0: Krusita hari nama tanya tadi nya ya
1: hari cerita Filipin
0: nama yo menya tadi bising ambil Rosalinda cerita nama so Mel
1: Rosalinda menya saya ke ya, Mel Roslinda. Nah, cerita Roslinda.
0: Cerita Roslinda semua bisa ya, ambil nama cerita Latin, cerita Spanyol.
1: Ya, ya, ya, betul.
0: Mayuh nama Roslinda, rambaunya semua. Abang ke rindu ke ceritanya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tahu terus anjung ngagai komen kita ke pagi tau peninga angka kita antara rindu ke movie cerita orang putih soba kakak kenama nak anak cerita Cina bisa Jackie Chan Mel bisa laba rindu ke Jackie Chan Bruce Lee bisa segi bisa
1: ya jangan angkat kenama orang putih kurang dengan disambung ke ngau nama Iban deh nya.
0: Nama ya Bruce gagak keli datang sikit teka nan nunda namanya benar ni.
1: Ya.
0: Okey, udah tolki nampung baca komen ke buka email. Udah tolki buka kan ninga nama email dah. Angka besi cerita cerita movie suba gini.
1: Iya, dua pagi wai.
0: Cerita zombie suba gini.
1: Nada cerita zombie.

0: Oh, Y Solo. Okay, Pak 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenaan ke topik nama kita.
1: Ya, nama kubuah nama kita yang dibari beserti kini.
0: Besi cerita yang pun tadi. Mel. Nuan dah ningang kau tadi Mel. Kak kan ningang dengan Nuan Mel. Kati nama email dah nyatau ta diberi dengan Nuan Mel. Besi cerita yang pun kini Mel.
1: Besi cerita ya Sam. Inaiku lagi ya habis ya pun tiga sebab laban ke nak nyambung orang sebab nanti di pier pun pun tiga nak nyambung nak boleh nyambung pun empat sebab ne gawa inaiku tu sebab gawa baru meh orang ke pemisi meh di Sibu dia kau yang ada ke Sibu kita pernah orang sebab kau bisnis pemarket deh sem gawa sebelah rumah orang mende meh nyak ya gawa baru meh orang ke pemisi meh tu tadi pemisi meh nyak deh nya anak orang ke dibun dia tu tadi indo dua laki siko anak ketua itu tadi Imelda nama ya Rino makku amada ninga namanya Imelda inai selo ngau ke Imelda diko nya sebab cantik gak pada ya bajet mane ne laban nya lagi meet gak duit sedanya mai ke dibun inai ko sebab denya ngandong ya kaku sebab lu diberi ya nama Imelda nada nama Iban ko sebab menyi ko mak ko sebab laban baru terubah ya kita itu tadi bisa anak ko ya nak nemu kak merik nama ko ya gipen namanya sebab ya si gerindok ke namanya dan nak nemu kak nyambung nama ngangkat ke nama Iban sebab deh sedai ini buat adai ke mana ya ko mak ko sebab deh angkat belum kami sama adik ko deh bisi nama Iban magang sedai ya ko jat adai sitik jat nama ko Imelda nya jat
0: Banuan anak ke anak terubah ya engkau yang meda Imelda nya cute amat kini dah mel ngarap ke berketau mah nak kui lah engkau tu kenyak mah kui anak
1: mel betul
0: ngambil anaknya dia tau nyong ngambil ya nyak ke kamal
1: nak
0: mel
1: nak nemu mel lawan mak ku madaya pun lost contact ni orangnya desem
0: ok pandai yang ibu orangnya ni
1: ya yang ibu orangnya sebab
0: ok
1: ya mencerita ya sem nama ku cerita lawan sebab kainya bisi TV depan bisi ke TV depan angka sebab rumah tu tadi nadai nadai bisi TV orang sumpah deh zaman sumpah kan bakal dia tu
0: ya okay, sudah temu nama Mel tadi hari ini. Tu lovely Alicia ke pagi itu Mel. Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka Mel.
1: Okay.
0: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca nak tu jawabnya tadi Rebecca bisa istimal ngu nama merdeka tadi jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel tentang kebenaran tadi ni apa yang ngasuh nama tadi merdeka lapan dia ada cun-cun hari merdeka 31/8 tu hari pengada lovely Alicia tau ne tau ke Rebecca ne dah lama dah gini ne Mel
1: dah datang seminggu gini pergi lah usak
0: Ya, hari
1: pergilah lusa tulat.
0: Hari kebangsaan. Okay, selamat hari pengada merdeka. Rebecca nama ya ne. Bisa ikutnya stimal kena tadi ne. Okay, tu N sudah bajing ke pagi tu. Jadi nama ya suba digaga niang indah ya ku ya Mel Maya Gidara ya gawak ba konven lalu siko sister ke gawak ba konven ya nama ya Sister N. Jadi udah ke belaki lalu beranak ke ya lalu digagak ke inai ngapa ya ya suba nama N. Nitih ke sister N. Ya nyak nama ya N sudah bajing. Nyak cerita nama nyak tadi Mel.
1: Mami Esther tu Sam kianya mulai ke pengingat gagak ke nama anak lebuh ninga topik sedua itu ku ya. Jadi nama anak ku digagak ku hari inspirasi ke nama sikup pelakon penonton hanya sebab kayaknya Hannah Delisha ko ya. Lapan ke minat ya lu digagak nama anak ku Esther Delisha ko ya.
0: nama ke pelakon Hina Dalisha. Oh, baji ya pelakonnya Mel.
1: Ya baji ya.
0: Ukain tu lama kenya Mel nang pelakon dia tahu.
1: Ya ya pelakon baru.
0: Pelakon dia tahunya.
1: Yang ke ya tu baru empat lama dah beranak kanak ya. Dah 3 tahun ku dah kini.
0: Okay, harap ke anak ya kiot baji ya bakal Hana Dalisha nya Mel.
1: Ya.
0: Tang yang ambil Dalisha aja ya.
1: Dalisha aja ambil ya. Okay, jadi kita bisi jam kana ya. Bisi ayak sikok kami sebenarnya ya. Subak merek ke nama anak ya. Angkat salah sebut ya, maya register buat JPN ya. Ya kan agak nama anak ya Elvis Presley ku ya. Sebut ya Iblis Presley buat JPN. Nasib bisi orang madah ke ya reti iblisnya ku ya. Nah jadi yang kena namanya ya, tukang agak nama bukai ku ya.
0: Ya kadang orang JPN tu ukai katanya tadi ya nitih aku teh sebut di kata di namanya maka kadang mayu salah nama laban orang kini kita suba ta main sebut aja tadi
1: namanya
0: namanya tadi sida tadi nitih ke teh sebut sida ya ba upis pengregister bangsa kau kita nya tadi aku nyong berkenang kenya tucu-tucum gak aku nyo ingat kerja demel maya ke ngajar na lama suba deh temporary teacher kita ini nama sida bala nak murid ku suba amat sida Michael Jackson Shakira kini kunya nama-nama orang ke nama orang main bual namanya tadi Amel Ronaldo teka kunya bisa aku nanya sida siapa mereka nama dek aku mana ya apa ya kau lah kau ya nama kebuah deh apa yang kau rindu kemin bol kau ya hanya kebuah nama ya Ronaldo hanya aku ke nyebut gede tadi Jackie Chan sigi bisa nama Jackie Chan nya
1: baik sekali
0: kan baik sekali student Jackie Chan anak sano laban kumpul apa ya hanya suba rindu ke Jackie Chan hanya maya nama tu tucum maya ngajar bala nembia sebab tucum tucum dengan nama sida ya demel
1: nanti pada dalam kelasnya ada Sam mayuh nama balaf main buang ke mayuh menung FIFA kini
0: menung FIFA mayuhnya berkata tadi ni segi mayuh orang nama orang ke main bol ke diberi apa yang naik
1: iya betul
0: okay,
1: kita bisa lanjut langkah tu ku ya nama lanja diberi sedai inai ngapai ngangkat hari peturun sedai apai ko ya kena ingat ke sedai aki ini ko ya Rito Sam
0: ngangkat ke hari peturun aki ini sedai ya ne
1: iya iya betul
0: Rika Aisli tu dah baca dek
1: bedau
0: bedau ne okay. Jadi berkenaan ke topik seduai pagi tu ko ya orang kemerik nama ya Rika ianya apa yang pu kebuah yang merik nama Rika laban lebuah mayanya kuya apa ya wudu memedak film Indonesia mayanya kuya bak tahun 70-an 80-an kenyak meh sebab kuya men Mel ya minat aman agai sikuk pelakon Indonesia nama ya Rika Rahim ianya sikuk pelakon Indonesia ke cukup haji mayanya kuya lalu bini raja dandut Indonesia Roma Irama kuya Rika Rahimnya kuya nyak mengkebuah nama ya diberi apa ya suba Rika Rika Esli pemaneh ne ngangkat ke nama pelakon Indonesia lah apa ya rindu ke pelakonnya
1: ya betul
0: okey mayo sikit bisi cerita mak yang ne
1: ya lawan kita kan ingat nama tu kita sikit kan ingat ya ke paling maneh ke benda de sem ya kecun ke nyamai di dinga
0: betul nitih ke nama tu orang ke dikerindu kita
1: ya
0: ini.
1: Betul
0: okey atau Syuris Diwala ke pagi tu bisi papanya mimi tu ne aku nguji macam eh okey mel okey nitih ke di tulis cerita nama ya digaga apa yang pu suba ngangkat ke nama ini ya Sri laban kelia ku ya kita banang sigi mayuh ngangkat nama kini ku ya jadi maya ba JPN ya nambah ke nama Wala ku ya kena nampuang namanya tadi deh Sri Wala mula suba ya ingat kapa ya minat ke kumpulan Handy Black kau yang bernama Sri nemunya ukai ku ya Mel laban lagunya Dudi ake Arya Kada koya. Sige ake udah 6 tahun pemuas yang nanya apa ya baru yang nemu nama niang ini icit sida ya rispiak sedempu mula yang masuk sekolah sobat kumai cikgu ya nanya bangsa nama engkau bisi turun campur bahasa Bukai kini India kini Melayu kini laban nama ya mana amat Sri Wala Mel amat jarang kita ninga nama tu ne
1: ya Sri Wala
0: ok hanya nama tu di gaga apa ya suba Sheris Diwala ke pagi tu
1: unik asem
0: mana aku pun baru ya keterubah ya dengan nama Sri Wala okay
1: sedikit komen sudah kita mendengar ke lagu nangkan ketok hari Spencer Alan Asun ko ya nama aku dia beri ko ya hari naik ku suba ko ya first name ku nama Presiden Amerika keliak ke nama Winston Spencer Churchill ke lalu nama keterubahku Spencer several name kedua ianya Alan ke nama penyanyi lama kita Rosman Alan Mursidi ko ya nya ku nama ya Spencer Alan Asun
0: okay. Aku maca Siti lagi mail Ferry Imas nama Ferry Imas tentu dia berunding ke Ferry nak sikit amat Mel mayu orang nanya nama kebuah nama ya Ferry laban ya suba ada apa Ferry kau ya Mel
1: dia jawab pasal ada tu lagi aku si cerita
0: aku pun mesti cerita Mel pasal ada apa Ferry itu adang tu ada apa kapal okay. Jadi kepengingat dini alai jadi dia beri nama apa ya suba nama ya Ferry tapi mana nama Ferry ini namanya dahnya ditambah ke nama Iban ya Imas jadi nama ya dia tahu ke ya Imasnya tadi nama ini tuai sidak ya kengempu bilik tuai ya jadi di combine apa ya di nama tahu di Sengkawam apa ya tadi nama ya Ferry Imas Ferry yang tadi ya ada apa Ferry Imas tadi nama ngangkat ke nama yang ini ya suba okay. Aku bisa cerita siko orang ke berkawal dengan laban dia kenyebut ada apa Ferry tadi di mail atau kai robokai tu tadi mail ni yang indah kumpul ni yang indah ku suba lebuh siran yang aki ini ku namanya mindah hari menua deh mindah ke Limbang depan kapal mayanya jadi naik ku tu ada apa kapal nama kapalnya suba Priti Priti nama kena bisi bisi siti lagi Priti jadi sida inai ku su sida inai ku suba ngawake ku suba lu ngagak ke nama inai ku suba Riti ngangkat ke nama kapal Priti nya tadi. Riti ke beri sida ya tadi. Ukai ke sida yang ngumai Priti deh. Gagak sida ya Riti.
1: Sing ambil mimit apa dia ne?
0: Riti nya tadi. Nyameh ke diceritakan yang inai ku suba.
1: Nya panjai nya. Dia kan dengan cerita ku.
0: Tahu.
1: Dengan lagu dulu kita.
0: Dengan lagu dulu. Okey. Hari Stanley bayang merampau. Aku tu suba mel ne. Nyu nambung ada apa dapur. Buar aku tu semua ni. Amat. Nak siap ke nama aku ke dapur sebenarnya. Tang bayar ke hospital
1: semua.
0: Bisa nama ke kitchen.
1: Bisa.
0: Amat. Ada apa dapur. Tang bayar ke hospital. Udahnya semua. Nak siap nak gagal ada dapur sama. Okey, angkai ke gagak orang nitiah ke dini no kita ada demi. Mara itu orang agak dapur sebenarnya.
1: Ya kok ngau mai ke tempat mutai.
0: Tangan nyor ke hospital ke udahnya. Mayanya ke di sembiang ke tuai bahainya tadi ke komel.

0: Bayang merampau maka lagu dikenal merenang kita hari berdua pagi wai kita ke pagi tu. Ah, bisa tak kau kenal tadi Mel? Udah.
1: Au, cerita aku je tadi.
0: Au, udah tadi ne.
1: Bedau.
0: Ne. Au. Pasal
1: ada tadi ne. Au, bisa petunga aku tu desem. Ya, ibu aku tu tadi. Bunyi kau dia tadi me. Nak sempat datang hospital ya berana. Berana dalam kereta jiran ya. Nama kereta tu Camry. Dia nama yang pu Caravi kan. Serapa ya, tinggal ngambuk nama, ngangkat ke nama hari keretanya.
0: Ngangkat ke nama Camry tadi.
1: Ya, masa saya kabau, tunggal ke tu sebab, lama ya ada apa? Kereta.
0: Siapa nama tadi?
1: Nama naya, Caravi.
0: Caravi. Nama nak ngangkat Camry deh.
1: Nama sudah ibu ko.
0: Ngangkat sudah Caravi kene.
1: Ya ya.
0: Oh ada dalam kereta ne.
1: Ada besar ya Sam. Baru habis Fonsik ya tadi. Dekat masuk ayu nak lama lagi. Ah beri pengkat yang gaya me.
0: Okay.
1: Ya. Berkat hari ada berkereta.
0: Kereta ne. Masuk. Udah masuk news tu dah.
1: Masuk news ya. Lagi bisa simpan inek ku Sam.
0: Okay.
1: Lama mai hucuk ya. Ya, kada ba dalam kereta.
0: Dalam kereta.
1: Tama sar kabar ginya.
0: Pamo tu dah. Kepri internet.
1: Ya.
0: Okay, nya me siko orang ke bisi cerita ya apa ari namanya tadi na Mel.
1: Ya.
0: Okay, wildflower udah.
1: Bedau
0: ne. Nama ya Alexander Jingga Ari Balingian. Nama ya digaga bala apa ya ku ya ngangkat ke nama niang ake ya. Tang ya selalu dikanga orang angkat ku ya. Labannya ke sebab benong mandu utai ke utai lalu ditanya niang ini ya. Oh angkat. Angat utainya ku ya kena tegau ya priyo antadai akai angat ku ya anu lekat menya namanya tadi ku ya aba sida serua panyai adi kangau tadi angat nya ari wild flower ke pagi tau
1: kita besi dom por tu sem ku ya. Nama aku diambil nunda ke nama penyanyi Jemal Lama ke dikerenduk ke apa yang ingin aku Arya Marika ku ya. Ya nyak po angka ku ya. Udahnya bala anak aku lima ikut semua nama sidak ya diambil aku hari Bob Kudus ke lalu ditampung kena nama aki ini sidak ya ku ya.
0: Okay, nama penyanyi nama country soba country.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah lagu lah penyanyi legend soba ne.
1: Ya betul.
0: Paul Anka. Mayuh ga nama ngesidak ya ke ngambil nama penyanyinya soba deh. Penyanyi lama soba.
1: Ya.
0: Okay, Danny Sen ke pagi tu berkenan ke nama diri empu koya nyuka gangau koya Mel. Jadi nama ya diberi niang apa ya soba. Ketegal niang apa ya suba minat amat penyanyi Deli Amira kuya. Lalu bisik diubah ya mimit kuya nama ya Denny. Nak yang ambil nama Deli nyatang hari asal ya hari tadi hari Deli Amira nya diubah ya mimit jadi Denny. Nyamip pengerindok kita yang ngakai orang siko-siko sampai diambil ke nama anak ni.
1: Tuk Sam Muhammad Guan ku ya. Nama anak aku Martin ku ya. Ambil hari nama anak Sultan Brunei nya Abdul Martin ku ya. Nama iban ya Juan ku ya. Nama Rispia yang aki ku ya. Spia bini aku ku ya.
0: Ambil nya anak Sultan Brunei
1: ya. Ya ke Martin nya.
0: Abdul Martin nya. Okey, Dam Kana udah tadi ne.
1: Bedau
0: ne. Udah tadi Mel. Okey. Elvis Presley nya tadi. Okay, Mami Esther, nyu mulai ke pengingat udah menyana. Hannah Delisha, udah.
1: Kita bisi Margaret Ibuang tu Sam ku ya. Maka aku nge topik pagi tu nanti nitiah dia waktu subah beranak 10 hari bulan 2 2017 ku ya. Tang meh overdue seringja benar gak Valentine mehnya Valentine Day ku ya. 14 hari bulan 2 2017 kia nama nak aku berpun hari M ku ya. Dia gak ke aku Mauvira nama anak aku nya tadi ku ya. Nanti ialah lelaki kagak ngam main nanti Valentine ku hati ku kia tadi tukar aku nya di Valentia lah Valentine Lia alaban ya baby girl ku ya.
0: Valentine Lia.
1: Valentine Lia.
0: Laban dia ke Indau antara ni.
1: Ya, ya betul. Tang bisi ke kita Indau nama Valentine ke temu ko.
0: Bisi ne.
1: Bisi.
0: Aku berdau ke aku terpansa.
1: Berdau di kalak terpansa ne. Akala kalak ko.
0: Valentine nama.
1: Valentine.
0: Angkanya telapa aku. Angka ya ada maya Valentine Day menya pelapa aku. Lalu di kakak kalau ambil inaya sekali nama Valentine. Laban dia ke Indau antara ni.
1: Ya.
0: Tang aku berdau ke terpansa mel.
1: Berdau di terpansa ne. Aku kalak bertemu besi-besi orang Kelala aku meh nama Valentine Indo.

0: Okey, jadi kakak apa ya aku ya? Nama ya Mazita Izlin, Nunda Rosita Izlinnya tadi aku ya. Jadi sudah ya empat iko menyadari. Ia aja nada yang angkat ke nama Iban ku ya Mel.
1: Bukan
0: aku tadi banyak. Bukan dia tadi dia aja nada nama Iban.
1: Ya.
0: Kebukanya bisa nama Iban macam. Yang nama Melayu gitu Mazita lagi, Izlin lagi. Nanti orang beda kena aja. Kau bayar orang Melayu itu tadi nih Mel.
1: Okey, kita bisi umbau jelas selamat pagi ku ya. Lama rindu malah cerita Filipin subak ku ya pengaku sayo. Nya main nama anak ku kenemu duanya dia tu Jericho ku ya.
0: Jericho.
1: Ya, masih kan dia Jericho nya Sam.
0: Jericho Rosales.
1: Ya. Kita bisi nenek Beatrice selamat pagi ku ya. Maya aku beranak karena biar aku subak ku ya. Laban ke Caesar ku ya. Bisi doktor lelaki mainnya subak nama doktornya Dr. Nelson dalam tahun 1999 nya aku alu ngagak kena mana aku nya Nelson kia ambil ke pengingat maya aku ke beranak kia ke ya
0: ne Jason ne
1: Nelson
0: Nelson
1: ya
0: okey Michael Marcelo William Jingat ke pagi tu selamat pagi nama ya Michael subak ku ya Mel laban subak nia Michael jemat ku ya bisik kak kalau teka linai ku subak lalu indah ya merik nama ya Michael ku ya
1: bisa cerita nama nak apa ya kini
0: crush indah ya tu subak bakal kita ya macam tadi ya Mel rindu ke penyanyinya nyuka nama tu kak nguliah kia tang ke ukai-ukai empu kita ya macam tadi ukai jodoh kita ambil ke nama ambil awak ke hari-hari ngangau kia
1: kami ngai ya
0: hari-hari minai tu tadi ngangau kia Michael ingat ke dunia Michael jemaatnya tadi
1: dan ada salah ke saya lepas kita itu nak sama
0: ya ambil ke hari-hari ya nyebut namanya tadi tajak nak uliah nak namanya nak empu tubuh haranya nama aja sebut hari-hari ini
1: si nak kini orang ngambut nama aku sini angkat kenawa aku
0: bisa
1: okay mari selamat pagi ngagak Angel Aaron berkenan ke ngagak nama tu ku ya nama aku digagak siku Indonesia ke ngadak aku bak Siti Klinik ku ya nama Indonesia nya ngai ningai naik ku ngangkat kenama aki ini kami nyau kelalu nak manah di dinga ku ya puji Tuhan ku ya Indonesia nya ngagak nama aku nanti nak amat terpansak jalan amat nama aku DJ ku ya kan nama kita Ipan Subak kan mesti nyelai mimit Sam nyelai mimit deh angkat ke Indonesia itu tadi ya nama ngai ke anak ya tu tadi dia tunik orang dia kembali orang namanya tadi deh kasus tukar mas tadi nanti nama tu tadi nantung kemana mai ngai ko ngau mena sem tu ka tu ga tadi ne
0: tukar ga tadi ngai ka ya tadi jadi di tunai orang ya, tadi ya, di bahan ya, jenaka menyekam Melayu tadi ne okey ngenang bakal kenuan tadi Mel ngenang ti orang bisi na orang ka ngambil nama ko tadi ni nemu Mel bala peninggal tadi siko ari peninggal kita yang tadi rindu ke sada nyawa DJ Imelda.
1: Ya.
0: Kita itu nang berjakau hari-hari ya, deh. Ke sida ya rindu ke nyawa kita kini. Hanya sedang agak kenama Imelda.
1: Ya.
0: Jadi kan nama dengan agak nama Imelda. Okey nama bisi siko DJ YFM sebab nama ya Imelda. Ngangkat kenamanya DJ Imelda. Lah aku rindu ke nyawa ya aku ya Mel. Nak mustahil Mel.
1: Ya, ni mau jawab saya nanti dia bisi aneh lah tahu ke ngangkat ke nama aku.
0: Nama Imelda ne.
1: Imelda anak sami.
0: Anak pupu sami.
1: Okey, mari selamat pagi ngagai para pendengar kita ya ke bisi nyapa kita pagi tu Sam. Ke bisi mari selamat pagi. Pemagam ni selamat pagi ngagai Gresinda Lee. Betul tak ni?
0: Betul.
1: Okey, jadi bagi tu ku ya bercerita tentang nama anak. Jadi aku tu kala ngagak nama anak aku sama dengan nama dutu ke kala nyambut ya. Maya ada ke nama dutunya berujung ya Nini ke ya. Dengan nama pelakon Bollywood ke benun top mayanya. Ianya Manisha bak cerita man ku ya. Gagak aku nama anak aku digabung ke aku nama serai tu tadi ku ya. Ianya Manisha Nini ke ya. Udah kelalu minat dah nyak DJ ku ya.
0: Alamak kelalu rindu entar
1: ya, ini ya. Ya, betul.
0: Gagak kenama Manisha. Ya. Teman-teman.

0: You know, ia ke pelakon, ia ke, nama Manisha tu tadi. Bajet mai tu Sam.
1: You know,
0: nama dia nak
1: cerita mana kaki ia pun tua.
0: Ya, betul. Ya.
1: Nama aku bersih kemudian. Dua yang Amerikan.
0: Ya, layan kat dia ni.
1: Nanti anak yang laki. Nanti anak yang laki. Kakak kaya Amerikan belum aku ni. Amir kini. Benda aku ceritanya, Mel.
0: Benda dia ni.
1: Kaki pun tua ni kaku. Okay, Emma, Andrew ke pagi tau. Jangan tarik mai okai ne.
0: Okay.
1: Jadi niang apa ya suba minat amat mendak cerita Hindi ko ya mai. Sama tarik. Hanya ngau menjadi diberi nama Hema Malini. Lalu menjadi tua ya Rajesh. Pum. Okay suba agi sekolah malu amat ko ya ngau namanya ko ya dia tau. Udah famous kan ngau orang pelakon ko ya. Hema Malini. Hema Malini itu pun siku pelakon Hindi ke cukup legend eh Mel.
0: Okay itu kalau lucu memang itu Sam. Pilih Barnaby nama ya. Jadi nama aku nada yang angkat ke nama orang tuai DJ ke ya. Laban ke ada tahun orang berpilih ke. Lalu digagak ke orang pilih meh ke.
1: Ya, kepilih nama apa ya? Punya mai.
0: Ya, spelling ya P-I-L-L-E-H.
1: Oh, pilih ya. Mana yang agaknya deh, pilih ya.
0: Ya.
1: Mai orang kepilih ya, apa ya? Aau. Ne, nasi anda pilih undi ne. Pilih undi ya, ne, sana.
0: Pangkah kini. Okay, betul ni aja. Jadi, mari selamat pagi dengan kaya Apai Jared, ke ya. Aku laban keminat bini Ronaldo, ke ya. Anak aku kebiak, beri aku nama Georgina, kaya laban bini Ronaldo Georgina, kaya ngangkat ke nama ini cik ya suba bermudung dien kaya Georgina semua nama ya.
1: Georgina semua.
0: Georgina semua. Georgina semua.
1: Nama tau bini Ronaldo. Ya. Gabung ke ya ngau. Ini ya.
0: Ya betul.
1: Georgina semua.
0: Okay. Mana gengnya Sam?
1: Mana? Kaknya di Georgina semua. Okay. Macam-macam ke tadi pada kesedak di tahun eh Mel bisi pelakon ini pelakon Filipin macam-macamnya padri pada
0: ya, laban
1: kena nama sister
0: ya, ya betul Sam laban mainnya sebab kita itu segi orang ke medak TV dia tu medak TV yang ke jarang-jarang ke lebih lagi bakal anak-anak kita segi jarang medak TV sudah nembiak ke dia tu dia nanti medak TV pun ukai medak cerita yang ke 1, 2, 3 nya kai sudah yang medak utai bukai
1: amat ya. Bisinya ada Pak Firi.
0: Bisinya ada nyoba kereta. Bisinya ada dapur.
1: Dapur. Nasirna ada apa pusuan ni. Pusuan Emil dah.
0: Nah, nemu aku sebab sep. Nemu kat ngai ada benda bukai deh. Nemu datang mesti ngantik hospital dah
1: maksud. Tik deh ada apa madan sawit deh Mel. Nemu nama tanya James sawit kini. Ada apa kebol ada kini. Orang kelihat kan bagas Mel.
0: Ya, betul.
1: Nanti lagi nama tau besai kanuanya lagi. Lagi nama tau kawa apa tanah apa kebun menyikul. Ya. Okey. Hanya meh berkenan ke nama hari ini kita boleh nama kita ini Mel. Terima kasih ke komen kita. Mayu sama komen ke pagi tau.
0: Ya, mesti 70 lebih tu Sam.
1: 70 lebih. Kena sempat dibaca. Lalu pihak mereka kemari. Selamat pagi dengan kami dua email. Selamat pagi. Harap kita sama lantang. Nyaga pengerai meh. Gaya hari kita yang bersebut tau.
0: Ya. Nak ngira meh siapa nama kita. Ya. Harap ke nama tu tadi. Mai berkat dengan kita meh.
1: Betul.
0: Mai tuweh, mai limpah.
1: Mai limpah kita. Okey, selamat pagi.
0: Upa dulu kepada Sam.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berikut kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Dato' Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Dato' Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Anwar, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan penempatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di tepi barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar Kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
3: Doa mohon kesembuhan penyakit.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

Jom dengarkan Bintul FM. Mampu 7.5 MHz.

Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam rentas 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami orang doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Jumaat hari itu, penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, bersama dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinan, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu daripada Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru saja bangun ya, mungkin yang ada tengah bercuti hari itu, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil layan mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu di Bintulu masih berjerubu, so semoga kita orang semua jaga kesihatan kita orang dan kurangkan aktiviti luar yang berlebihan, dan utamakan kesihatan kita orang dan keluarga kita orang sendiri. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Jumaat tu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di rentak 97.5 Bintulu FM.

0: مع 5 ميجاهات.
1: Aku ada time. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku suka.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: ProDR, Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi keuangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan keuangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai. Hotel Punang Melimbang 8 Julai. SMK Long Lama 11 Julai. SMK Tatau 13 Julai. SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos. SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos. SMK Meradong Bintangor 12 Ogos. SMK Kapit 14 Ogos. Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos. SMK Lingga 19 Ogos. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan pagi itu cuaca di Bintulu masih berjerebu, dan berikutan merupakan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU Sarawak setakat 7 pagi tadi 28 Ogos 2026, hari Jumaat. Untuk kawasan Bintulu, bacaan IPU berada paras 97, iaitu dalam kategori sederhana, manakala di Samalaju pula bacaan IPU-nya adalah 88 dan juga pada tahap sederhana. So, buat kita orang semua dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara semasa, terutama sekali bacaan IPU yang meningkat. Jika keadaan udara kurang baik, kita orang kurangkan aktiviti luar yang berlebihan dan utamakan kesihatan diri kita orang sendiri serta keluarga kita orang. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, jam menunjukkan pukul 9.52 minit pagi di jam yang pertama. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti, kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, untuk di jam yang kedua, hari Jumaat seperti biasa, kita ada segmen Info Ekspresi Bintul FM melalui Sarawak FM. Dan juga di jam yang ketiga, kita ada rancangan Aspirasi Jumaat untuk di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentang 97.5 Bintul FM.
1: Bintul FM, ceria bermaklumat.

0: 7.5 MHz.
1: Aku ada cai. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku suka.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Jumaat, Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
1: Okey, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Bertemankan saya Syaza hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. Dan untuk anda bersiaran bersama Syaza untuk edisi hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan pada hari ini seperti biasa kita akan bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi pada hari Jumaat ni. Kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM bersama dengan Syah. Dah pun bersedia kini Tok Syah. Assalamualaikum Syah.
3: Waalaikumsalam Saza. Apa khabar Saza?
1: Samalah. Soalan yang sama. Okey, kami alhamdulillah sihat walafiat. Macam mana dengan kita? Sihat?
3: Alhamdulillah, cuma ada batuk sikit-sikitlah.
1: Biasalah, cuaca kita siap menentu nak. Keadaan jerebu jua, ada hujan jua. Semoga kita dalam petik sihat-sihat selalulah. Dan macam Syah pun semoga cepat sembuhlah. Okey, untuk pada hari ini seperti biasalah, mestinya Syah akan bawakan info-info terkini ataupun info tentang aktiviti-aktiviti yang berlangsung di Bintulu FM ataupun di sekitar Bintulu lah.
3: Di sekitar Bintulu.
1: Yang telah pun berlangsung ataupun akan berlangsung juga ada Syah. Okey, mungkin Syah nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Silakan Syah.
3: Okey, baiklah, untuk perkongsian yang pertama dalam Info Ekspresi Bintulu FM dan juga bersama dengan Sarawak FM, khususnya orang kepada warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, di mana jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan melalui program jualan ramah madani, iaitu jualan ramah harga kasih sayang, yang mana untuk warga Batu Niah, jualan ramah madaninya akan berlangsung di Imat Batu Niah pada hari ini 28 Ogos 2026 pada pukul 1 petang hinggalah 6 petang. Manakala untuk warga Bintulu, jangan lupa kita orang hadir ke program jualan ramah madani itu di Everest Medan Jaya pada 29 dan 30 Ogos bermula daripada 8.30 pagi hinggalah 1.30 petang. Dan tempat yang keduanya adalah EcoSafe Paragon 29 Ogos dan 30 Ogos bermula pada 9 pagi hinggalah 9 malam. Dan EcoSafe Kidurong pada 29 dan 30 Ogos daripada pukul 9 pagi hinggalah 9 malam. Jadi kepada semua pengguna di kawasan yang di berkaitan, ya, apa kata kita orang ramai-ramai pergi ke program jualan ramah madani yang saya sebutkan tadi. Dan perkongsian yang keduanya Saza, mungkin kita orang saya ada kesini-sini untuk esok hari, apa kata kita orang bersama-sama memeriahkan kempen Derma Darah Bergerak Unit Tabung Darah Hospital, yang mana esok hari, hari Sabtu 29 Ogos 2026 sida Unit Tabung Darah Hospital Bintulu akan berada di Park City Mall bermula pada 10 pagi hinggalah 12.30 hari. Dan manakala pada hari Ahadnya pula, iaitu 30 Ogos 2026 kita orang boleh hadir ke The Spring Mall juga dari jam 10 pagi hinggalah 12.30 hari. Dan kempen Derma Darah tu bertujuan agar memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi bagi unit tabung darah Hospital Bintulu. Jadi mun kita orang yang sihat, ya, memenuhi syarat untuk menderma, ya, bolehlah datang esok ataupun lusa yang kami telah sebutkan tadi, tempat yang kami telah sebutkan tadilah untuk program jualan program kempen Derma Darah Bergerak.
1: Derma Darah, ya.
3: Dan aktiviti yang seterusnya yang ingin saya kongsikan buat pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM, di mana telah berlangsungnya semalam, iaitu program Rasa Fest edisi 2026 bertempat di Tapak Lasar Kenyalang Bintulu yang bermula pada 27 Ogos hinggalah 31 Ogos 2026 daripada pukul 3 petang hinggalah 11 setengah malam. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti kita orang dalam program Rasa Fest edisi Merdeka tu, antaranya persembahan artis popular seperti Nurul Nesha pada 27 Ogos, Bocil pada 29, Juan Reza pada 30 Ogos, dan kemuncaknya Tega pada 31 Ogos. Dan turut diadakan pertandingan karaoke lagu patriotik serta pertandingan pakaian beragam tema Songket dan Merdeka untuk kanak-kanak berumur 12 tahun pada 28 Ogos, iaitu hari ini. Dan selain ia juga nikmati pelbagai jualan menarik daripada vendor tempatan dan sebiti, serta permainan dan aktiviti santai untuk kanak-kanak dan keluarga. Mungkin kita ada ke lapangan ya pada hujung minggu tu. Apa kata kita orang pergilah memeriahkan Rasa Fest edisi Merdeka 2026 bertempat di Tapak Lasar Kenyalang Bintulu. Tu untuk tiga
1: dan penandangan hari kebangsaan lah.
3: Yes, betul. So tiga perkongsian dulu.
1: Tiga perkongsian telah pun dikongsikan oleh Syah tadi. Dan apapun kita nak berhibur dulu Syah. Mungkin Syah telah pun sediakan satu lagu untuk pendengar kita dalam Info Ekspresi. Silakan Syah, lagu apa tak Syah?
3: Lagu Wali Band, Ada Gajah di Balik Batu, untuk hiburan kita bersama
1: Untuk Info Ekspresi.

0: Ya, itu tadi dia.
1: Ya,
0: itu
1: dia lagu daripada Wally Bear. Ada gajah di balik batu kan? Menghiburkan anda dah pun pukul 10.24 minit pagi. Selamat bersiar untuk anda yang sedang bersiar bersama kami. Pada waktu ini ada tengah memasak juga Syah. Yang tengah masak-masak dengan kita dua berceloteh untuk pagi tu dalam info ekspresi pada pagi tu. Okey, apa pun Syah. Ada lagi info yang dikongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan Syah.
0: Okey, ada dua lagi info yang ingin saya kongsikan untuk pendengar Sarawak FM dan juga di Bintul FM, di mana satu program yang akan diadakan di Bintul iaitu pada hari Sabtu 29 Ogos 2026 pada 8:30 malam, program Merdeka Glow Night Run yang akan diadakan bertempat di Surau Darul Asyakirin Bintul. Dan bagi mengamalkan gaya hidup sehat dan bersama dengan rakan serta komuniti setempat, yang mana kategori penyertaannya melibatkan pertamanya adalah kategori universiti, pelajar IPTA, IPTS, dan kategori terbukanya adalah orang awam. Dan difahamkan tetamu kehormat yang akan dijadualkan hadir untuk menyempurnakan program ini nanti iaitu yang berhormat Johnny Pang Adun N68 Tanjung Batu. Itu, dan satu lagi program iaitu sumber daripada pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Asyakirin, yang mana pihak Nadi dan Japen daerah Bintulu, JKK dan komuniti Kampung Asyakirin akan mengadakan satu program yang dinamakan Senaman Sehat Madani Merdeka 2026 yang akan berlangsung pada esok hari juga 29 Ogos pada pukul 7:30 pagi hinggalah 10 pagi di Dewan Kampung Asyakirin Fasa 3. Dan anjuran bersama tu merupakan difahamkan misi programnya adalah untuk mensasarkan pengiktirafan Malaysia Book of the Record melalui penyertaan serentak di 1099 rangkaian nadi di seluruh Malaysia. Dan bagi orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan program untuk nanti kelaklah Senaman Sehat Nadi Merdeka 2026 pada esok hari 7:30 pagi hinggalah 10 pagi di Dewan Kampung Asyikrin Fasa 3. Ya dulu, dua gig perkongsian dulu.
1: Dua perkongsian. Okey, maknanya lepas tu kita akan sambung lagi dengan perkongsian
0: seterusnya.
1: Dan kita akan singgah juga lah Syah ke laman Facebook Sarawak FM.
0: Boleh.
1: Dan komen lah. Kita nak menyapa rakan-rakan kita di FB Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Apapun kita nak berhibur lagi Syah. Lagu yang disediakan oleh Syaza di Sarawak FM dengan lagu Emelina, Sayang Memang Sayang, untuk anak
0: dan
1: Bintulu FM dan juga Sarawak FM.

0: Okey,
1: yeah.
0: Hiburan pagi tu ya Syah. Mendayu-dayu je oh, sambil-sambil sedak yang memasak pagi tu sambil mendengar kita dua pagi tu. Okey, cerita pasal Patik menyambut Hari Kebangsaan. Kita dah menghampiri Patik ke detik lah Omada, Hari Kebangsaan.
1: Tinggal berapa hari lagi?
0: Berapa hari lagi tinggal. Makanya kita dimintalah ataupun diseru sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang. Mari kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang di rumah ataupun di premis pejabat dan kenderaan anda bagi lambang perpaduan jati diri serta tanda cinta mendalam kepada tanah air sepeda bulan kebangsaan. Mesti di sinun dah meriah rupa tak nak syahor. Macam ni di Mintulu kita tu. Ada yang nangka rupa-rupa orang dah mengibarkan jalur gemilang di sini.
1: Belum kami jarang nak keluar di
0: jarang nak keluar.
1: Mungkin sebab ada, musim. Mungkin ada.
0: Mungkin ada kita asyik nampak.
1: Tapi untuk di office kami orang sendiri ATM situ, kami orang sendiri yang pasang dekat ialah dekat di dalam bangunan dengan di luar lah.
0: Betul. Sebenarnya kita kibar bendera tu sebenarnya kita nak patik menunjukkan sebenarnya rasa bangga kita betul? Terhadap tanah air kita, jadikan simbol penyatuan bangsa yang melangkaui perbezaan kaum, agama dan latar belakang dan tunjukkan tak setia dan kecintaan kita kepada Malaysia demi kesejahteraan bersama. Okey, yeah. Itu dia pada anda yang tengah mendengar kami di Sok FM, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Okey, baiklah. Itu antara perkongsian kita mengenai Hari Kebangsaan. Dan untuk anda yang tengah mendengar kami di Sok FM, rasanya sampai di sini untuk info ekspresi bersama dengan Syah, dengan perkongsian yang telah Syah kongsikan tadi sepanjang pertemuan kita menerusi info ekspresi. Dan Syah, mungkin apa yang pesanan kepada pendengar-pendengar ke dengan Hari Kebangsaan ni?
1: Sebenarnya Hari Kebangsaan, kibarkan jalur gemilang anda, tumpukan semangat kemerdekaan anda dan sikit adalahnya jaga kesihatan di musim cerbutuk.
0: Betul, itu yang penting. Sama-sama kita jaga kesihatan kita bersama dan kurangkan aktiviti di luar rumah ataupun di mana-mana saja supaya kita sihat-sihat selalu. Baiklah, terima kasih Syah untuk perkongsian pada hari ini dalam info ekspresi dari Bintulu FM. InsyaAllah kita akan bersama lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan bersua lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Itu dia info ekspresi bersama dengan Syah di Bintulu FM dengan perkongsian tentang aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung ataupun telah berlangsung sepanjang bulan ini ataupun akan datang bulan September nanti. Okey, dan itu antara perkongsian kita bersama. Dan apapun, terus bersama kami di Sarawak FM, kembali bertemankan saya Syaza dalam ekspresi Warnai Hari Anda. Syaza akan bersama anda hingga jam 2 petang nanti.
2: Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Ya, kembali lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan di jam yang ketiga nanti, kita ada segmen Inspirasi Jumaat pada pukul 11.15 minit pagi nanti. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman daripada rakan-rakan kita yang telah mengomenkan kiriman mereka di laman sesawang di RTM Bintulu untuk di jam yang ketiga. Jangan tukarkan pukul sender anda, teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama 97.5 MHz.

0: Venga.
1: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di True FM.
2: Ya, assalamualaikum, kembali semula kepada di Ram Rentak 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Terima kasih buat anda kerana masih setia bersama dengan kami, dan bagi anda yang tengah bekerja mendengarkan Rentak 97.5 Bintul FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan hari itu merupakan hari Jumaat bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 28 Ogos 2026. Dan di jam yang ketiga kita ada segmen Inspirasi Jumaat, iaitu kita ada Nida Ulul Islam dan juga bacaan Surah Yasin untuk di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami di Bintul FM.
3: Nida Ulul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah, ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa, dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qadha nanti. Dan kita pun kena cair rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang... kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah, depan steering kereta mengonyah, beratur nak pergi ambil anak mengonyah. Subhanallah, itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz, Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis Sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat. Terutama yang masih muda ni, kalau boleh kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita, supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik, dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
3: Nidaul Islam, #penyaran Jakim.

Ya, itulah tadi lagu Spring Butakah Cinta telah membawakan kita 11.57 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari di Tokoh Minah Burka, berita tengah hari-hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. ...25 rakyat menua luar sudah ditangkap ketegal ngelanggar mayuh bengkah undang-undang immigration. Bak ops mahir di Kuching kemarin. Operasi itu diatur bak tapak projek Jalai Padang Bilun Kuching Gau Jalai Datuk Bandar Mustafa. Upis Immigration Malaysia Sarawak mansut ke penerang, madah kebisik 79 ikut orang sudah ditangkap lebuh maya sidak datai meresah ngau genyet itu. Sidak dekat dipansian itih ke Seksyen 15, Bracket 1, Bracket C, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Immigration 1959-63, Akta 155. Ops mahir tu ianya operasi tidak berjalan ke Immigration ngagai palan kontrak, ngagak projek ke diatur bak serata menua Malaysia. Semua sekolah ke depegai UPS pelajar pilih lubuan tu diasuh tutup sari tu. UPS pelajar menua JPN Sarawak mansut ke penerang malam tadi. Madah ke semua sekolah buat pilih menua lubuan tu ditutup ke tegal tikas pengamah angin IPU. Ia kemanggai baikas balat nak manah ke pengerai. Tu nyengkawam 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary 24,035 ikut dembiak sekolah belajar. Aturkan untuk sekolah tu dikenak nyaga pengerai ngau pengelikun ke tegal pemalat pengamah angin. Tuai Pupu Rawan Bangsa, Balat Tuai Rumah serta Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturong Peniau JKKK sudah dipinta belajar ke penemu pasal ngatur duit undang-undang yang kaum tusun kerja kena tentu ke pengawak bak rumah panjai atau ke tumpuk peniau sidak oleh diatur ngau bujur. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Penau Kebegak Nyadi Adun Sitak Tarat Datuk Sri Roland Sagahwiin madah ke belajar sumur hidup dan berguna benar kena napi atur pengawak tik seruran berubah. Ia mengelalau KMKK ngau JKKK mereti ke prosedur ngatur duit, tender, guna tanah ngau agensi ke ngatur projek pemansang. Agia belanja perintah dan patut diatur ngau lurus, bisik report penerang pasal belanja serta nitih ke garis lalau audit. Ia mansut ke Jakutuba program bengkel negap ke KMKK ngau JKKK pilih menua siburan 2026. Malaysia ada pilih nyadi palan dur ngatur lubang ngau main Solidarity Islam ISG bertahun 2029. Perkara itu dipadah ke Sekretari Besar Gerempuan Lubang Ngau Main Solidarity ISSA Nasir Majali. Lebuh ke nemuai meribasa ngagai Menteri Nembiak Lubang Ngau Pemansang Radagan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bak Petra Jaya kemari. Nasir madah ke ISG itu diatur 4 tahun sekali. Dipasuk 57 bengkah menua Gerempuan Kerjasama Islam OIC. Ia megap sedia berkongsi penelebak diri nyawab Malaysia jadi kepalan dur ngatur lubak tu. Bapak penemuan peribahasa tu Datuk Sri Abdul Karim madah ke penatai Nasir dah negap kagi penyerakup menua Islam. Bapak pemansang lumbak ngau main. Tudahkah kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Wan Abdul Rahman serta disalin Edwin Nanggah, Ari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani serta selamat tengah hari.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari doluk menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru peninga bawa gelar tengah hari. Hari 5 tu, 28 hari 8 2026. Hari 5 ia tika penudi bak bulan 8 tahun tu. Minggu barunya ni lah nak berasai, kita hanya udah nyingkang ngagai bulan 9. Bakal selama bak awak ngelar tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi. Sejam tika terubah tu bulan aku Ken Michael seberau kita mendiang ke pemutus bak carta sapa juara pukul 1 ngalih hari tu lagi. Nama berita kita sehari tu udah merarau, udah makai tengah hari tu. Menuju kita ia ke baru dekat ngintu diri ngetu merarau tengah hari tu. Sehari tu mai bekal tahu kenapa berkedai. Laban ukai nama kemunyinya dia tu mayuh kita ia ke mai bekal di rumah ngagai nur kita gawaknya. Ukai semina orang ia ke gawak bak tanah, sida ia ke turun, sida ia ke kebun tang orang ke gawak bak upis pan mai bekal megau. Ukai namanya nyangkanya dekat ngelimat belanja meh. Kelimpah hari ngelimat belanja uliah gak kita tadi nyaga pemakai diri empu nanti nyedia ke bekal diri empu apa nekati kita ke nama teh ketepuk kita dalamnya kurang gula kurang garam kini tang nanti makai berkedai meli tapau gak pernah tua nyuap utai ya kau dah sedia udah mansau udah denah kurang dia ni ya. Jadi nuju semua kita tengah hari tu anang anda ngirup mayuh air kelebih lagi lebih maya musim gaya ria kangat benung bersebun mega kerja tu ya. Kelebih lagi kita ke mudah amat rengak tabin tegal gaya hari tu. Jadi tu dah diri tu pan hampir gak ngau orang baru kat gerai tu. Ngagai kita ya ke nantu nyamai peniau tabin rengaknya ngarap ke jampat gerai. Ubatnya anang nak makai. Okey. Berperinang bak awak ngelah tengah hari tu ngelah lagu-lagu kau dah disedia ke lalu bak jam keterubah tu lagi megak ngenatai ke pesan berat ya ke bisa diterima kami. Kapan sampai mati hari What Rock? Berinang kita dah lepas tu lagi tang sebenarnya terima meh lagu hari Tony Tisbento. Napa-napa bak awak ngelah tengah hari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tangi yang uleh belagore.
3: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk pendengar dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu pendengar ada tempiak nak duko.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai. Tentu ya ba YFM.

0: Ngelah tengah hari Bak YFM bagi bulan dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Ngenang berkawal dengan berita pasal tikas pengamah angin di menua kita yang tajak panjang kini tu. Ini tadi nanti diperhati ke sebuah bisik kurang mimian tidak banding ke ngau sebedau tu. Tajak pan pihak terus jaga mana pengerai dirimpu. Tiduan siku hari orang yang kegawak di luar rumah. Nanti boleh kena meh pemampul hidung ngau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti lama kuku tau. Nanti dalam mak nang awak. Lebih lagi kita ya ke berisiko. Bahkan biar mit urut tuai tau ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik. Lalu gayari ya ke hangat ya ke diasai ke kita jam ke dia tu peninga tau benar megak ngerugak pengerai. Seliak dulu sebarang aktiviti ya nunu, babas, kampung, uras. Anda nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu ya ke trend ya di peda nurun niki tajapan pihak lagi tikas ya ke ndak manah ke pengerai au. Nanti boleh anang nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena ukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua mega. Berkenaan ke berkawal dengan rampak menua tu berita ri menua luar peninga penusah tanah tusur ia kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din ia kena di kensana 26 hari bulan 8. Lalu abak penerang berita rasmi ke bersih dipansut ke perintah menua China madah ke dekat ke dia tu 265 ekor orang di diriput ke Lenyau Tibet bagaris antara menua dengan Nepal luar penusah tu nyadi 3 ekor ditetap ke babadi nyawa tu nak nyangkawam sidak ikut diriput ke Lenyau mega di garis antara menua Baspian Nepal 160 ekor ditetap ke babadi nyawa. Lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya. Apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung ya ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah. Labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik bak garis antara menua China ngau Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah. Lumayuh projek kebesar-besar mega diatur. Ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi. Atur ya ke dijalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua. Kita kena jadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita. Nama buai ke sampah sebarang. Maya musim sebun tu anang nunu uras. Nambah kaki asap ya ke udah bisi. Okay. Udah lepas tu lagi macam sekedar ripsan berat. Tau ke berita ke berbatang ia ke bisa diterima kami buat YFM Ricky Ujan Gauji Sinta Olivia merindang kita dalam pasu lagi ngau lagu sedua yang perlu jati anak minah kini-kini terus boleh ngau kami bawa ngelak tengah hari
1: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Siapa ganunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanu ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
1: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yee, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban amak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku semua ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betuno ku tadi tu. Ah, mode
1: bukan pihak ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tadi senekak hati.
2: Huh?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500 ribu jail 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai
3: wopan Gangnam Style.
2: Baik gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya pi kemau tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayuh hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: ayat nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ia ke bisi diterima kami peninggal kalai pesan ia tik ke terubah tu datang dari Sudan anak munsang. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan kelebih ia lagi sidak kediau batang lijan. Kawan belayan berjalan tabai, jalan sangkung, ulu kenawit, merurun. Kawan belayan di sucung balut, ranan, kenawit, macan, lasik, ngau semua kawan belayan bukai. Ia ke ngalan yang embai anak tindian tau ke inai bangga. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Ni yang embai anak tindian tau ke inai bangga. Kena hari lima nguan ulit 28. Ni yang lemai tu lalu ngetas ulit. Dini hari hari 6, 29 hari bulan 8, 2026, ba rumah runggul nanga sepayang lijan julau. Penerang ia ke siriak kaul ngau berita tu kabar melayan tau telefon ngagai lumur tu 011-251-81261. Pesan ke nangkan kenyap, pesan datang dari Sunai anak banting. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan kelebih yagi sidak bak nanga bawan kenawit Bukit Temedak sedaya. Kawan belayan bak pasai Buan Sibu, Tanah Putih Serikai, Sungai Melangan Sibu. Kawan belayan di Kemedu, Sari, Kemena, Seratuk ngau semua kawan belayan bukai ke Ngelala, Rudi Juyeng anak Kusau. Jadi pesan tu madah ke Rudi Juyeng anak Kusau. Tau ke laki Sunai anak banting udah nadai 26 hari bulan 8. Niang tu di sengai 27 ngau 28 hari 4 ngau 5. Bak rumah Sida Iyampu, rumah Lucy Batu 11 tengah, Jalai Uyak Sibu. Lalu dikubur ke pagi hari 6, 29 hari bulan 8, 2026. Kemablayan ni ke dekat nemu berita tu ngau siliak. Kita tahu telefon dengan guys Sunai anak banting 011-2587-3686. Esmi anak Kusau 019-822-8696. Tahu ke Domingo anak Jeratit 019-806-4449. Pesan Ari Michael anak Bungkuang ke sekali tu nuju kaban belayan di Miri, kaban belayan di Sibu, Kapit, kaban belayan berumah ujang, rantau lugai Sungai Gemah, rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah, rumah Magal Lubuk Tanjung, skim gempuru nangga jagau, kaban belayan nangga niruk Sungai Gemah, ngau semua kaban belayan bukai ke bisik ningau ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Regina Dwi anak bantin tau ke Dwi anak bantin nguan ulit lemai hari 5 28 hari bulan 8. Lalu ngetas ulit hari 6, 29 hari bulan 8, 2026, pukul 8 pagi, berumah William juga, skim gempuruk nangangungun, Sungai Ngemah Kenawit. Semua kawan belayan, ia ke ngelala niang Regina Dwi anak bantin, tau ke Dwi anak bantin, tu dipinta datai magang, ngai rumah William juga, skim gempuruk nangangungun, Sungai Ngemah Kenawit. Pesan ke nangkan kenyak tu setiap pesan datang dari Nelson anak Charlie. Jadi pesan tu ngari kasih dak yang sebilik. Pesan tu menuju semua kawan belayan. Kelebih ya lagi pamak di Miri, timah di Kuching, munah di Seriaman. Mira ngau Gloria di Miri, kawan belayan ba rumah Bobby Grandi. Kawan belayan di Kuching, kawan belayan di Miri, Grand A, B, C ngau E. Banting ngau semua kabam lain bukai bak sebarang dur diau kena uliah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang libai anak bindar. Kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Ndawi Grandi Suryaman. Penerang ke siliak bekal ngau pesan tu, kabar melayan tau telefon ngagai Nelson anak Charlie tau ke Neil 013-749-0775. Tau ke Roslyn Siti anak Charlie 019-459-5699. Tau ke Jeffrey anak Charlie, tau ke Boy 014-595-5667. Pesan ngetas uliat hari ke Roana, Johnny Wiss. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan buat bawang asan. Kabar melayan buat nang telik krian seratu, nang luau awet seratu. Kabar melayan di Julau, nang pak sungai Tebelian. Biar mereka pesan untuk nuju semua kabar melayan buat Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Kemelian di Pasien, Tekuk, Skrang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Kemelian buat Pelungak, Ruban, ngau semua kabar belayan ia ke Ngelala, ex-counselor Johnny Wiss Engkamat. Pesan tu madah ke ngetas saulit, niang ex-counselor Johnny Wiss Engkamat kena lemai hari 6, 29 hari bulan 8 pukul 7 lemai bar rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Carolina Johnny Wiss 012-883-4711 atau ke Bujang Carlos 012-232-4711.

Segulai Senjalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie,

Demban Baadan. Ngelah tengah hari Bak YFM lagi bergulai dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Ngenang berkawal dengan berita pasal tikas pengamah angin di menua kita yang tajak panjang kedia tu. Ini tadi tidak berarti ke sebuah bisik kurang mimian tidak banding ke ngau sebedau tu. Tajak pan pihak terus jaga mana pengerai dirimpu. Nanti tuan siku hari orang yang kegawak di luar rumah. Nanti ulih kena meh pemampul hidung ngau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti alamak kuku tau. Nanti dalam makna ngawak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bahkan biak mit urut tuai tahu ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gayari ya ke hangat ya ke diasai ke

kita jam ke dia tu peninga tau benar megak ngerugak pengerai. Seliak dulu sebarang aktiviti Nunu babas kampung uras. Anda nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menu kita itu. Ya ke trendnya di peda nurun niki tajapan pia agi ba tikas ya ke ndak manah ke pengerayau. Nanti boleh anang Nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena ukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua mega. Beres kenang ke berkawal dengan rampak menua tu berita ri menua luar peninga penusah tanah tusur ia kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din ia kena di kensana 26 hari bulan 8. Lalu abak penerang berita rasmi ke bersih dipansut ke perintah menua China madah ke dekat ke dia tu 265 ekor orang di deriput ke Lenyau ba Tibet bagaris antara menua dengan Nepal dua penusah tu nyadi tiga ekor ditetap ke babadi nyawa tu nak nyangkawam sidak ke diriput ke Lenyau megak di garis antara menua Baspia Nepal 160 ekor ditetap ke babadi nyawa. Lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya. Apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung ya ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah. Labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik ba garis antara menua China ngau Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah lumayuh projek kebesar-besar yang megak diatur ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi atur ya ke dijalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua kita kena jadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita nama buai ke sampah sebarang maya musim sebun tu anang nunu uras nambah kaki asap ya ke udah bisi okey udah lepas tu lagi maca sekedar pesan berat tau ke berita ke berbatang ia ke bisa diterima kami buat YFM Ricky Ujan Gau Jacinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi ngau lagu sedua yang perlu jati anak minah kini-kini terus boleh ngau kami bawa ngelak tengah hari.

0: kenalah di hari tayik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, angga YFM.

0: Bertemu begulai baru kita buat program Carta Sapa Juara. Begulai dengan aku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Sapa Juara dengan mega ACSJ. Lalu Sarito, anda berasa kita sudah datai buat tusun 33 tahun 2026 program Carta Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, bak program Carta Sapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu. Sarito, tang aku megak mic ke kita berita ke pemandu baru berkawal ngau City Program tindang di anti-anti peminat industri muzik kita Iban, ianya anugerah Carta Sapa Juara ACSJ 39 Renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya, sebenarnya waktu mai kita ninga ke penduduk 10 itu lagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final, aram kita mulai ke pengingat minggu jen kemarin ba tusun ke 32. Kita ninga ke recap Carta Sapa Juara tusun ke 32 tahun 2026.
1: Recap minggu jen kemarin 10.

0: Recap seminggu yang kemarin. Carta sampai juara Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta sampai juara tu suntik ke 32 minggu nyen kemarin. Lalu kesekali tu kita udah mangai batu sun 33 bak program carta sampai juara Ninting minggu. Siti program tindang boleh dipendiang ke kita Ninting hari 5. Berkari pukul 1 ngelai hari, lalu tanduk program boleh didinga ke kita pukul 10 setengah malam Ninting hari 6. Jadi kita terus ngekai penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga. Minggu tu lagu tu tau dikumai, tau ke disebut kita lama maka udah ba catat sampai juara tajapan penduduk ke 10. Jadi lagu tu 10 minggu udah ba catat sampai juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-mukai nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penduduk ke-7 minggu yang kemarin. Si lagu kedibai Raban Launus Empire. Lekang ngertian lagu digagak ketua Raban Launus Empire tumpu ianya Leslie Launus Empire atau ke Leslie LE. Di lagu tu diberi nama penyayang tua. Lagu kediberi nama penyayang tua tu lagu hari Raban Launus Empire. Terus tinggal ke lagu penduduk ke-10 penyayang tua Launus Empire. Sebelum kita ninga ke ni bagi lagu nangkan ketul lagi pak penduduk 39 10.

0: itu dengan mana-mana carta siapa juara. Kuliah dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan Merdeka

Ingat main lagu bak penduduk tika 9 ke baru didengar ketai setiap lagu ke dibaik Marsha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah, tajapan penduduk yang tidak berubah, agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin, penduduk tika 9. Leka ngau tion lagu tu digagak siko penengkebang lagu siko apa music siko pengeluar tau ke producer lagu ke ngempu city company ianya Oliver Christie. Jadi nyak meh orang ke agak leka ngau tion lagu lumur 9 tu tadi kedibai Marsha Ivanis. Jadi lagu tu kebenarnya nak berubah menik pada aku tadi, nak berubah lagi tetap bab penduduk tika 9 ke minggu tu. Lalu udah 2 minggu begulai ngau kita bab program Carta Siapa Juara. Jadi bila kita kedeka ngundi lagu tidak kerindu ke kita deka ngangkat ke lagu di asai ke kita nang tahu nikik ngetikas ketinggi kelebih lagi nikik panggau ACSJ. Anda ingat banyak cara ke dikena kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Siapa Juara. Kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program inti hari 5. Kita tahu berangkat ngundi. Laban undi arus telefon ke pemadu besai hari semua markah undi ianya 60%. Lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Kita megak bisik cara ngambil undi tau ke markah hari lagu ke di pedak benung viral jam kedai tu, tau ke lagu ke di pedak mayuh peminat mayuh dipinta bak radio stesen radio YFM Iban. Jadinya meri markah 10%. Anda nga tiga itik cara ngambil undi tadi sigi bisik apangkak ya kelebih lagi bak markah siku-siku penanyi tau ke siti-siti lagu. Jadinya tiga cara tahu dikenak kita ngangkat ke lagu kelebih lagi lagu kenang diasai ke kita patut niki panggau SSJT ke sepuluh nangkan ketuk ilak. Okay, kelimpah hari kita ke ngundi manyu mega info bukai ke dikunci kaku buat program Carta Siapa Juara kita ke sekali tu ngaunya nama sa jam kita terus berarti ke lagu buat penduduk tika 8 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk tika 8 ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama Ferdinand Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digaga Tony Engkabi. Lalu lagu tu sama megak ngau lagu lumur 9 tadi endak beginsit agi ngenan ke penduduk lumur 8. Lalu lagu tu 3 minggu udah bak Carta Siapa Juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak Ensiban. Lagu bak penduduk tika 8 terus kita ninga ke lagu tu sebedau kita ninga ke lagu penduduk tika 7 nangkan ketuk lagi. 8.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, mau tanya.
1: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kenalan teh orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
2: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kau untuk malannya.
1: Bah, yo, mama dikenung. Haram, lupa tu
2: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.

Ianya lagu bab penuh dari ketujuh. Penuh dua tiga tujuh. Lagu ke... Udah kalah jadi juara sepengelamat dua minggu sepedau tu. Lagu tu dibaik Nick Raffinsi. Tahu dikumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Leka ngautian lagu tu digagak. Bisa fire. Siko penengkebang ngau... Siko penengkebang lagu ngomega penengkebang leka lagu ke udah... Adi temu mayuah dalam industri muzik kita Iban. Udah ia akan menang trofi leka lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu ceritan. Jadi bisa faya ke sekali itu ngagak ke lagu diberi nama Pengerinduk Endak Datai Baadan ke di asuh yang baik Nick Raffinsi. Jadi lagu tu tajak pen udah kalah jadi juara sepengelamat dua minggu lalu nurun dua gigi anak tangga hari penduduk tiga lima ngagai penduduk tiga tujuh ke sekali tu tang tu main lagu ke pemadu lama dalam carta minggu tu lagu tu udah 22 minggu dalam carta siapa juara. Jadinya lagu penduduk tiga tujuh Nick Raffinsi Pengerindu Endak Datai Baadan. Endak berasai kita udah datai ba empat itik penduduk lagu hari lumur 10, 9, 8 engau mega tujuh. Nyalai ya endak masa jam kita terus ngagi lagu ke penduduk tiga enam ke sekali tu leban udah tu lagi aku dekat mic ke kita mayu berita ke lebih lagi berkawal ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu penduduk tiga enam. Lagu bab penduduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama tahu disebut penanyi baru gitu aw laban sebedau tu bedau kala tahu kena kala ninga ya mansut ke lagu. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean. Lagu tu leka yang digagak Daniel Undi. Tion yang digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu endak berubah endak berginsit hari penuduk tik ke enam minggunya kemarin. Hari penduduk tiga enam minggu yang kemarin. Lalu lagu tu udah enam minggu dalam carta siapa juara. Bab penduduk tiga enam minggu pen ke enam. Nanti kita ningau lagu kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau di dengar kita ya. Di ini nak penduduk lagu tu. Nanti nomor enam penukai Heli. Retinya Heli bak lima penduduk ke pemadu atas. Jadi terus ingat ke lagu penduduk tiga enam Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ingat ke lagu penduduk tiga lima nangkan ketua lagi 6

0: 5 pukul 1 ngale hari.
1: Anang dak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sembarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temega uli merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, wajib serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke wajib, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke wajib makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Lagu-lagu jalan. 5.

Tanya ya lumur 5 lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin. Titi lagu tahu di kumbai kita mayuh di kerinduk ke orang mega di ketika madah ne tahu ngasuh orang tu tadi nanti dipasang lagu tu lalu sidak ya belagu ni tiah ke lagu tu nyana si lagu kedigagak Lucy M lagu tu lekang ngau tuan lagu digagak Lucy M disada ke Heli lagu ke diberi nama Baduk Kiruh tajapan lagu tu baru dicalon ke minggu nyen kemari tajapan baru dicalon ke minggu nyen kemari baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuh 2-5 minggu tu tentu ya berkat hari undi bala kita ngau mega hari peminta bala peminat abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampur menua kita di Sarawak di tu ngau megak sekedar hari bala kita kendang suah komen bak sebelah Facebook YFM Iban minta pemain ke lagu tu tinggu juang ke lagu tu tau merkah ya tinggi bak cara undi kelimpah hari undi arus telefon. Ok, jadi kita ya udah nemu 6 itik menuduk lagu tinggal 4 itik lagi lumur 4, lumur 3, lumur 2, ngau lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu ni bagi lagu bak penuduk tik ke 4. Tentu ya, aku dulu mai kita berita berkawal dengan SSJ. Jadi ya, nanti bila kita mesti berhati ke berita 2-3 hari itu, Siti press media tau ke Siti hari pengawal mantai ke berita berkawal dengan SSJ. Kebisi diatur di Baging Menua Betung, bedah lama tu tadi. Yangnya bisi madah ke sidang media atau kemadah ke berita berkawal ngau SSJ 39 laban mayu bala ke bisi nanya ke maya SSJ 39 dekat diatur tentu ya mayu bala kita nemu kebenaran program tu sebedau tu dipadah ke kami diatur di Sepauh Betung lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu bisi bawa megak di Betung jadi madah ke berita pemadu manah gebala kita ACSJ 39 renggat final dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6 hari 6 renggat hari pukul 5 lemai kita datang pukul 5 lemai anak datang pukul 6 lemai lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah ngau red carpet atau carpet man.

Naung utama SSJ inya Dato' Amar Douglas Ugah Mas di program tu dibaik ngagai pasar betul inya palan sebenar tu ba Dewan Dato' Amar Stephen Kalung ningkan di betul. Ya lai kita ke kala ngagai Dewan tu sebenar tu nemu dinin luar Dewan tu kita ke kala medak sebenar tu SSJ 1 ngagai SSJ 5 tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua betung dia tu lebih lagi menua betung ukai semina boleh kita boleh dia ubah hotel tang megak mayu homestay di pasar betung ngau di menua ndak jauh dari betung ke boleh duar kita dia untuknya mak ke hotel bak pasar betung yang tadi udah penuh hau leban ini dia ke info hotel kesuah duar kami dia yang tadi nang udah penuh namanya hotel bukai kebisik di pasar betung lalu untuknya mak ke hotel di pasar betung kebukainya mega udah nada lagi tau kedah penuh kita tau ngiga homestay bak pasar betung bak sebelah rumah panjang ngau mega tau ngagai sepawah sebab mega mayu homestay duar kita dia leban dia tu udah bisik jambatan sepawah kedah tembok seminit 15 minit aja ari pasar betung ngagai pasar sepawah au jadi nya siti ada cara ngangkat ke ekonomi bala kita di betung ngau mega di sepawah aja pan program SSJ ke sekali tu enda diatur di sepawah di betung tang enda salah semangangkat ke kawasan tau kepalan penaung utama SSJ ke-9. Okeynya berita baru-baru bakal ngau kemaya ngau dini SSJ ke-9 regat final ke dekat diatur. Jadi kita dekat ninga ke lagu bang roti ke-4 ngau ke-3 dah tu lagi lalu menangkan ke lagu tu aku dekat mic ke Siti mega berita ke pemadu baru bekawal ngau ACSJ ke-9 renggat final. Kita terus ngagai lagu penurut tika 4 ke sekali tu. Jadi lagu penurut tika 4 ke sekali tu penyanyi tu Siku Ari finalist ACSJ tika 9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara sekali tu mega ya bisik nyabung lagu lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya laban udah kalah 2 kali tau ke 2 minggu jadi juara tang ke minggu tu lagu tu bab nuduk tika 4 enyak meh Doni Lang ngau lagu penawar pengubat ati leka ngau tion lagu tu digagak Doni Lang empu lagu tu agi bertan bab nuduk tika 4 bab tusun tika 33 ke sekali tu 14 minggu dalam carta dia terus ninga kesadar nyawa Doni Lang nuduk tika 4 penawar pengubat ati sebedau kita ninga ke bagi lagu bab penuduk tika 3 nangkan ketuk lagi 4

0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngemuanti Kas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan pengirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari, segulai sejalan. Kita dah vote ke Bedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
3: Di Bedau,
2: vote dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
3: YFM.

Okeynya ya lagu bab nedua tiga-tiga terpejuah lagu ke dia baik esna nala lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu siko penanyi kenang landiak neng kebang lagu jadi lagu esna nala tu agi bertan penduduk tiga-tiga sama ngap penduduk yang minggu yang kemarin baru sebulan sudah bergelengok kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nyak penduduk tiga-tiga terpejuah esna nala. Tinggal duit tiga lagu yang nyak kelemayang band ngomong ke Dayana Shini. Sekali ke Dayana Shini agi buat penduduk tiga-dua tau ke uleng rampas penduduk kelemayang band ke minggu tu tau ke kelemayang band agi berdau kamerik penduduk juara yang ngagai Dayana Shini. Lagi kita ninggalkan leban aku dekat mic ke Siti Gibrita ke pemadu baru berkawal dengan SSJ. Jadi ya bekal dengan SSJ tadi aku dah madah palan enggau hari bulan dor ngatur anugerah carta sepejuara SSJ 39 renggat final tang ke sekali itu aku dekat mic kita berita bekal dengan kategori baru kenang di antik-antik nama kategori barunya nama utai ke dekat ditambah bak kategori jadi kebenar ya ke sekali itu hari komen tahun yang kemarin enggau tahun-tahun sebenar untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita bagi peminat industri muzik kita Iban Siti kategori baru dekat di pasuk ke bak ACSJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACSJ pemadu terbilang atau ke lagu ACSJ popular di dalam cakup Melayu jadi ya lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu atau ke ACSJ tu nang Siti lagu nur kita ngega juara bak pekit lagu ukai peket ya peket belagu peket lagu ukai peket belagu jadinya duit bida peket lagu ngau peket belagu jadi peket lagu peket kita nyabong lagu bak panggau atas panggau enya SSJ baka kita meda peket lagu AGL tang peket belagu to enya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu yang tadi aw semina orang sadanya waya ngau cara ya belagu atas atas panggau nyajak ke dikira yang nak ngira lagu jadi ya ba SSJ tu ianya lagu ajak ke dikira lagu dikiranya ngujuang kiatu tadi juara

tari ke atau japan lagunya mana semua tang ti vokal yang nak mana yang megak nak uliah di beri juara. Jadi nyak bisik bida ya tadi au. Nyak lah ya dikena kami mai kita nemu dia ukai semua lagu tadi kerinduk kurang, ukai semua lagu tadi melodi atau ketion yang mana, ngembuan tusun lagu ke mana. Jadi nyak bida ya nyala ya menyuah balah kita seberau tu, oh patut penanyi tu lagu yang mana. Lagu yang mana berdau temu reti tusun lagu, tau kecara nusun lagu tadi ngau melodi tiung lagunya mana. Atang harinya mecara kami mida ke juara lagu ke dekat mai pulai juara Tofi Trophy 10,000 yang tadi engkau kategori ke pembadu baru ke sekali tu inya kategori lagu terbilang tau ke lagu SJ popular. Jadi lagu SJ popular tu tajak pan lagu tu mayo dikerinduk kurang, lagu tu dini-dini yang berlagu orang manjuang rinduk ke lagu tu. Tang tusun lagu tu bedau temu mana lagi hari sekedar hari lagu bukai kini peket ke bak SJ. Jadinya bida ya nyalai kami mai tau ke ngagak sitik kategori baru bak SJ tika 9 ke sekali tu ke dikumbai kategori lagu SJ terbilang tau ke kategori lagu SJ ke pemadu popular au. Okeynya berkawal ngau kategori baru bak Cata SJ atau kanugerah Cata siapa juara. Kita terus angkat lagu bab penurut 3-2 gau 1. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab penurut 3-2 atau ke 1. Kita terus mendengar ke lagu tu, lagu 3-2 ngambil kita nemu nantinya mak ke lagu ke didinga kita tu lagi lagu ke lumur 2 tentu ya lagu ke bedau didinga nyak meh ke jadi juara Cata siapa juara tu so 3-33. Terus kita dengar ke lagu bab penurut 3-2 ke sekali tu. 2

0: Ya, yang lagu bab nodok ti kedua ngau ke satu ah, tentu kita ada mau siapa juara kita ke minggu tu ah, lagu tu kedidinga kita tadi udah mujur juara Dayana Shini isi atiko siko ari finalist SCSJ 39. Jadi leka lagu isi atiko tu digagak Paulus Morris Tiun Paulus Morris begulai Gaudin Aladin. Lagu tu ni kek segi gena tangga arif nodok ti kedua minggu jin kemarin 7 minggu dalam carta baru seminggu jadi juara. Meri pengagak ati ngagai Dayana Shini ngau lagu isi atiku yang megak meri pengagak ati ngagai penengkebang lagu tu Paulus Morris Gaudin Aladin. Akhirnya okay, dia lagu lumur dua keudah didinga kita tadi megak Ari Raban Kelemayang Band kediberi nama Nuan Berulah siti lagu ke tau dikumbai kita jam kereta manyo megak peminat ya. Leka ngau tion lagu tu ianya Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh dua minggu yang kemarin nomor satu 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepengelama 3 minggu. Akhirnya tadi 10 hati penuh dua dah ditemu kita merik pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang bak undi carta sepa juara minggu tu tajap pihak kita agi bisi peluang ni minggu kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tik di sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm ia ke sponsor hamper ngagai pemenang undi arus telefon nanti minggu program carta sapa juara Siti Ari produk ke dia keluar ke urang dagang bangsa kita Iban ianya Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya. Lalu ngagai bala kita ia ke dekat ngundi mega bab mujur program kelebih lagi dekat lagu kita Nikik lagu kita oleh mujur juara tentu ya kita bisi muka arus telefon ratu lagi tang sebenarnya sebenarnya tentu ya kita bisi lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nadai penuduk tim entik nyemak ke nadai lagu di pansut kari carta dulu nyalai kita ninga ke lagu ti pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali tu ianya tentu ya lagu ya ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan penyayau tua nurun 3 gigi nak tangga minggu tu 10 minggu dalam carta semina oleh begulai ngau kitai sepengelama 10 minggu aja lalu leka ngau tion lagu tu digagak Lawness Empire leka ngau tion lagu tu digagak Leslie Lawness Empire merik selamat jalai ngagai lagu penyayau tua ari Raban Lawness Empire nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke di pasuk ke dalam carta setiap lagu baru ke dekat tahu berkah diundi kita nangkan ketuk lagi
1: lagu pansut minggu tu.

0: Banyak lagu ke baru dipasuk ke dalam carta Siti lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Genevi Lenyak. Lekang ngau tion lagu tu di gagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak lekang ngau tion lagu Di Tundik Nuan Genevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Genevi Lenyak. Aku maik ke kita sekali lagi maik ke kita berhati ke penuduk 10 ti lagu. Lumur 1 Isi Atiku Dayana Shini. Lumur 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lumur 3 Terpejuah Isna Nala. Lumur 4 Penawar Pengubat Ati Doni Lang. Lumur 5 Badu Kiro Heli. Lumur 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nombor 7 Pengerinduk Nak Datang Baadan Nick Rafinsi. Nombor 8 Tebak Ensiban Federline Leo. Nombor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kedai baik Masha Evanis. Jadi ya, lagu ke baru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita bak tusun ke 33 Enya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta siapa juara? Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Jantan sempat juara.

0: Ya, ini hari lima pukul satu gali hari. Lalu dia tu datang bawa maya yang kami ambil undi. Kita tusun ke 33 tu. 082-258-633-634. Duit di arus telefon tu tahu dikena kita. Kena tak ke undi. Hello.
1: Siapa? Hello, Jan.
0: Ya, siapa tu?
1: Ari Sampun, tu.
0: Ari Sampun. Sunti.
1: Hau.
0: Hau, nama berita sehari tu, Sunti.
1: Oh, mana? Mana?
0: Oh, baik minyak. Undi tuan?
1: Undi aku satu tukar yang.
0: Mm-hmm.
1: Dua atau tiga tukar.
0: Dua atau tiga tukar.
1: Tukar empat mengkang.
0: Mm-hmm.
1: Lima, enam.
0: Tukar.
1: Tukar. Umum enam hingga lima.
0: Lima tukar dengan enam nih. Okey, nyaja.
1: Ya, terima kasih aja nih.
0: Sama-sama. Okey, peningkat kita rubah kita Sunti Ari Sampun. Lalu ya tik kedua tu siapa nak kini peningkat kita itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Bia tu.
0: Bia, hari ni Bia.
2: Ari Semarahat.
0: Oh, Bia Ari Semarahat. Okey, undi non Bia.
2: Apa? Nanti digo.
0: Oh, undi non.
2: Nombor dua ngau nombor tiga aja bukan ni.
0: Dua atau tiga aja. Satu, empat, lima sama ni. Okey. Ya, jap ya.
2: Thank you.
0: Sama-sama. Selamat hari hari. Okey, ini tadi Bia peningat kita yatik kedua Ari Samarahan. Okey, kita tahu natai ke undi kita ngelih hari itu. Siapa nak ke sekali itu peningat kita itu ya ke telefon ke studio. Hello.
3: Hello.
0: Hmm. Siapa tu? Jimmy.
3: Dennis.
0: Dennis. Tu dengar. Dennis hari ni Dennis.
3: Miri.
0: Hari Miri ni.
3: Oh.
0: Oh. Undi tuan Dennis.
3: Satu mengkang.
0: Hmm.
3: Dua tiga sekali ya.
0: Dua tiga sekali ya.
3: Empat heli.
0: Empat heli.
3: Heli.
0: Okey.
3: Nombor lima Penny.
0: Siapa? Penny, oh Penny.
3: Penny, ah.
0: Okey. Nyaja?
3: Nyaja, bye-bye.
0: Bye-bye. Peninggal kita hari Miri, Dennis. Ya ke... Ngatai ke undi, nyak tadi. Lalu ke sekali tu. Hello? Nggak mujur. 258-633. Nggak 258-634. Hello?
4: Hello?
0: Ya, siapa tu?
4: Aku tahu John.
0: John, hari ni John.
4: Hari meludam.
0: Hari meludam.
4: Oh.
0: Oh, mayu ikan kita hari itu di meludam dia John. Namanya ketawa. Nah, dah ini.
4: Ya.
0: Oh, dalam hari ini, bisa dia. Hangat
4: mari.
0: Hah? Hangat mari. Ya, hangat mari itu John.
4: Kelalu ya.
0: Oh.
4: Atau mana?
0: Okey, okey. Teruskan. John.
4: Lima. Nah, empat Agisteh.
0: Mm-hmm.
4: Tiga bekali agen nomor dua.
0: Okey.
4: Nomor dua turun nomor tiga. Nomor satu stay.
0: Nomor satu stay. Sama ni.
4: Okey, okey.
0: Okey, ni aja John.
4: Jaja.
0: Okey, terima kasih. Ya, John dari meludam. Beningat kita ingat tadi. Lalu ke sekali tu siapa nak kini? Hello.
5: Halo, selamat nyale hari ngusama uji minggu ngagede. Selamat nyambut hari merdeka ngagede hari satu.
0: Ya, Rubina, nama berita kita di Seriaman sari itu.
5: Mana? Sebuan hari.
0: Sebuan ya, balat sebuan tu Rubina ya. Anak kurang hirup air.
5: Ya, anak kurang hirup air. Anak ngelaguan hari jahit tu.
0: Hmm.
5: Nanti boleh kurang dan boleh kita.
0: Ya, betulnya Rubina.
5: Oh,
0: okay. Ya. Undi nak Rubina.
5: Nomor satu ni aku isi atiku.
0: Mm-hmm.
5: Nomor dua terpejuh.
0: Okey.
5: Nomor tiga baduk biru. Nadai banyak serak kah?
0: Nadai. Okey, nomor tiga heli. Nomor empat.
5: Nomor empat nuan berulah.
0: Kelemayan band. Mm-hmm.
5: Awak nomor lima nuan milih pergi.
0: Nuan milih pergi. Penny.
5: Aku berlung dengan kota dia.
0: Tahu pihak ni. Enggak, bisa luri mansak dia di Rubina. Di ni tu jalan. Ya, ada
5: kota di sini jalan.
0: Ah, ya, ya, luri ni apa bunyi. Terima kasih
5: kita sama jalan kita pulang. Okay. Sama je minggu. Bye.
0: Bye-bye. Rubina, peningat kita dari Seri Aman. Lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Ya, siapa tu?
6: Oh, ini Dara Baji.
0: Oh, ini Dara Baji. Au.
6: Au.
0: Au. Jadi

0: Mr. Mike.
1: Oh, Mr. Mike tu. Oh, nanti dengar tadi Mr. Mike. Kopi nanti
0: dengar.
1: Labuan sebuan Mr. Mike tu saya ko. Okay. Undi non Mr. Mike. Ah,
0: di tu de masah di tu beliau.
1: Oh, ni matang ne.
0: Matang.
1: Okay.
0: Kami Greenwood.
1: A Greenwood matang. Oh, undi non.
0: Undi aku dia nasi ni matang.
1: Mhm.
0: Dan
1: siapa Isnin Nala? Isnin Nala. Mhm. Mutiga.
0: Mutiga. Bin Aladin depan
1: lah. Siapa?
0: Bin Aladin lagu. Nombor dua, nombor tiga lah.
1: Nombor dua ngagai nombor tiga lagu Kelemayang Band ya.
0: Ah.
1: Okay. Bin
0: Aladin.
1: Nombor empat. Kelemayang Band, okay.
0: And then empat jadi nombor empat. Donilang,
1: okay. Nombor lima.
0: Lima tu yang enam dari itu nombor enam.
1: Okay, enam dengan nombor lima, ya.
0: Nombor lima. Ira Kiro.
1: Badu Kiro ha, Heli. Okay, sama-sama. Ya.
0: Lima lah,
1: okay. Okay, ya tadi pendengar kita, Mr. Mike, Ari Greenwood matang. Lalu ke sekali tu kita awak nur kita kena tanya ke undi. Hello.
2: Hello.
1: Siapa aku berandau tu?
2: LV.
1: LV. Hari ni LV.
2: Hari
1: Semahtan.
2: Semarahan.
1: Oh, nyoka sebah kabunyi. Undi nuan LV.
2: Masa pesan alam.
1: Mm-hmm.
2: Nombor dua Kelemayang Band.
1: Okay.
2: Nombor tiga Heli Badut
1: Kiron. Heli, okay.
2: Nombor empat Dayana Shimi.
1: Mm-hmm.
2: Nombor lima Donilang.
1: Donilang. Nyaja LV.
2: Awalnya
1: terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Ya, ya tadi LV dari Samarahan. Okey, kita bisa kurang lebih 2 minit lagi Nur kita. Madah ke undi. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Bajau tu hari muka.
1: Bajau hari muka. Okey, oh. Bajau undi tuan.
3: Undi aku sebakang ngau darah Rubina tadi.
1: Sebakang ngau Rubina ni.
3: Ya, oh. Betul sama betul lah.
1: Betul sama betul, salah sama salah, mene.
3: Ya, okay, thank you.
1: Sama-sama. Okay, ya, tadi Bajau, Ari Muka. Lalu pelabak aku ke Penudi. Ya ke diambil kita tusun ke 33 tu. Siapa nak kini peninggal kita ke Penudi tu? Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa tu?
4: Diana,
1: hari ni Diana. Hari Semarahan. Hari Semarahan. Oh, meet menyawa Diana tu. Jauh mana bunyinya. Okey, undi nuan Diana. Satu es nana.
4: Dua
1: Kelemayang Band. Kelemayang Band.
4: Tiga Dayana
1: Shini.
4: Heli.
1: Siapa? Nanti diingat Diana.
4: Nombor lima Donilang.
1: Donilang nya baru terang. Nyoka biar undi ya baru terang jadi ni dua Diana tu. Ya baru terang. Okey.
4: Nada itu lain gitu.
1: Oh biar ne.
4: Oh.
1: Okey terima kasih ya Diana.
4: Okey sama.
1: Ya tadi Diana peninggal kita hari Semarahan tadi pelabak kuku ya ya ke Penudi gundi lagu ba tusun ke 33. Jadi tu nak kita ba carta siapa juara tusun ke 33 minggu tu tanduk ya didengar kita malam gila pukul 10:30 lalu undi kita tu dekat tentu ke penuduk lagu minggu baru nyilak ba tusun ke 33.

0: 4. Jadi Bupuak, kami bawa casa sampai juara tusun ke minggu tu. Dah lepas lagi Renta Ngalih Ari. Kita berikan ke recap tusun ke 33 tu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita merungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megap, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Pak baruh rumahnya megap, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak di diau di pesisir, adab ke belilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tahun ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaran Tuan Awal sudah ngetu gawak, tanggian dah angkat hari Sabu, serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu, nyentuh TLC, pada tahun 1938.

Parti Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun, sangkai di Semanggang, urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Dirik. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alainya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantuk, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyam. Sebuah parish hall udahnya digagak, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jaku ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak digagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawaknya, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalah kena pelusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh, kejurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Nanti aku kalau nengah orang makan mie campur lasak.
2: Yo, lapar ya, yo, lapar ya.
3: Alah,
2: wayah itu nya.
4: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
5: Hei, ujab, udah seminggu tua dia obak ken batang tu. Asal maya makai blau ke daun jabang, baik dek daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Udah di peniau tu. Nyoba ke batan jabang, baik dia makai nyoba lama-lama.
6: Yeay, mana unyau? Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakim batang tu, bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mudek, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu, baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mudek, dia tu, tua bos mune bos.
5: Ukai bos, kujap. Kulai.
6: Asatina tu, jemput tua. Tua me bos, tua bos itu mune bos, bos.
5: Ukai bos, kujap. Kulai.
6: Tua bos, B-U-S, bos.
5: Ukai bos, kulai.
6: Nah, anang mune nyoba. Au kulai gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
5: Nah sebaka tiga itiknya jab.
6: Dini nyaka sebaka. Spill lain. Tak dek. Bungi wa tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pada dek di kampung di Balakra. Nah dek memilih pemakai berkedeknya.
5: Namaku berkekerak pada dek jab. Dek lain me. Perut jinabo berkedeknya. Pedak dek perut dek nyap. Sumai ke pelekuk getah. Gule suap pada bis merpajuah dek jab.
6: Mayu mau telara. Eh nyau dek. Kak, makainya mai tu nyok.
5: Makainya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Ando dikemai ku makai nejap.
6: Dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang Jerom tu. Tambap, dikan mu nyok, minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang, nemu dek. Langkau mainnya bisi duiku ratuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo, kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuut seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya, dia mau bergulai. Dan dia mesti sayang surat nikah.
5: Apa? Biar jap, uji cek nge upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap. Kada nak seluruhnya bertaban lari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
6: Itu siku kenyau, stupid nemedai. Mali kita ngelampak turun tua biakup, lebih lagi ya kebakaku to. Deka makai nyamai kena nyau.
5: Apu makai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik di makai utai jap
6: am gak dek tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kunyi tadi au
5: ngam aku tu au
6: dek nemu minggunya kemari maya aku ngerindian aku terpedak laki ya ngesan janik kampung siku nemu dek nyau
5: apu
6: besai nemu dek nyau nyau kak besai mesai nini mesai puku tapeang tu pada dek rundiang aku mana tu wakin napat yang naik kampungnya
5: dek jap minggu nyen kemari utai ke sebuah dek kadang nah udah habisnya peribit ke sedua ayau
6: dek tu umai dek bam bakanyawa dek nyawa orangnya udah kegamal tuai nyok kringke bakanya napa tu tempat kerja ni mesainya seminggu aja mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah nemu dek au
5: jap dini bisik karan dek tu au dini no ngacu ke bula tahu jap tanganan kelalu dek tu pedaku nyoba bakanyan nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa nyen aku tu ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia nadai aku kalau ningau orang makai mie campur laksa munyi kutu sianyan au
6: nya medeu nyau nyau unta ana lama engka bapala patuang nemu dek ni kita nemu kada besi cerita suruai kini boleh subsidi antin dah asai ku nyau kada nak sudah agak kasam jani kini ukai nanai biji yang kena sudah ngulainya
5: pu amai ini japa tang aku malu jam ukai tua tung lala seduai duanya
6: nai nanti malu lapar ga di ka makan nyamai kan ngai nanti di ngai ka pendok nya daun jabang bandung pasak 3-in-1 nya mempa de gagak kedek mi campur lah sana apa jua ulah de
5: ka pendak ni tiah kedek me jap lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap tu segi pehibiet ketua habis tu lagi jap
6: nemu gade ne unyau tang ti mesti ninga pelian ya kerka gagakku kita punya dek
5: namanya jap
6: ketuk ya
5: Tak jadi kenyajap.
6: Neh, kumai ku nemu teh green tea, mak mai wat.
3: Datai bak langkau umai uranya.
6: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita.
5: Asyik nggak orang bermain panjang ini. Munyinya itu ada si modern style itu jap.
6: Aku tinggal nggak orang.
7: Woi ya, ibu, anybody home?
6: Sebakal punya mukaku.
5: Mak ini jap.
6: Kang ngapar, ibu. Ayo,
5: ibu.
6: Woi, nyadi rumah kita.
5: Nama orang tuh nanyaut tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
6: Napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nanti aku bisa ningari tahu orang nganggap sampai semak ngokiam kita itu.
8: Seduai piana nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
6: Ah, lalu me tuh ibu. Ah, ibu. Nama apa? Kediri aja. Pia ibu. Ni ayah deh ibu.
8: Ayah dengar tadinya undul ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi beda anak ngalai bahagau. Mumo apa tuai banyak ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal kiana. Ya empai, empai cahut pampai tua ya. Bah lalu mas dua anak nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
6: Ibu kiroh mai kat ibu, ibu. Kojaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepune pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nike me kami dua itu. Bah, nyau. Nika pantuk sawah?
5: Ngai aja, bah.
6: Ah, nanti ngai. Nike tuam.
5: Pada aja, nyawa segi teka.
8: Nama keseduaiannya?
5: Nada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyak tak telengak. Nyamuk ibu au.
8: Lak kajak, nek. Nintu di hek kita tiga. Ketau mehang kau mai kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
6: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh lama daripada aku tadi nyau. Tidak aja beli aku tadi au.
5: Oke jip. Nyin, bisik ku mendang kiwong deh din. Asai ku mayo isi dalam hijab.
6: Oke, start pelan itu ah. Apo ibu, anak kiruah ibu. Pe, mayo diri, kasam berirnya aneh. Anak-anak mayo, anak mayo. Udah kamu lihat tadi. Mayo amai lawak denak deh ibu, ibu. Yang wato nanti nih tia. Nanti itu nyaka iga deh. Kak tereng, enggak saya to. Pada api, pada api.
8: Apo, nama api kita tiga hanya pada menek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, ditok dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
9: Jop, jop, jop. Nampak, jop. Nampak, nampak. Nampak, nampak macam tu, jop, jop.
8: Nyanya tekan bahu kita tiga tu, anek. Bah, makan naik. Eh? Yang ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
6: Sikit, sikit lah dek. Nah dek, saya tadi ibu. Kuah aja tuang dek. Bunuang dek, nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit saya. Temu terpadam apa ini?
9: Aman ibu. Kuah aja tadi, nak sempat nyungkit ke dek saya. Alu padam apa kita tiga?
8: Ya anak, asai ku dek tadi. Nak ngomong ni, nak isi anak. Tu gemuk ya, tu pahwet ya. Empat anak, empat.
9: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbas ibu, umbas, umbas. Nungak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
6: Padam api. Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita kasak tadi. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
8: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyondap dah. Kak pernah ngambilkan bahu maku tu.
6: Aau ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aau ibu. Nyau, nyau. Nama tu yang dan itu terlihat. Dan itu lah itu asai kuning nyau.
5: Okay. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Haya dia tu.
6: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Aneh nyau nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
8: Nyai, dua bahu. Pih kita tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni se tadi asai ku udah kau aku isinya tadi ane.
6: Nyami bo, udah mende ngawak tadi. Kada ana panggo mayau gini bo. Ya kan nyambi pada maya api padam tadi.
8: Dai ane, ya ketemu ku. Na dai kami dua ayah de nupe mayau. Kengkak ke bisi. Manuk sabuang ayah de bahu aku meh din.
9: Ente pia, bo. Manuk sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisi berbulu tai gangrinas patuang ku tu tadi bo.
6: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya na bannya.
8: Dah ngawal kan ya. Lagi bedaw lah waktu. Empa nih, empa.
6: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Kiwang kesan dia bapak raknya. Ah, nyen namanya deh. Saya ku pansu aja nih dalamnya saya ku.
9: Nom. Main jap. Oke jap. On. Dek baru batuk ketua ke sekali itu jap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
8: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunya di tiga tu ne ane.
6: Nada nemu ngau ibu, hidup baru dia.
9: Bang. Lama itu jap.
2: Lapar jap.
6: Lapar jap.
2: Nut.
6: Lagi aku ngomel dia. Jap. Jari ku lekat bengkiwang tu jap. Jari ku jap. Tulung.
10: Nut.
6: Jap.
10: Nut.
8: Ya, paham aku kita, Nek. Nggak mau lah, dua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
10: No!
6: Jariku, Jap.
10: No.
6: Jariku. Akai, Jap. Jariku lekat bengkiwang tu, Jap.
3: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tahang, kita kena ditemuai tu, asa-asai kemegak. Medau taik bisi, ananggah alukak dena peribit ke kita ambia. Kasih ke orang kengempur rumahnya, kalau kesidaga pagi lalu sak.
0: Lentak Ngalih Hari.

Raya Rock, lagu kena mungka lawa rentak ngali haria kita Saritoba hari 5 hari ke-28 kita dalam bulan 8 2026 ti di baik raban tenggelar rimbu meza voz. Okay, jadi selamat bulan selai baru kami bawa rentak ngali hari YFM. Terima kasih lapan lagi terus mendiang ke kami lalu nak mulas ke Twitter radio kita kebukai. Awak ke sekali tu tentu ya kita segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu selamat permisi mega ngagai bala anak bala menjadi kita iti. Sari tu hari yang perlu di bersekolah udahnya minggu baru lalu berkah meh bala nembia sekolah tu tadi apa misi ya saya ku bala wadanya berkah kak silu ilu nade orang kak dilarangi seminggu minggunya lah nyau tinggal ke diri aja ba sekolah lalu piam enggak tentu ya bala pai indai lebih lagi ngambi awak nur permisi sekolah tu ngambi permisi mega kamai bala anak tu tadi bejalai harawen tang anang genyau permisi magang bagi-bagi meh awak kita ya laban tinyo seminggu minggunya nade orang rupiah semuanya permisi siapa kan kerja utai deh jadi tulan suara meh kita ngawa pangan diri ya bisnis kalian tadi ngambi hari 1 hari 2 hari sikun tadi ngambi hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 lu bekenya meh arti tadi bisi meh orang tinggal ngau nadai kini nyebutan tadi nadai nyipiah pangan diri semua bisi ungkup bisi agih magang. Okey, jadi agih ngelalu ke peninggal semua rentak ngali hari baru 5 bersama jam 4 tu lagi kami ada kau main kita semua sama berjoget kita hebat slot raja joget kita ungkup ya ke minggu tu tambah sejam ya ke terubah tu lihat dulu tenang ujung minggu kita yang tahu kelalu stres iga terus mai kita berperindahan ke sekali tu lagu kedibai Karen Libau Merwan di kesayau bawa YFM rentak ngali hari terang di dengar peringat kita bak kucing frekuensi 101.3 FM.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kami, Lori Bangkitau, Nintiang Ari,

bersumpah masuk neraka. Ancik jara mayati tekeran neraka pas sanggup meh di pasuak ketegal ke keran kang mulih dia sanggup sumpah datai pa dia lebuh maya ke hati dah lejuk pun ngaji buat lagi aku. Okey, jadi agi segala sejalai ngau kami bawa rentak ngali hari YFM kita ke Sarito lalu berkenang berkawal ngau hari kita itik nyau maja bersebuan bisik mai kurang bisik maya ya nyau aniki baru ga. Okey, jadi kenang ke sebuan asap kita nak pukul 2 ngali hari tu tadi dia menua Sleman ngerikut ke ikas pengambah angin serta IPU ti pemadu ya tinggi datai ba 211 dia tangkan ke ngau bagi ya pelilih menua Serian ti ngerikut ke IPU baca ya 182 lalu menang ke Sleman tu tadi nang ya datai ba tikas ke nang segi nak mana ngagai ha pengerai. Okey, jadi nanti dibanding ke engkau Serian ya sebenarnya nama aja lalu sama juga di Kucing yang tengah rekod ke 157 IPU ya ke Sarito nak pukul 2 tadi lalu di Serikai 158 nantu mana bapak pengerai.

Di Sreman jam kedua itu dah datai ikas 200 lebih. Lalu berkenang kenya mengatur si berita di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak kalaya berkenang berkawal ngau kemarau panjai tau ke disebut mega fenomena El Nino tu ting ujung ke area ke panas tapi yang mengarangkai setang ujung ke sebentang tajak pia ribut kuri ngau angin ya ke bubuput neraspan pulih datai barang maya. Lalu penerang ya ke dikeluar ke pengarah pejabat meteorologi Sarawak Interi Khairul Najib Ibrahim madah ke hujan nanti banget ribut kudik di sempulang ke ngau angin ya ke berpuput laju ti bisik nyadi lalu kerimpah harinya mega dalam fenomena atau mega hujan kudik tau kenya tadi hujan batu nyengkau mega tau nyadi bakal kebisik dikusi ke bala netizen kita ba Facebook di Selangor untuk nak salah ku kemari bisik bala mantai ke ba ngutrup niau sudah nyau labuh hujan kudi jangan salah ku mesti dikusi bala netizen kita ba Facebook dia okey jadi nyak meh anang ngumbai hari tu ke rangkai kira oh nyak main meh kita main dak ah laman ba ujung minggu tu tadi jangan salah ku nyau biah terbabak atap balas kedak ya ba area tabuan dia. Jadi anak-anak berjimat-jimat mega lebih lagi bak gaya hari kita ke nanti menunggu jam ke dia tu. Sebuan rangkai kemarau uker dia hujan nak nurun. Okey, jadi jam 4 tu lagi kita dekat sama berjoget bak program lagu-lagu joget kelimparnya mega kita mengata berinteraksi dengan aku bak konti tak bertelipuan pukul 4 tu lagi baholan 082-28-634 tau ke bak nombor 082-28-633 datang lagi terus mari kita berperindang bahawa rentak ngali hari dini lagi nanti ukai bak

0: Siti ngasai dari lebuh dari munuh buyo buyo maduk riang kita iban tahun.
1: Oh lebuh aku ku munuh buyo nya. Nadai lebih hari ya ke kriang aman-aman. Takut umpai munuh buyon turun wan. Buyon turun jampayan. Tu gerasi ngotot dong kacau deh. Jadi turunnya kok menang kemangun aku. Dek mesti jimat-jimat nih kat. Ya aku ya. Nanti yang turun. Labannya orangnya lihat. Kau ya. Nggak terlihat. Nyak makunya tadi wan. Nyungo senapa aku. Nggak ya terlihat. Rari meninggal tuap kuk aku. Nya aku dia tu, ngau senapa yang nanti dengeri tu, ameng ku aja ya, nanti orang ambil ku menubu yo, ameng ku aja nemu ya, nemu dari empu salah.
0: Ini nak pulai, ini
1: dah data baru. Ini dah data, nanti pentingnya, ini udah kena inoknya baru.
0: Ya nama suah ya, teh beka ya, ni teh kebuyoknya pia ya. Nama ni bagi nama bangsa penting yang dia selalu ya.
1: Ya, ya nyemi gare deh dah tau lebih hari pukul 5. Nyengu original besugur wal nyai kena tahu cermin luar di besugur.
0: Iya nya tadi buyo namanya.
1: Macam semua buyomnya. Semua ya. Di nak tahu. Ya kedamengnya. Jadi ya kebunuh tu nah ya. Nak pia parai ngai me ki age.
0: Jadi ya ke disebut orangnya tadi ada tayari langit utanya anak raja. Ta jarang mana yang boleh munung tanya kene ko nya.
1: Jadi anak raja tu tadi wat de ngena namanya Diniang de. Berarti anak raja tadi de gemda. Nama hari hujan bemse bise praja pada de. Nya kumara anak raja. Nyam praja nyanya. Nama yang ayah ke dek. Nama dini yang dek rapet. Ya sikit nak boleh dek ya. Nama dini yang dek gerah. Cuma jatuh. Tuh ukai ngenyai kemana yang bukai pia. Ya kemana yang ukai bana bangun. Nak tulia yang labannya. Laban. Nak nemu erti nini yangnya. Pia aku erti ya. Ukai ngenyai kemana yang bukai aku. Jadi anak raja nyabise dek. Suau balian. Urunya ngamik kukian sekali. Nak datai engkan dengan sebatang. Urunya mudia baru hari bukai. Bulan bukai mudia baru atai menua kudian. Nyongau tanah iparku. Lalu bisa anaknya bini suau dia. Jadi aku nak menua hewan. Jadi dek, kaku wanu laki ya. Nanti dia boleh sakang anak raja. Bini ni suman. Tante dia nak boleh sakang anak raja. Nak aku nemu pihak kaku wanu ya. Tante dia bolehnya gerinti suman. Kau kono ya, nyajak ketemu kuat. Munuh yang nak aku nak nini yang nak meh.

0: itu ya kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan Merdeka.

0: Tina, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
0: Why FM?

Joget abuah pria, lagu joget pemuka lawak kita. Seleksi lagu-lagu joget kita ungkup sejam bawa rentak ngali hari kita kesarito. Mayuh bala sini bom nani tiang bapriak kini jam ya kereta ke lawak lemai lagi. Sebut berkawal ngau bapriak tu ti tajak pampayet tentang mayuh bega mulai ke pemanah dalam tubuh kita semua. Laban bunyi ke jaku orang bega deh suah mada tajak pan utai ke selalu mari penyamai tok ngerai kita nya utai ke nak tu nyamai dempa lalu utai ke nyamai utai nya selalu medias ke kita. Okey, jadi awak rentak ngali hari terus ditangkan genggal seleksi lagu-lagu joget bar raja joget ada 39 kita ke sarito. Okey, jadi kita boleh terus ngatai ke lagu-lagu peminta lagu-lagu joget ke dekat di pendiang kita. Bah awak kita ianya tadi terus ngagai Facebook kami bah YFM Iban lalu ngatai ke peminta kita dia lalu kelimparnya megak ya ngai kita nyangkanya nyamai lagi terberandau minta terus direct ngagai konti kena dengan awak harus telefon pun bisik dibuka ngagai kita ti adakah ngatai ke lagu peminta kelebagi lagu-lagu joget kita bawa ke sekali itu lalu boleh megak kita berandau berkenang ke nama pengawak yang kedekat di kerja kita ujung minggu tu. Okey, jadi hotline kami 082-258-634 ngau 082-258-633 dekat dibuka ngagai kita udah tu lagi nur kita ngatai ke lagu peminta lagu joget kita semua tang sebelumnya aram lagi terus mai kita semua bertanda berjoget ke sekali tu bergulai ngau jenari ngau jeraki joget janda muda sebelum bawa rentak ngali hari YFM tu udah dipening pening kita ya dia sibu ke sekali tu bak frekuensi 87.6 FM.

0: Lagu Pandang-pandang Jeling-jeling ke Dibai Dato ASM Salim, Tan Sri AM Salim, campur dengan Pia Mega Dato Siti Nohaliza Baraja Joget kita ke Skarito. Lagu di record dalam tahun 2001, sebab kelebih lagi digagak live buat konsert perjalanan seni SM Salim Bergelanggan Malaysian Philharmonic Orchestra MPO. Kali lagu tu nada cening-cening, nada nama, terus record dan nyak tadi terus berlagu lalu di hari ko digagak ba Dewan Philharmonic Petronas DFC KLCC. Kalai Metos Dato' Siti Nohaliza jadi artis undangan ba konsert SM Salim. Matang respect dengan Tan Sri SM Salim Metos abang kita nemu mainnya Metos digagak lebang tu di record atau di konsert tu digagak ya berdaun talking dari nantu dapat berjalai iga nya guna wheelchair yang mainnya tang agim gak boleh nyadah lagu ke nanti dia dengar vokal cukup tinggi wai. Okay, jadi lagu joget kita yang berseman ke sekali tu punya kaku kita ia ke Kang Natai ke peminta hari harus telefon nanti salah kita boleh terus bertelepon dengan kami di studio lalu kelimpah harinya megak ya. Kami dekat ngelatai ke peminta kita Facebook Wi-Fi. Baru kita mesti kangen awal peningat ke sekali tu kita uji nyawet ya. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Iya, selamat lemai. Siapa tu tadi?
1: Domina Dimato.
0: Hari ni?
1: Hari Kucing.
0: Hari Kucing. Oh, nama luarnya tak benar main bunyi angin. Namanya benar hujan tadi ya?
1: Oh, nak
0: dah
1: saya
0: ujar,
1: okey pas angin aku
0: ni. Okey, pas angin aku, baik aku tak guntur bunyinya tadi.
1: Nak dah mana hari kami di tu, ada kucing di tu
0: dah. Nyami kucing sedang ni, saya menolak kita kucing di tu.
1: Ya.
0: Okey, beri ni apa sedang ni tu? Kucing tu, saya menolak kucing tu.
1: Ada batu tiga di tu.
0: Oh, batu tiga dia. Okey, nak kan hari kita batu tiga lama tu?
1: Okey, anggap.
0: Ya, si gaya dua tiga hari tu berasa saya main sepi aku malam pan bakal yeah. Siangnya main pap ngangat ya.
1: Ya, segiat mai, ngangat mai dua tiga hari tu. Okey.
0: Ngai cakap punya kau kaki semua.
1: Iya banyak.
0: Okey, nama lagu kedengar dan sekali tu lagu joget ke di kerinduk kenuan.
1: Oh, lagu joget kerinduk aku minta ada lagu joget ngasal ke kaki dari Betty Bawin.
0: Okey, jadi lagu tu tujuan ke siapa dah?
1: Oh, kena menerang Rimpu. Kena berang adik-beradik aku sudah Jessica Intan sudah Nayan dengan semua orang kawan aku lah.
0: Okey.
1: Ada adik ya DJ.
0: Okey, nyaja.
1: Oh, nggak ada.
0: Okey, sama dengan hari ini, Genuan.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Lalu nyaman tadi, peringat kita. Ya, keterubah. Ti ngenatai ke lagu peminta ya, ba segmen lagu-lagu joget kita ke sekali itu. Okey, dua peringat lagu ke dia pinta peningat kita. Ya, tadi joget ngansar ke kaki. Tang sebedaunya terus mai kita berperinang dulu ngau Siti lagu Bidaya ke Dibai Jabli Didi terima me lagu joget legend Pasar Tebekang. Oh semat ngaliari ngai peringat kita di Tebekang ti meniang meniang ke YFM Bapak Fungsi 106 ke pagi ke lemah tu.

0: Ya, lagu joget zaman BCD, sebuah joget ngansar ke kaki. Maya album Bunyang Sarawak dikeluarkan, kelebihan lagu kompilasi itu dikeluarkan, ianya lagu joget ngansar ke kaki Siti Ari single ya kebisi dalamnya. Lalu Maya atau sebuah ayah kita antina salah baru aja habis POM 5 dalam tahun 2001-2002 antina salah aku. Gimana ke lagu joget segmen kita ke sekali itu Raja Joget 36 lalu nyapa balap ninga ya kepsi post komen ngaba Facebook YFM selamat ngali hari ngagai sisile aku met ke minta tebah ke lagu joget jahit bulu pipit Ari Wending kau todi kena merenang semua peninga YFM ke lemai tu lalu pia pegak lalu ke peninga kita Din Ari Kota Masaya Johor Darul Ta'zim minya Lina Bugisti minta tebah ke nama-nama aja lagu kena merindang yang putih benung jauh di menua orang pun namanya skres zidi ku tau oh, jadi ngarap kata perindang bawa kita ke sekali tu. Okey habis kan ngawari peninggal kita kunci nyawat kan ngawari peninggal kita ke siku tu. Hello
1: halo selamat tengah selamat lemai
0: ya. Selamat lemai tahu ngalih tahunya ke selamat lemai ke jam kita ada tahun ni kapan
1: tahu lemai tahu
0: siapa tu dah
1: Aki
0: jabut. Oh, Aki jabut. Tanya manang tu neh. Oh, ada lima bayang salah. Oh, di ni mana tahu lagi berjalan ke pengawal?
1: Tidak
0: ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, kita ketat ke diri di rumah, mejam ke diri tu neh? Oh, hari ini melihat itu, mesti sebuah lumayan ada ya?
1: Apa, biasa. Oh, hari.
0: Oh. Nanti udah tinjau dari luar rumahnya. Nanti pada aku udah serapi belakang rumahnya. Oke,
1: enggak.
0: Saya siap terebut. Oh, putus-putus. Lain tunjukkan ketika sebuah mebah. Anda melakukan ini dengan Nuan. Ini
1: ketemu. Ini ketemu.
0: Lagu sini?
1: Ambil ketemu baru.
0: Oh, ambil aku pulai baru. Tujuan ke siapa lagu itu? Tujuan ke siapa lagu itu? Okay, sama-sama ngagai nuan lumba pemanjing. Hahaha, mau melihat ke jam kulit tu. Okay, nyata yang akan ngawari ya peninggal kita. Lagi kak pernah cara tanya me. Lain tetap putus, tetap putus. Belama. Okay, nyata ngawak kita terus nyawat situ lagi kak ngawari peninggal kita bawa ke sekali tu. Halo. Ya, ya siapa tu?
1: Aku, Mr. Mike.
0: Siapa tu?
1: Okay,
0: Mr. Mike. Oh, Mr. Mike. Nanti minat lemah itu Mr. Mike. Nada ini ngetat diri di rumah aja. Oh ya, kita itu benar sebuah itu. Sekiranya nanti boleh minat juga sih ngetat diri di rumah aja.
1: Aku. Amat.
0: Amat. Amat. Amat. Amat. Amat. Amat. Pasuak ke ngagai duang segi nanti bukai cuma megang je pasuak bagi duang dah nepi ya. Ini kasih
1: nak main orang ibu punya iman ini kasih
0: kena kasih kena kasih bagi duang. Oh, jadi nyamai kerbau lagi ngagai balai aku bisi nyakai bisi ampus bisi sakit isan dan ya mana lagi jam kedai tu nanti kau pasuak dah boleh disiapkan kena sengkap buang muah nepi ya. Kau
1: buang muah aku keluar keluar kau
0: Aau, tiada rekan tulah yang tahu mereka kencan di.
1: Kapung
0: nyam senak. Okay, Mr. Mike, anda mau lagu ke dengan Nuan ba? Kena penutup kita ya ba? Raja juga kita sekali tu, Mr. Mike.
1: Lagu lama. Mau jaga, mau
0: jaga. Nyanyi lagu ni.
1: Ada mau darang jang.
0: Oh, nyokai lagu juga, lagu juga. Tiga aku kita yang lama tu pun lagu juga tu.
1: Oh, lagu juga. Boleh baru. Minta diambil boleh baru.
0: Oh, minta ambil pulai baru. Lagu ada cenderung jauh ya?
1: Ah, cenderungnya apa nama lagu? Bisa lagu nyanyi dia. Istiwa Tinggi.
0: Oh, lagu dari Istiwa Tinggi. Oke, okay. Dato lagi giga ya.
1: Memang kami kreanya luas. Aku minta lagu krea.
0: Tujuh orang ke sepala lagu tu deh. Tujuh lagi sepala lagu tu deh.
1: Nah, tujuh orang ke skomet aku semua.
0: Ah, okay. Kita
1: jadi ada saya jaga pirang pet malaku. Dia gigi gaya jar aku. Saya kami saya pesoh yang anak kami yang di kiri dan ibu aku di luar ya. Jadi kalau gerai nama ini antam yang jadi panama gayu guru nama semua nyak samping dia. Ajar kami kerja cukup mana ya. Dia ngajar ini banyak aku tidak tahu sangat sangat kuat.
0: Iya, aman.
1: Jadi saya cukup kong jadi aku yang di menteri kalau di mau semua di sekitar lagi nak semua gerai gerai. Kenapa?
0: Oke, nyajak sama-sama. Belalah ujung minggu kedua Mr. Mike.
1: Yes, welcome.
0: Iya, kita tadi peringat kita Mr. Mike Cagatias ya, maya-maya kita ke bersebuan tu nanti oleh anak. Enggak kalau ngerdai diri di luar dia, lepas kita nemu sebuan tu ukannya mana bak pengerai kita. Kalau bagi kakak ya ke udah lunggar-lunggar umurnya, okay. Okay, jadi nak selesai kita dah datang bah pengujuang seleksi lagu-lagu joget kita ke sari tu, lalu dah tu lagi kita kabar perindang gau lagu ke dia baik atau ke dipinta perindang kita Mr. Mike ngapai mega lemah mak banyak yang tadinya joget minta ambil pulai baru lagu hari Stewart tinggi tang sebenarnya. Berpindah dulu ngau Siti Dagi apa minta Arya Peninga kita ianya tadi bulan pegari keminta tebah ke lagu joget darah baji Ali Dato Zamri Amera kena melindang dari pun ngopi ke semua bakia Facebook ti ngelalaya. Oke, okay? Jadi Dato lagi pukul 5 kita rekam dia ke berita ti di tabur ke terus Ari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur terus segulai secara ingu kami bawa FM.

tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih RM3 juta. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu terdorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak serbuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakot ditemukan di Sichuan, Tanahun dan Nawal Parsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sichuan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Daripada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada teman Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Kyo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi jabatan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pembun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal itu nyadi kelai si Tanggi Singkang Ti Berserti bak pengerasing hati negap ke pemansan menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menang kos belanja 10 juta ringgit. Berjakup bak pengawal ngengkah ke Batu Pembun tu ketika Pala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke Menagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah meyagi facilitating lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun kucing besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenyak yang madah ke perintah di pelabak kedekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah nyimah tanah nguliah kemerdeka lumbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngenak jaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawal.
2: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semua.
5: Aram kita berdarak ke muat tu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
8: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsah. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang, kupas, buai, kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu, intu siru ngami ke ia seluruhan betelinsu mansuat ke bunga penampung serah.
2: Tanah terus kita simah, ngami ke seluruhan amik manah betuah belimpah. Mansuat ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seluruhan beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngeril ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita depan.
7: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyena.
5: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
2: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
2: merdeka.
5: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Jana Mesir.

Full Temuat Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimik berkawal ngau tepi kuang tau, kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak tepikong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak tepikong tu mian digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikong tu yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Ditih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diam bak nebing Sungai Rajang. Gagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menu Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peningan.

sini. Kenyadia juara batusun yang ke-33 carta siapa juara ungkup ke minggu tu. Dan menagri nasib lagu tu minggu barunya lah. Sama kita nganti ya. Lalu kita yang kanya tadi bisi tertinggal atau kena mendiang ke carta siapa juara bawa ngelat tengah hari itu tadi. Nanang tusah hati me malam ilah kita bisi tandu ya jam 10:30 malam. Okey, jadi udah tu lagi kena ujung kawa rentak ngali hari ya kita ke Sarito Alam kita mendiang ke program Bangga Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Tegung Laka.

Tapi pendengar, kita bertemu baru nampung cerita girai kebaru dah temu berbunuh ngelaban atau mengau balaya. Munsuah tahu dukumai luas mayanya semua manok sabuang atom lebih lagi belanyat sedoai gansai sama bela udah parai. Jadi sidak ka lelaki kebukainya tadi dasuah girai tu rari magang leban girai kak nunu rumah sidaknya. Ti sidak nak rari ngaik sidak nyumati dah dempapi. Tang sebenarnya tadi dia girai lalu ngiga perpasan kerka debai ya pulai. Udah ya boleh perpasan ke dekati ya debai ya pulai nyak baru girai lalu nunu rumah tom. Nama dah retuang mako cerita rumah tom. Nadai bepapuang tinggal larang tak lalu lesap merumah tomnya tadi tinggal lesap kemersap ngagai selikap puak kampung. Wah, udahnya baru girai pan lalu ngutuan kersa kerbaik ya pulai ke menua. Ku cerita, laban girai tu kena ya udah kriang amat, udah ya kerkambuah ini manang dah. Dia mai wah mutai kerkak debaik ya pulai ke menuanya tadi. Lalu dutuan ya magang-magang. Sekedar hari perpasan kerbaik ya, ya nyak baka tawa menyang bebenai menyang kerumung menyang ngau macam mutai bukai. Lalu nambah kenya ia megak mai 100 igi pala. Laban ku ia pala apai seruai nai ya. Sigi dekat desiliah ya ngenak pala. Ukai dua, ukai tiga, tang mentak 100 igi. Nyak kebuah yang tadi lalu mumpung pala ngemayuhnya. Debaik ya pulai ngagai menua sida edih tinjar. Girai perlu berjalan ya. Ngejang ke menua tum bak sungai pingan. Nyama laban ya kesiki nyam berantau girai itu dah. Nyukai ukai kira kita makam siagi ya tu. Ya tu nyukring nyutegar kena ya berjalan. Dia nak berasa ninggal ke menua sepiak nyen lalu datai bak menua kita sepiak tu. Datai ya bak lu tinjar dia girai lalu ngenak perahu ya kayuh ngilik kai tinjar. Nak berasa ya ku nuarnya tadi dia kira tengah ngaliah girai palu datai bak penaik sedak empu. Mayanya orang nada ayan bapa naik. Laban nyampai maya orang nurun mandi dah. Girai perlu yang kait ke perahu ya. Ya perlu nikik ke pantai. Serta ya letai bapa pantai dia girai. Lalu manyung kalau-kalau. Kena ya tujuh kali. Ukai memain pengingar panjuang girai. Dengar panjuangnya tadi. Dia desida tuai rumah ngumbang ya kederup ah terlalu begau kena orang. Bami kesnyata menya macam terabai menya. Laban sida yang ngumai orang kemajuang tadi sikit munsuah ko sida ya datai dekat nyerang tau kengalah ke rumah sedaya. Semua pungkat lelaki bak rumah ngumbang ya kebisik di rumah mayanya segi sempal nurun bebaik ke senyata kerban kena bunuh. Laban sidak segi ngira diri berbunuh ngelaban munsuah ya kemanjuangnya tadi. Ya nak lama udahnya dia ada gerai medak sidak serumah. Mayuah amat nurun nengah jalai penaik. Nang sedia ngau senyata kerban duku terabai sangkuah. Nah nyendia ke diri sidaknya dekat berbunuh. Girai nak munyi. Ya dan nanam diri bertengah jalai penaiknya. Nganti sidak ke berjalai dari atas masang lagi yakia. Hau serta ngumang ke balai ya datai semak girai dia. Sidak ya nak ngelala girai lagi. Laban gamal girai itu banget udah berubah.
Nyau nak bakal gamal ya lebuh kemula nurun suba. Mayanya semua perpasan kerbaik ya hari rumah tuam dengkah ya semak tisi jalai dia. Datai kena balang umbang semak ya dia. Sidaknya nak lalai lagi. Sigi di kumai sidak yang munsuah magirai itu tadi. Sidak atat kenyian ati. Medak gamal girai. Sigi di kumai sidak yang munsuah magirainya tadi. Mimiat nalai mesida yang lala. Munsuahnya bunuh oleh kita. Namai abangat meranik diri datai siku ikut dekat nyerang rumah kita. Pihak aku jakuk mensia mayuah. Ni rekaman juang punya. Ni orang ke nyakap diri punya dia. Tang tuai rumah ngumbang. Ndak ngasuh sidak ya lalu munuah orangnya. Kita nak tahu nak nanya hari ni pernah taya. Sekali kayaknya amat munsuah ke tahu kau kai. Pihak aku ngumbang bijaku ngobalai ya. Ngumbang lu mansang kemua bijaku ngogirai. Sapa ada tu ikat hari ni pernah taya dia tu datai di tu. Kak siku aja. Lalu dia nak tak menyuang mangka ke rumah kami. Pihak aku ngumbang nanya girai. Lai pada mana maya? Nanti aku tu munsuah ko kita tau ko kai. Kati pada mata dek daya. Bakal munsuah ko tu tau ko kai gamal aku tu pada dek. Pihak aku girai. Nyak mutudah ngumbang we ninga jakuknya tadi talu ngelili gamal girai keno ya. Nyum berpusian ya dia. Medak mua girai itu berarti ke girai. Mayanya sidak serumah kebukai. Sigi agi berterawah ngumai girainya tadi. Sigi munsuah ku sidak ya. Lalu patut nebunuah tekalanya. Lama aman ngumbang keberarti kegama girainya tadi ku cerita. Ya saya kekang lala. Asai kena gak. Terubah maka ke kelalaya tanya lama ge emberni yang nyulain ge ke gama girai nya pedaya. Kali malia maka gama girai. Udanya nyamanya udang kesap. Ukai ke girai pedaya. Sigi tak temuai tau kemunsuah maya. Bati ya. Neh, kata daya. Lama gede udah ngelili aku. Lalu kan tak dek nak ngelala aku tu. Kan ku mai kita munsuah. Pihak ku girai. Aman igat. Engkau tak antau unu antau pelabak aku. Ku buat pihak laban bisik ke maya dek tu. Tadi tak bakal kami serumah ke bernama girai. Tak udahnya. Tak nemu berbalik ke nyukai bakai ikat girai. Nyak ke aku tu ngumai diknya tuan tu ikat. Nadai mensia berkata. Pihak ku ngumbang. Nadai nya mayuh kelikoh hake tuai. Te amat nak kelala kita munsuah maya. Kati ngau nya dah. Bunuah maya. Lama nyabur cudur. Kita yang menua tu nak kalah mandi darah. Pihak ku sikuk lelaki ke bernama uga berdiri nak jauh hari belakang umbangnya tadi. Nengah jaku uga nya tadi kering serta rinyak naman. Dia kira ya lu berniang ya. Nak beli lap. Kira itu berniang uga nya tadi. Ya lu jaku. Dei ayah uga. Anak umat kediri dia berjaku. Tadinya ayah uga. Bapala tangga. Mua arista ilik nyin. Dei naik buah berjaku. Ngelawa kediri dia. Anak kedai nyaman berani dekat bunuh aku. Mana wak kejai nak mula saya dek. Pihak ku girai berjaku. Sambil nunjuk ku gaknya tadi. Udah ni dengan jaku girainya tadi. Dia semua sidak ke dia terlalu dia jenuh magang. Sidak ya yang berundang ke Jakob ya kenyebut pasal layak ya ugaknya tadi.
Dan dai si ko sidang kertiak mayanya. Benda bekenya dia de. Ya nya tadi. Lalu nanya ngumbang baru. Ne? Kate daya tu rumah. Betul utai ku akunya tadi, ku girai. Budahnya baru ngumbangnya ngelala lalu nemu orang kerkumai sedang munsuahnya tadi tak girai. Ya aku dah nadai kalak ada pedak sedang beberapa bulan kuda. Apo nuan tu tadi ini kan girai patut maku wasai kerkak ngelala tadi. Taya maku nyauka madah kenyak nuan. Mua nuan lalu balai ukai bakal nuan kenglama tu. Ni kami ni rau jamah di beketau di gat. Pihak ku ngumbang, pihak ku ngogirai. Engkanya empat pengagati yang menyakini mendak girai yang tadi. Dia ngumbang, lalu nak berasai, nyumrap girai ya. Semua sedak ke dia, sama gagal, lu manjung. Udah nemu orang kena dekelala sedak terubah tadi, kumai sedak yang munsuah. Dan tak rana-rana girai. Semina orang kena munyi menyatu dah uga tadi. Engkainya malu amat yang tadi udah maksud ke jako. Kemai sedak serumah munuah girai. Laman girai yang agak munsuah ku penemu uga. Ku hati adian. Nolamak dia benar sedak kagi begau. Gagal ke penatai girai yang tadi. Dia sedak nadai mendak uga lagi. Tah. Kini ke penungak ya kah. Sidaknya nak peduli kau ke kena daya lagi. Lepas sidak kalau umpai nemu. Kini ke penungak girai yang lama tu. Lebih hakik tuai rumah ngumbang pu. Dia ngumbang lu nanya ya. Ya kini ke penungak dia yang lama tu digat. Lama amat nadai pedak kami. Tengok lenyau nak temu penungak beberapa bulan tu kuda. Nyak maya, kenapa kita nak nemu pemindah aku? Lama aku sikit nadai madah ke pemindah aku, ngakai siapa-siapa ada, kelimpah hari ini aku mpu. Pihak aku girai, aku kena dai daripada kita. Lama aku tungayau ke sepiak kian, berbalas ke pemarai apa yang nguinai aku. Aku sikit nadai mai kita buka ya, laban pengawak tu, pengawak aku ke diri. Pihak ku girai. Nihnya yang madah diri pulai nganya waris pihaknya. Dia ngumbang lalu nanya girai baru. Nak gat. Tidak nyamat pulai nganya waris pihaknya. Ketiga ya pejalai dek di gat. Ku girai. Au ayak. Tentu nuan tukak nanya kau tai kau liah ku. Bisa tau kenadai. Ku girai. Au girai udah nyak tadi. Lalu nunjuk ke jumbuh utai nak jauh hari pun kayu-kayu semak jalai penaik dia. Utainya tadi, nadai daripada laban ku dah delamun daun kayu kekena girai nudung perpasan yang kau mantu pala kuliah ya bak rumah tu sepiak yang subak. Ngumbang kalau sudah serumah lalu mansang lagi tuguang utainya tadi. Sidak apa lalu ngari ke dan kayu kada kena girai ngelamun utai kada baik hanya tadi nyak mesirak ngumbang ku cerita tak nakak ya kenyit lalu terdadang medak utai kayan dia ya kedalamun girai ngena daun kayu nya tadi sidak ya nakalak medak palak pangat ngemayuhnya 100 gigi ku cerita. Ni utai bukai lagi. Bakal tawak menyak berbenai, menyak kerumung, menyak tajau, menyak. Bisa dia makan. Amat tangan orang sedak ngumbang. Medak utai banget ngemayuhnya. Sedak ya era narati, bakani girai uliah mai utai ngemayuhnya. Nyau bakal kedemai tubuh 10. Awalnya kelama dengan tadi, dia ngumbang lalu berjaku. Tiba kata.
utai kuliah dia tu ikan nak tahu dia tikik ngapa tu mesti tu kita mesti guna babi nikik ke tu ngai ada gagak-gagak kita sengapa pihak pihak kengumbang berjaku. Ah benar sidak kakek bekergi mada utai kuliah girainya tadi padak tak tahu ini girai berjalan berguai-guai hari atas nuju bala mayuah dia. Hari belakang ini girainya tadi uga ya kuda lesap nak temu penungak tadi untuk di berjalan ini girai ke bernama manian tadi padak sidak ya uga tadi terlalu mai manuk labang sidak ngumbang sama ngenuang medak uga kemegai manuaknya tadi. Ini gerai empu datai bak gerai lu merap ucuk ya.

e manua labangnya tadi. Datai bak mua girai kudah duduk. Dia ya lumiau girai ngenak manua labangnya tadi. Nya, aku tu megai manua labang manua menang ikut merunduk lebat merunai kebab sayap yang munyi tempap gendang panjai. Kukuak yang nyaris rerawak nyentuk kerayuk bulan mingkai. Tuju aku kemiau ikat girai ngenak manuak tu. Laban kena aku muai ngesai ke Jakob aku. Aku dah salah kelanyur kebukai. Jakob kena patut disebut ari mulut dabuang makai. Nyalai minta ampun maku tu tadi. Kelanyur nyebut Jakob kejai. Ngagai gad girai. Yang kainya baik hati aku kepala kenyat nak ngelalau tai. Nyalai aku kunyak tadi, nadai pulai kapal, nadai pulai kenama. Awak kaya padam tenggelam, nangkak tu aja. Nyalai minta ampun maku tu igat. Ya aku dah balat kelanyur nyebut aku kejai nak manahnya tadi. Awak kemana tu meh, madam tenggelam, muai ngesai ya kebukai. Udah tu ilah awak kita ibat menua tu sama keriang kita itu lah nyayang mutiang geraji tajam kita itu lah nyemilok tisi bakai gat girai tu. Pihak ko sampi tu dah ugaknya tadi lebuah ya kemiau girai duduk ba atas batu bak mua mayuh dia. Udahnya orang perlu gagal magang maga orang tempap jari ngau payung payung sidak ya keduanya dia tadi. Kaunya di kebuah ugap tetap lesap. Ngambil manu kena ya miau girai. Kena ianya tadi minta ampun merti ugak tu. Saya penemu ugak tu tadi. Wai. Udahnya tadi dia girai luangkat area kedua-dua babatunya tadi. Ya lu mansang agai tuguang perpasan ke makmua sedak dia. Datai ya dia, girai lu ngambil ilang siti. Ilangnya udahnya lu desuak ke ngagai ayak ya uga. Maiwah, ilang munsuahnya dia, ada bayang, kabisi ke puluh iti. Ku cerita. Tau, ayak uga. Laban wan udah nemu ngelala penyalah diri, lalu bobiau minta ampun, muai. Utai ke, yai salah nak manah tersebut di tadi. Nyalai awak kehilang musuh tu mah. Simpan nuan, ngambil ke nuan pan sama pula berani lalu tajam bakar dukuk tu. Pihak ku girai weh. Nama deh. Gagal pendapat. Itu dah ayak ya ugaknya tadi. Nerima hilang ke diberi girainya tadi. Ugak lalu merap girai ngau sahabat-sahabat. Empat pengaga hati ya kenerima dukuk hilangnya tadi. Ya. Kita pun gagal menenang kak dia tu. Ninga sidak tu kudah mula kenyiat kumai munsuah. Nyok lama baru sidak yang lalanya dan tak girai. Mulai udah bakau kelesap. Matai kalak daripada lama amat. Lengkak kaku nak kak tu dulu. Cerita girai tu. Bak tu suantik tujuh tu. Udah tu ila kita dengar ketampuang ya kujung lagi. Nyalai. Berpuat dulu aku. Bye-bye.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak itu nyadi kelai si Tagi Singkang ti beserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak

0: dan lumba kuda di Kuching dengan kos belanja RM10 juta. Bercakap bahawa pengawal mengangkat ke batu pemuntuk, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah mengagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenyak yang madah ke perintah di pelabak kedekat ngagak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak padang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, dajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesti manggau anik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
3: Lintah hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
4: YFM, segulai sejalai.

Ya, dah ratang pun puji setiap lagu hari data kelemai tu kena tengah pun ke awak sedar lemai kita kelemai tu peninggal lempai 28 dari bulan 8 tahun 2026. Terima kasih yang peninggal YFM kami kan boleh sejalan kami ke lemai tu kalau kita antari baru dah boleh sejalan ngaus tonton jam ke udah boleh kita peninggal bawa rentak ngelihari jadi yang muak ke lemai tu kita bergulai dengan aku Roland dan Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi ngarap ke berita tak seron mana gerai termujur dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari tu peninggal kelebih kik maya menua kita tu agi napi penusah sebuah nasab jadi sama-sama mai kita ingin tu pengerai lalu kita ke bisik ngi buan orang tuai kini bisik anak mit kini tau ke kita ke ngembuan penyakit kelebih ki ya ke si isak atau ke sengak kini jadi maya tu jam nanti kita anda boleh nak pansut. Jadi harap kita tadi berkena ke sengka buang hidung ngau nyawa lah banyak siti ari cara kita yang tadi boleh ngurang ke risiko ya ari duduk ari kaya ari kita ke balat bersebun ke jam kedia tau anang kurang hirup air amat peninggal siti ari cara andur kita yang tadi nentu ke tubuh kutuan tu tadi semampai gerai belama ya tinggal saya dirimpu nak entunya maisi angat isi kini nganjung dirimpu berubat ngagai klinik atau ke hospital tik semak andur kita. Jadi hari kami buat benar kucing ke lemai tu peninggal saya ku nyukat selampu menurut Sarawak kita agak mengkang napi penusah sebuah nasab lalu nanti kenitih ke berita hari-hari Med Malaysia kenyari pukul 4 lemai itu dalam pengelamat 12 jam jadi yang muak ke lemai itu ribut kudik diadangnya diri sekedar nur di Bintulu kapit kucing miri mukah yang megat di Sibu Limbang lalu hari-hari tik balat bersebun bisik berikutnya di Sri Aman yang megak hari tip sebun di Betung Samarhan Serian yang megak di Sri Kai lalu muak ke malam tu lagi peninggal hujan diadang nyadi di Sekedak Nur di Kapit Miri yang megak di Limbang lalu sebun lagi mengkang di Tapik sidak kediau di Sri Aman Betung Bintulu Kuching Mukah Samarhan Sri Kai Serian yang megak di Sibu. Jadi yang baik kita berhati ke berita ke pemaduk baru berkawal dengan tikas pengamah angin tau ke IPU ke di rekod berengkari pukul 4 lemai itu tadi kalai IPU tau ke tikas pengamah angin di Sri Aman direport ke Majak Kamah bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai itu tadi di direport ke Manggai 215 lalu berlalu ke penerang tip baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS di portal UPIS Rampak Menua IPU bak Sri Amannya ditetap ke balat nak mana ke pengerai lalu 5 lagi kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU ti nak mana ke pengerai Kalai Serian ngerikut ke IPU 182 Sri Kai 163 Kuching 160 Sibu 151 Ngobintulu 136 lalu angin bandut kebukai ditetap ke Jalan Permesi ianya antara 71 ngagai 99 ianya batikas pengamah angin tau ke IPU eh jadi berduduk hari tikas pengamah angin di balat di report ke balat di Sri Aman kalai semua sekolah kena pegai upis pelajar pilih lubantu dia suh tutup sehari itu kalai penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak maksud ke penerang malam tadi merah ke semua sekolah bak pilih menua lubantu ditutup ketegal tikas pengamah angin tau ke IPU Manggai bak ikas balat nak mana ke pengerai jadi atuknya kaum 28 buah sekolah pemberi ngau 2 buah sekolah sekendari ndur 4,035 35 ikut nembiak sekolah ti belajar bak pilih menua tu nah? Jadi atuk ti nutup sekolah tu dikenak nyaga pengerai ngau penglikun ketegal pemalat pengamah angin. Okey, yang tadi berita ke Maduk Baru berkaul dengan IPU terkaki tikas pengamah angin ke bisik dirikut nyadi di menua kita itu kalai Sri Aman
ngeriput ke IPU. Ianya Bak Tika Stik Balat nak manah ke pengerai. Ianya pukul 4 lemai tadi diriput ke Manggai 215. Jadi sama berat bersampi, UKS Minat di Seri Aman, Tamegak, Bandur, ke Bisik, Napi, Penusah Sebunah Sabtu. Hujan bisik nyadi dikenal ngurang ke Penusah Sepenasap di Menuatuk, lalu terus jaga pengerai kita peninga ngambil ke kita yang tadi boleh nyilih ke sebarang Penusah atau ke penanggul pengerai jam ke dia tahu. Jadi udah lepas lagu tu hari ianya hari Ricky Hujan bergelengau Carol D, pengerindu asal Menua Kenyalang. Kita terus mending ke Helawai Sri Aman.

0: baru kita bela peninga dalam awak Hello Wai Sri Aman. Nama berita jam dia tu. Terima kasih laban semampai rindu mendiang ke YFM Iban. Mengkang Iban ngau kita dalam program tu berkongsi ke berita-berita yang bisa dah nyadi di bagi menua Sri Aman sekali kena dibagi menua betuang. Dia berkongsi ke bawa tu. Berengkah berkongsi ke berita tika terubah kala itu sebengkah berita yang bisa nyadi di peliliah menua lubang hantu. Empat lama mujur dipjalai ke sebengkah program kedekumbai program Outreach PIBG. Kerempuang apa yang dia nambia ngau pengajar SMK lubang hantu. Namuai ngagai sekolah SK Nanga Deluak Batangai lubang hantu. Bala penyelta yang kengau program tu ngepun ke pejalai nengah jalai air hari tekat Hydro Batangai nempuh pejalai pengelama lebih sejam sebedau ngenatai kediri ngagai SK Nanga Deluak Lubuk Antu. Program tu megap bisik diguluk kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi terlalu berjadi ke program tu. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi belan biak sekolah ulu-ulu sungai. Patut merangsang diri nguliah ke pemujur bab perkara pelajar nyentuh ngagai tika setiap tinggi ke pengelantang dudiari. Bab program tu kaban Parlimen P203 Lubuk Antu udah ngagih ke belanja RM100,000 dari baruah RTP 2027 P203 Lubuk Antu ungkup ngemansang kage SK Nanga Deluak Lubuk Antu serta RM15,000 ungkup gerempong apa yang nembiak ngau pengajar SK Nanga Deluak Lubuk Antu. Maya tu mega ya udah ngungkup kage belanja ungkup J3K serta Biro Indo rumah-rumah panjai bak P203 Lubuk Antu bakal RM8,000 ungkup J3K Nanga Deluak ngau RM3,000 ungkup Biro Indo Nanga Deluak biar mega RM8,000 ungkup J3K Tapang Pungga lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Pungga RM3,000 ungkup J3K Palak Tawong pihak megah RM2,000 ungkup Biro Indo Palak Tawang pihak megah RM8,000 ungkup J3K Sumpak lalu RM3,000 ungkup Biro Indo Sumpak nangkan kenya RM3,000 ungkup J3K Nanga Jambu lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Nanga Jambu pihak megah RM3,000 ungkup J3K Tapang Jarau lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Jarau pihak mega RM3,000 ungkup J3K Menyang serta RM2,000 ungkup Biro Indo Menyang Lubuk Antu. Agih-agih belanja atau tadi diungkup ke kena nyukung aktiviti-aktiviti pemansang komuniti ngambil negap ke agih pengelantang Mensia Mayuah. Tembok pengawak BSK Nanga Deluak raban program Outreach PIBG SMK Lubuk Antu nangkan kenyak ngatur penemuai ngagai Taman Negara Batang Air. Bila datang ulut program tu mayanya ianya Encik Hillary Kamiah Anak Umba Chairman PIBG SK Nanga Deluak pihak mega Encik Raymond Tawi Pang Kepala Pengajar SK Nanga Deluak pihak mega pengerja-pengerja pengawak serta pengajar SMK Lubuk Antu ngau SK Nanga Deluak pengari-pengari pihak mega pegawai-pegawai upis-upis perintah engkau company pihak mega tuai-tuai raban bangsa serta bala apa indai nembiak dua bengkah sekolah atau SMK Lubuk Antu engkau SK Nanga Deluak. Nya berita ke terubah kita nginsit ngagai berita tik kedua ngenang program menyadik kita tik berpengarap Islam di peliliah menua Sri Aman berserimai engkau pengerami Maulidul Rasul tidiatur komiti pengarap Islam Sri Aman tau kejawatan kuasa tetap perayaan Islam bagi menua Sri Aman. Nyalai empai lama bah Masjid Bandar Sri Aman udah dipejalai ke pengawak sembiang kedekumbai Majlis Kesyukuran Maulidul Rasul dan Solat Hajat peringkat bagi menua Sri Aman 1448 Hijrah. Tahun tu kena program nyerumak pengenami itu dipejalai ke bak dalam masjid lalu pengawak berjalai berbala mayuah ndak dipejalai ke Tegal Gayari Tiagi Mengkang Balat Besebun. Pihak mega program-program aktiviti-aktiviti tidak berjalan ke diatur dengan penuh pengelikuan kena ngemimit kaget risiko penanggul pengerai tidak nyadi bak Mensia Mayuah. Pengawak-pengawak tedip jalai kemayato ianya bakal sembiang Yasin, lica jalai pengarap serta pengerami nyambut Maulidur Rasul. Pia mega pengawak nyuak ke prayes ungkup pekit sepanduk ke pemaduk mana, nyuak ke anugerah masjid ngau surau, seberau raban menjadi kita ti berpengarap Islam dibagi menusri aman dito sembiang solat isyak ditangkan ke solat hajat. Jadi itu pemutus pekit ngagak sepanduk berserimai ngau pengerami nyambut Maulidur Rasul peringkat bagi menua Sri Aman bak kategori A ungkup upis perintah serta badan berkanun ia ketulih ke nomor 1 raban upis tanah ngawa penyukat Sri Aman, nomor 2 pulai ngagai upis rumah jil bagi menua Sri Aman, nomor 3 pulai ngagai raban hospital Sri Aman. Bagi kategori B pekit ngagak sepanduk tidak ungkup ngagai opis swasta serta gerempuang-gerempuang pihak mega kelab dibagi menurut Sri Aman ia ketulih ke nomor 1 Raban Sarawak Skill, nomor 2 Giat Mara Sri Aman, nomor 3 Perkip Sri Aman. Kategori C ngagak sepanduak ungkup sekolah primary ngawa sekolah secondary, sekolah rendah dan sekolah menengah, nomor 1 pulai ngagak SK Sri Aman, nomor 2 SMK Linga, nomor 3 pulai ngagak Raban SK Agama Sri Aman. Lalu ungkup kategori D ngagak sepanduk berserimai ngau pengerami itu tidak ungkup ngagai J3K pihak ke masjid tau ke surau sekali kenya genturung-genturung pendiau di peliliah menua Sri Aman. Ia ke nomor 1 bak kategori D J3K Kampung Bawur, nomor 2 J3K genturung pendiau Lemana tau ke surau Hayatul Islam Kampung Lemana. Lalu ke nomor 3 pulai ngagai J3K genturung pendiau Melayu Tanjung Bijat Lingga. Nyata di berita tik kedua, jadi berita tik ketiga, tok ngelansak sebengkah pengawak ia kediatur opis pengerai Sri Aman. Ti udah mujur nyuak ke setifikat merik basa ngagai sebengkah serakup. Di Sri Aman dito, ianya pertubuhan meninggikan akhlak Ci Cuan Ko Sri Aman. Pengawak tu diatur empat lama bak klinik pengerai tau ke poliklinik Sri Aman. Disuak ngagai serakup tu, tanda opis pengerai bagi menu Sri Aman merik basa. Ngakai serakup tu, tibaru dah nyuak ke pemerik. Ianya atap kanvas, ungkup langkau pengantik. Klinik pengerai Sri Aman, disebut mega poliklinik Sri Aman. Pemerik tu, atap kanvas udah disuak ke gerempuang tu, empai lama. Lalu dia tu atap kanvas langkau pengantik klinik pengerai Sri Aman, udah diganti pengudah yang ditemu bisik penyai sebedau tu. Mayanya opis pengerai bagi menua Sri Aman, ngau kerjasama serakup tu, pertubuhan meninggikan akhlak Ci Tuan Ko Sri Aman belak bersawup nganti atap kanvas langkau pengantik to ke pengelantang community tiba guna ke servis pengerai bak palanto. Setifikat merik basa hari upis pengerai Sri Aman disuak pengagai pengari Raban Nembiak Surakup tau ke wakil pemuda pertubuhan meninggikan akhlak Ci Tuan Ko Sri Aman disuak pengagai Encik T. Chu Seng. Jadi berita nangkan kenyak ngenang ngau cara ngelansak. Dua bengkah berita tik kurang lebih sebakar. Si tik tu ianya sebengkah pengawak ikut udah datur di Sri Aman ianya Expo Pendidikan Yayasan Sarawak. Ti udah diatur empat lama bak Dewan Suara Sri Aman lalu mujur di penyadi ke yang berusaha Tuan Mahara Saleh, Presiden bagi menua Sri Aman. Program tu digolok nembiak tingkatan 5 ngau tingkatan 6 hari 5 buah sekolah secondary di peliliah menua Sri Aman. Kelimpah hari lica mayato megak diatur pengawak nyuak ke sertifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ikut nembiak dikenak ngenatai ke pengagati berdua hari pemujur bala nembiak bak persa SPM ngau STPM 2025 tu tadi. Tujuh expo tu diatur ianya kena ngerembai kaget penemu serta nambah kaget pemerti hati bala nembiak senentang pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas tertinggi. Bak menua kita dito, menua Sarawak ngena inisiatif tidak kumai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES serta ngambil kebala mayuh nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar tidak sedia ke Yayasan Sarawak kelebih hagi. Lalu situ itu Expo Pendidikan Megak Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES Yayasan Sarawak Megak peringkat pilih menua betuang udah diatur ba Dewan Sukan Tan Sri. Dato' Amar Stephen Keloningkan di betuang, dipenyadi kekaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Expo temayanya diguluk 700 ikut yang kawam nembiak sekolah, apa indai ngau bala pengajar dibagi menua betuang ke lebih hage. 13 bengkah agensi perintah ngau Institut Pelajar Tinggi bisik muka kaunter nur bala numia pihak mega apa indai serta bala pengajar nguliah ke penemu bekawal ngau pelajar tinggi latih pengelandia pengawak puang scholarship ngau bantu nampung pelajar tidak sedia ngagai bala numia tika nampung pelajar ngagai tikas di tinggi age di menua kita itu menua Sarawak. Lebuh maya tu mega 34 ikut pelajar cemerlang SPM 2025 ngau 32 ikut pelajar cemerlang STPM 2025. Peliliah menua betuang udah nerima sertifikat pelajar cemerlang sida. Jadi expo tu diatur Yayasan Sarawak ngau kerjasama Opis Pelajar Peliliah menua betuang. Nyata ada berita ke penuh di dikunci. Tunaka, aku ibin ngau kita berkongsi ke berita dalam bawa LOI ke sekali itu, jaga pengerai lebuh musim sebuah nasab itu, anang suah lama baluar rumah. Selamat lamai, bertemu baru, bawa kebukai. Mumpuak dulu.
1: Okay, terima kasih yang enuan, Stephen. Tapa silai.

0: rakyat nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngena taik ke pesan berat ia kebisi diterima kami dari peningau YFM, kalau pesan ke terubah tu yang pesan mati, datang dari JK Anak Kasim, nuju Kawan Belayan, ia ke dia di Nengah Semah, Mawung, Naman, Julau, Bintulu, Kapit, Durin, Pemegat di Serikai, Bentangur, Miri, Igan, ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai kena mandi tu. Kalau pesan tu madah ke Kasim Anak Umiang, Kasim Anak Umiang tak ke Pai BJ, tak ke Laki Nian Dina Anak Tangai Udan Adai, ianya kena pagi 28/8/2026, lalu Nian Kasim Anak Umiang tu dekat di Sengai Balamayu, bak rumah Haliah Nanga Semah Daro, lalu Mayang Anjuang apin temu laban lagi nganti penatai Kaban Belayan. Jadi sekali lagi marah ke Kasim Anak Umiang tak ke Pai BJ, tak ke Laki Nian Dina Anak Tangai Udan Adai, ianya kena 28/8, lalu Nian tu dekat di Sengai Balamayu, bak rumah Haliah Nanga Semah Daro, Mayang Anjung apin temu laban lagi nganti penatai Kaban Belayan ia kena pesan. Berita kesi lagi tau bertanya ngagai anak niang tu enyak JK Anak Kasim bak lumur kusung 11-251-887-80. Pesan ke Siti tu peningat pesan muai ulit setang itu 100 hari datari Wini Anak Nyari mesan Kaban Belayan ia kedia di Sungai Mansau, Marau Kelasau, Marau Tekam, Marau Baru dan Marau Lut, Rumah Panjai Pantau di Semawa, Jenguk, Sapak, Ipuh, Lalau, Mungut Sawak, Tuba, Muding, Tabung, Piamegat di Sungai Tengang, Selantik, Sungai Mirah, di Balai Ringin, Sebang Kuari, Ta'i Serian, Piamegat di Baru Serian, Ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai kena maditu kelebihi ia kenalan Niang Lanyau Anak Genggar. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari, Niang Lanyau Anak Genggar, dekat diatur kena cara sembiang ianya kena hari Minggu tu 30/8/2026 pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantau Sri Aman. Jadi es lagi madah ke pengintu 100 hari serta muai ulit Niang Lanyau Anak Genggar ianya kena 30/8/2026 hari Minggu pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantau Sri Aman. Berita kesitu itu hanya pesan mati datari lama anak usang, mesan Kaban Belayan, ia ke diau bak Batang Krian, Batang Awik, Batang Kabo, Batang Sebelak, pihak megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke Cermi Anak Ningkan, Cermi Anak Ningkan tak ke Ina Indun, tak ke bini Nia Usang Udan Adai, bak Spital Seratua, ianya kena 26/8/2026, lalu Niang Cermi Anak Ningkan tu dekat di Sungai Balamayu, ianya malam 29/8, hari 6, bak rumah mudan Lubuk Injen Sungai Teras Bila 2 Seratuk, serta dikubur kena pagi 30/8/2026, hari Minggu. Jadi sekali lagi merah ke Cermi Anak Ningkan tak ke Indah Indun dan Adai, ianya kena 26/8/2026, Niang tu dekat di Sengai Belamayu, ianya malam 29/8, hari 6, bak rumah mudan Lubuk Injen Sungai Teras Bila 2 Seratuk, serta dikubur kena pagi 30/8, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti tu pesan mati datang dari Suzi Anak Indin, mesan Kaban Belayan yang kedia di Sungai Poi Kenawit, Sibu, Bintulu, Kucing, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke Indin Anak Cambai, Udan Adai, ianya kena 27/8/2026. Lalu Niang Indian Anak Cambai tu dekat di Sungai Balamayuh, bak rumah Jenny Anak Dan, Sungai Semu Rubi Berkenu Sebuti, serta Dianjuang kena 29/8/2026, hari 6, ianya bak pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekali lagi madah ke Indian Anak Cambai, Udan Adai, kena 27/8/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Balamayu, bak rumah Jenny Anak Dan, bak Sungai Semu Rubi, Berkenu Sebuti, serta Dianjuang kena hari 6 tu, 29/8/2026, bak pendam Dayak Lambir Miri. Berita kesili lagi, tak bertanya dengan Suzy Anak Indian, bak lumur 013-485-6208. Berita ke pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngintu 100 hari, menuju Kapal Melayan yang ke Diabak, Kampung Iban Lubuk Antu, di Tintir Lalang, Sukung, Tepang Punggak, San, Batu Bini, Uang Panjai, Uang Pandak, yang berkat di Insawang, Engau, Kaban, Belan Kebukai, kenalah rintai kenama di itu. Pesan tu madah ke ngintu 100 hari ni, ngintu 100 hari ni yang lai anak malung, ianya dekat dia tu bak rumah anak niang tu, ianya senang nak ajar, bak lot Kampung Melayu Lubuk Antu, ianya 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi merah kemuang itu 100 hari ni yang lain nak malung. Dekat diatur bak rumah anak niang tu ianya senang nak ajar bak lot Kampung Melayu Lubuk Antu kena 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit dari Lili anak Guang nuju Kapan Belayan ia ke diau di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Belabak, Senunuk, Nanga Jau, Kaban Bandi, Skim Logo, Pakan Batu Dua, Rumah Wini, Ulu Babuk, yang mengat Kaban Blain Kebukai, kena larintai, kena marito, madah ke pengawak berserap bungai, ngetah sulit ni yang ikum anak baking, ngau muai intebalu, dekat diatur, ianya belian serarak bungai kena malam 30 hari bulan 8 hari Minggu, lalu ngetah sulit ngau muai intebalu kena dini hari, tau ke pagi 31 hari bulan 8 2026 ianya hari 1. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berserarak bungai ngau ngetah sulit ni yang ikut menak baking kalai pengawak belian serarak bungai diatur kena malam 30 hari bulan 8 ianya hari Minggu, lalu ngetah sulit ngau muai intebalu diatur kena dini hari tau ke pagi 31 hari bulan 8 2026 hari 1. Pesan ke Siti Tuk Peninga yang pesan ngetah sulit menuju Kapan Belayan ia ke naklah rintai ke nama dia tu lebih kik ia ke dia bak batang kakus Ulu Anap, Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit, Kuching pihak mengkak Kapan Belayan Kebukai. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak untuk balu ianya ni yang undan anak ami tak kapai ngindang, tak kapai rintik, tak kaki puntur ianya dia tu buat rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan merit tatau bintulu kali pengawak tu ngetah sulit dekat dia tu kena malam hari 6 5 hari bulan 9 2026 lalu tembuk ngetah sulit lalu nyuak ke entebalu. Jadi ya sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit nia undan anak ami tak kapai ngindang, tak kapai rintik atau kaki puntur. Kalai ya pengawak tu dekat diatur ngetah sulit kena malam hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 ba rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan merita tau di Bintulu. Pesan ke Siti Tuk Peninga pesan mati dari Roslin Dindo anak acun tak kelatai anak acun. Mesan Kapan Belayan ke dia di Tusur, Ngau Nanga Bran, Maja, Pedanum, Akup, Darai, Lubau, Sekuyat, Serian Ulu Ngau Serian Ilik, Semua Buat Atas Ngau Semua Buat Baruah, Murat Sekerang, Kaki Uang Padih, Bebangai, Sungai Sibau, Gawis, Akun Sembilit di Meribuang Layar, Kapan Belayan di Batang Sekerang, Batang Padih, Bibiang Bi Serian, Moyan Ledang di Semarahan, Sampun Gerunggang, Bunuk Betung, Undup Sri Aman, Piamgat di Kapit, Kuching Miri, Ngau Kaban Belain Kebukai, kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke Romel anak Nero, Romel anak Nero dan Adai, kena 27 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Romel anak Nero tu dekat di Sengahit Belamayu, baru Matoni, Nangga Padih Betung, kena hari 6 tu. 29 hari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St. Augustine di Petung. Jadi sekali lagi madah ke Romel anak Nero, Romel anak Nero Udan Adai kena 27 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengait Balamayu baru rumah Tony Nangga Padih Betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St. Augustine Betung. Lalu pesan ke Siti Tuk Peninga datai hari Suzy anak Tok sudah dibaca akun tarik peninga, lalu pesan ke Siti Tok. Ianya pesan ngintu Tok kesembiang 100 hari. Datari Linda anak Jamit mesan kaban belayan ia ke nalah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu mendak ke pengawal sembiang 100 hari niang Idan anak Ubay ianya kena lemai hari 6 tu 29 hari bulan 8 2026 bak Jalai Bukit Goram Simpang Ulu Yong Jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi sekali lagi mendak ke pengawal sembiang 100 hari niang Idan anak Ubay. Kalau pengawal tu dekat diatur kena lemai 29 hari bulan 8 2026 hari 6 bak Jalai Bukit Goram Simpang Ulu Yong Jalai Ulu Sungai Kapit. Awaknya tarik peninggal pesan berat ia ke BC diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban.

Marsha Evani singa lagu ya berubah. Jadi lagi macam pesan berat ia ke bisi dicemak kami ripninga kele pesan mati tu datari Agnes Berdai tau ke Indai Ate mesan kaban belayan ia ke dia di Sungai Kabang Lawing Jelawatas Buluhan tu dengan buai bakas buti buai melanjan pematuh enteban ulu remabung pemagak di Batu Lintang Layar Lubau ngau Lubau Baru kaum belayan di Setambak Ilik ngau Setambak Ulu di Nanga Bran, Bengang, Sedik Ruban, Ngau Kaban Belain Kukai, kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Binci Anak Melina, Binci Anak Melina, udah nadai ianya kena 28 dari bulan 8, 2026. Lalu ni yang Binci Anak Melina tu dekat di Sengai Bala Mayuh, bak rumah liap anak indang, meribuang padih betung, ianya kena hari Minggu 30 hari bulan 8, serta dikubur kena pagi hari 1, 31 hari bulan 8, bak pendampat meribuang padih. Jadi ya sekali lagi madah ke Binci Anak Melina udah nadai ianya kena 28 dari bulan 8 2026. Lalu niang Binci Anak Melina tu dekat di Sengai Belemayu buat rumah liap anak ngindang di meribuang padih betung kena hari Minggu 30 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari 1 31 hari bulan 8 buat pendampat meribuang padih. Jadi berita kesilih lagi tak bertanya ngagai lumur 013-77694 satu kusung. Pesan ke penudi tok peninggal ianya datai ari Winchester nak kijun tak ke Anan tak ke Payabil mesan kapan belayan ia kedia di Ingkalat Ilik Penasu Rantau Panjai Awup Pasir Mas Bidut Sentosa Salim Sibu Sebedil Sibu Tutus Sibu Bawang Asan pihak megat di Pakan di Awas Krian Kelutun Tabai Nangas Nuang Kapit Kaban Belayan di Batang Rajang Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Kijun Anak Muli Kijun Anak Muli tak kapai jo dan adai kena 28 dari bulan 8 2026. Lalu niang Kijun Anak Muli tu dekat di Sengai Bala Mayuh ianya sari tu 28 dari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Kijun Anak Muli Kijun Anak Muli Tok Kapai Jo dan Adai kena 28 dari bulan 8 2026. Niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh ianya sehari tu 28 dari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi minta kaban pelayan kerpesan datang agai Engkalat Rumah Adin Anak Jawa Bilik Lumur 47 ianya Bilik Kijun Anak Muli. Jadi sekali lagi ku nanduk terbaru niang tu dekat di Sengai bak Engkalat Rumah Adin Anak Jawa ianya bak Bilik Lumur 47 Bilik Kijun Anak Muli. Jadi berita kesili lagi tak tanya agai Winchester Kijun bak Lumur 016-525-2822. Kepenudi tak peningah ianya Siti Jakut Tangkan ke dikeluar ke berkawal dengan tikas pengamah angin di bagi Sri Aman pemgak di Luban tu ianya bak tikas IPU ti cukup nak manah ke pengerai kalai berpak dengan penusah tu kalai upis residen bagi Melayu Sri Aman berengkari kemari ianya 27 hari bulan 8 bisi muka pusat kawalan operasi bencana dikena berarti ke penusah sebenasab di bagi Sri Aman pemegak di Luban tu pemegak sidak tu bisi mengenatai ke penderang berkawal engkau bantu ke bisi disedia ke ngagai mensia mayuh sekumbang ke menua tu di tuntung penusah sebenar sabtik balat ya di bagi Melayu Sri Aman ngau di Lumbu tu kelebih ki berkawal ngau pengawal nyedia ke bekal air irup ngau utekat guna ni tiang hari hari agensi Jelbab ngau JKMNS di Sri Aman PMK di Lubang tu. Jadi penerang ke sili lagi PMK penerang tak di beri kita ngagai upis residen bagi Melayu Sri Aman tak di kenatai kita ngagai upis tu
Maya Menua kita di Sri Aman pemkat di Lubantu dituntung penusah sebuah nasab yang nyak batikas ti cukup nak manah ke pengerai nah. Jadi nyak tadi aku gerah ke terima kami dari UPIS Residen Bagi Menua Sri Aman. Terus guys saya dengan YFM ke lemai tu bawa sedang lemai ke sekali tu si lagu Ari Raban The Crew gulai dengan Phyllis Sempekat Pengerindu.

Okey, peningat bersama pukul 7 lemai itu lagi. Kami mai kita mendiang ke sitik program Kedung Kop ngagai Raban Kristian ke lemai itu enyak turai penghidup. Dan sebenarnya sitik lagu Joget Ari Owen, Joget Belelak Lemai.

Ketai bertemu baru belum menyedik semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Pengawak kita dia tahu ianya ukai ngerja utai kena kita ngenembuk kata ialah pai dia. Tang kita sebenarnya buat utai tipu ya. Tetap harap aja. Harap ke Jesus tindang Tuhan. Lalu ia dah nemu ke semua utai ke kita. Batas kayu regang di Calvary dia. Jesus mepun pengharap kita menjadi. Lalu mega ke penemu pengharap kita. Pengharapnya harap tu tai tidak sadan. Harap tu tai tindak di pedok. Pengharapnya kita percaya kalah talo ndang sigi manah ngok kita. Ia nyago ngintu kita. Lalu ngandai kita. Ngeriang ke kita mayo kita lemi. Meri ngege kita utai di kena. Mayo kita bisi pengurang. Nyuruang ke utai tidak kedekok ke kita. Melo nyenio kereta tengkiro ngagai semua orang ke Arab kio. Serta megok ngagai orang ti ngarap kio. Orang ti berpanggai beyo. Berpanggai berpemanah ngobak gres Allah talo. Menyadai. Ingat kita ke cerita anak ti tesat. Ti ditulis pada Injil St. Luke bagi 15. Jesus berkunci ngau kita cerita tu. Dikenal yang ngayan ke pemanah hati Allah apai kita. Ti ndak lagi ingat ke penyalah ngau dosa kita. Kayon rimok pemulai kita ngenok pengerindu ngau penyino. Lalu ngaku kita nyadi ke anak ya. Lalu berkunci semua reta yang ngau kita dalam Jesus Kristus. Jesus nusui cerita siku anak lelaki tinggai ningo ke jaku ajar orang. Ti alai ya ngasu apa ya magi reta ya. Lalu masau reta apa ya nyok. Dikenok ya brami ngau balau pangan ya. Dikenok ya enjoy. Sebeda ucak tu mulai ke diri ngagai apa ya. Lalu dekat minta diri gawak berkuli. Berkumpeni apa ya mpu. Maya tika mulai ke diri. Nembiak tu udah habis semua utai. Udah habis semua duit ringgit je deh. Duit pan habis. Kawan pan lari. Maya bisi duit. Maya kabat. Maya nadai duit. Nadai kabat. Kaban kabat. Ulaban udah habis semua utai. Ucak tu nyau gawak berkuling kanik babi orang. Nadi utai dikenok ya gi. Ba bangsa orang Israel dien, mea tu subak deh. Laban sidak kena tau makai babi. Nyadi inti nuan berkuling kanik babi. Balat nar menuan udah jatuh. Udah labuh. Lebuh mea ya lapar. Nadai ga orang merik utai dempok. Sampai kia nyau tertengok kok makai asik babi. Empok pemalat ya tindak tidur ke diri. Asik babi pan. Kok dempok ni. Tak lebuah ia nyau sedar ke pemilik diri. Ia lalu berjakuk ke dirimpu. Berjakuk dengan lelik dia. Kuya, semua orang gaji apa yang kudin diberi pemakai lebih hari cukup. Tak ngaku ditau mati lapar. Nemu kita menjadi Allah apa kita mayu orang gaji mayu orang gawak kia. Apa kita itu diserga din mayuh melikat bekerja kia. Lalu bah dalam rumah Allah apai. Nadai siku orang mati lapar. Semua orang enjoy penghidup ti berlimpah-limpah. Rucak tu lalu mulai ke diri ngegai rumah apai ya. Ia besi plan kau dikena ya. Awak kapai yang nerima ya baru. Ia lalu gerintai ke leka jakuk menyetuk. Apai, aku udah berdosa ngelaban serga. Ngau ngelaban wan. Aku ndak patut lagi dikumbai anak wan. Gagau aku nyadi orang gaji nuan. Kuya ngagau skrip kena ya berjakuk ngapai ya. Dituk kita medok nyadi. Ia pulai. Ukai ketegal ya udah. Kai dah nesal keulah diri. Taya udah ngira barundiang ya. Indah bala orang gaji ya pai ya deh. Diberi pemakai lebih hari cukup. Kata ya. Nyalai. Ia lalu angkat. Lalu mulai ke diri ngagai apai ya. Tang apian ucak tu datai berumah sidak. Lagi jauh ya.
Alai apa yang medok ya datai? Apa yang lalu beladok dengan dia? Datai din, apa yang cukup gagawati? Lalu merap ya, lalu meluak ya, tetap nziwam ya, haleluya. Dia tu nembiak tu nyau bau sangkar babi, nyau bau ampias ya, nyau bau tenguang. Tang apa ya, meluak, tetap merap ya, tetap nziwam ya. Apa yang ada yang ingat kenyalah ya gipnya dek? Apa yang ada yang mendok gamal ya gip? Datai dengan gaya ku, ku Jesus. Baik semua kenyalah kita. Datai dengan gaya ku. Baik semua dosa kita. Baik semua buat semua pengamah tubuh ngawati kita. Aku wapai kita. Aku nerima kita. Aku dekat nuci. Dekat mersi kita. Tak datai ajak dengan gaya ku. Laban aku Tuhan Allah Ta'ala. Ti rindu tetap sayau ke kita. Aku rindu ke kita anak. Aku dekat ke kita bisik penghidup. Aku dekat ke kita bisik penghidup ke menyana. Bisik penghidup timuruan berlama-lama ya. Datai ngegai aku anak. Datai ngegai rumah tu. Datai ngegai gereja. Tau hati ialah apai ke kita yang menyadik. Haleluya. Puji Tuhan. Menyadik semua. Alah kalau ngasuh kita datai ngegai ya. Nak ngira pemelik tak ke penyalah kita. Nak ngira pemalui tak ke dosa kita. Lepas kita datang ke dia, dia dekat meluak kita, dekat merap kita, dekat nsiwam kita, dekat mangkuk kita. Laban dia ajak dia boleh nukar kita dan menjadi. Kita tidak boleh nukar dari empu. Kita nemu bah, ini pan penyuah kita kau bertukar. Kita tidak boleh. Tantak selalu bansonya ajak-ajak. Tidak berubah. Nyambuan cerita tu baru. Apa ya lalu ngangau ke bala kulis tidak? Ku ya, baik jempat ke baju panjai di pemaduk yang mana. Lalu pasuak ke baik ya. Eh? Ya nadai garik lagi. Garik penadai mi lagi. Rasuak ke tincin bertunjuk ya. Pasuak ke selipar berkaki ya. Sayat anak babi di pemaduk gemuk. Kita dekat makai selamat. Kita dekat pegawai. Pati. Lalu ngambil live band. Belagu. Bertandok. Berami sampai pagi. Alah kalau nang gagal hati menjadi nanti bisi siku anak yang mulai ke diri yang gaya. Haleluya. Amin. Lepas maya orang tika berengkah pati, maya orang tika berengkah rami, benung balau band boys gagal sound check dia deh. Menjadi tuai cak tu agi diumai dia. Apin pulai gawak maya agi overtime deh. Empok pemendar ya gawak. Akok ya tu dah sikit jadi aku ndar ya. Lepas ia pulai dari umai, lepas ia tinggal dengan sak semak sesemak rumah sedok, dia ningo munyi muzik, ngau munyi orang bertanda. Iyalah, orang benar ramai dia. Ia lalu ngangau ke siku kuli sedok, lalu nanyok ke tiu tanya. Nomo teng mo teng ingat nyo dia, kuyo nanya. Ku kuli ia nyawat, menyedik nuan udah datai, lalu apai nuan udah nyayan anak sapi, ti pemaduk gemuk. Labam nyadik nuan udah pulai ngau selamat. Ningonyo nyadik tuai ya lalu ringat. Lalu ngai tamok dalam rumah. Merajuak mianya baluar di tadi. Mendaknya apa ya pansuat. Lalu belabuah membuak ya. Tangku ya nyawat apa ya. Dingo nuan dedi. Bertahun-tahun aku dah gawak ke nuan bakau uluan. Lalu aku nadai kalau ndak ngasih ke nuan. Tajok pia nuan nadai kalau meri aku anak kambian. Siku penadai me dedi kena aku makai selamat ke pangan aku. Tak lebuah anak nuan tu datai di tu. Anak nuan kebelik tu ku dah masau semua reta tengkira nuan kau pengawak kena mana. Pengawak kena menuku. Nuan nyayat anak sapi ti gemuk kuyo. Kuyo ngenu apa ya. Ning ya ku deh. Ku apa ya nyawat ngegay ya. Anak. Nuan nang seluruhan kau aku. Lalu semua tai ti dikemisik ke aku. Nangi nuan magang. Tang kita endok tandok makai selamat. Lalu ramai gagau hati. Laban menyedik nuan tu udah mati. Lalu dia tu, ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Lalu dia tu, ia udah temu. Ku apa ya sebanong ke anak. Menyedik tuai ia tu semenuk-menuk apa ianya. Orang pindok manah nguyo. Lalu ngumai apa ianya orang tilukik. Bekau je bakil. Yang ngundian kia mesti kerja keras. Mesti gawak berbenar.
entah ia dekat boleh hutai ke mana hari apa ia. Ia nak sedar ke semua reta sengkira apa ianya. Dah sigi ngeyo mpu. Dah sigi ngeyo magal-magal. Nyok kubuah hita gawak ke tempat inat ke kulun. Padahal, apa yang namanya pulih gawak ke sidak apa. Tak barang maya ia kok munuh anak sapi ti gemuk. Tak kenyayat manuk. Nyayat serati. Kena ia makan puruk ngepangan ia. Apa ia nare nagang ia. Ndau tai ia. Tak nama kuah ia ndak bumpu pemisik apa ia. Ndak enjoy pengaya. Ndak ngenak pengeraja apa ia dia. Laban menyedik. Laban ia mikir ke. Ia mesti bisi utai digagak. Mesti bisi ngeraja utai ke mana. Mesti ngenembuk kata ialah apa ia. Nyak baru apa ia dekat merik ia utai ke dikenak ia. Ia mikir ke diri mpu. Jauh mana lagi perangai hari orang bukai dia. Jauh mana lagi perangai enggak ulah hari adik ya. Polia dendau mentaliti. Medak orang bukainya baru. Medak orang bukainya beli. Medak orang hari luar aja. Tawak kuraja aja. Jesus nusui cerita tu. Labanya dekat ke kita medak. Lalu mencermin ke gamal Allah Ta'ala. Ianya Allah Ta'ala nak ngapai kita. Aba kura Israel. Ku kita apai papa daddy kita nama kubah laban ia kok kita nemu nadai utai lebih penting lagi balah kalau hari ia tidak kok mendak penyemai penghidup balau anak-anak ia balau kita itu penyemai penghidup kita sebilia penyemai penghidup kita menyenak penyemai penghidup kita empu ngambil ke kita boleh enjoy semua pemisi semua pengayo semua pengeraja Allah apai kita. Haleluya. Terima kasih Jesus. Nanti kita hidup happy, hidup berberkat. Allah Ta'ala happy lagi beri berkat ya. Laban ya nak ngapai kita. Lalu kita nak pergi anak ya menjadi. Anak jadi rindu ke ya. Ya nak gagal nanti kita datang dengan panggau grace ya. Datang dengan cara kita mampu. Original. Anak ngupi orang bukai. Datang mai kesam. Datang mai buat diri mampu. Laban Jesus madah ke orang ti sakit ti berguna ke lutur kita tindak sedih tau meh menyedi ti berguna ke petara bukai sidak ke mana keniau bukai sidak ti narai kalau ngejauh penyalah kalau kita melatih ke menyedi bersempukat lama nadai orang kalau tak nadai orang tau ngangau kalau kalanya apai blasphemy ke bila tuai-tuai pengarap agama bukai pun nadai metau ngangau kalau kalanya apai. Allah Ta'ala-nya, Allah Ta'ala, nyin di langit din, bermang din. Kita di tau, di dunia tau, kita orang berdosa. Tang puji Tuhan, udah Jesus datai di dunia tau, ti Allah yang madah ke, Allah Ta'ala-nya, apai kita. Apai ti di serga. Allah Ta'ala tinggal gok semua tai, timpu semua tai di dunia tau, semua tai ke mana? Apai kita. Bawa Injil St. John bagi 17 ayat 27 lebuah Jesus tiba sampai dengan gaya Allah Ta'ala kuya apai ti lurus dunia ndak ngelala nuan tang aku ngelala nuan lalu sidak udah nemu nuan ngirum ke aku aku udah madah kenemu nuan ngegai sidak lalu aku dekat majak ngasuh sidak nemu nuan ngambil ke pengerindu nuan ke aku bisik dalam sidak lalu aku dalam sidak. Terima kasih Tuhan. Bah, nama kini nama Allah Ta'ala ti dekat dipadah ke Jesus dengan kita. Menyadai, nama ti disebut Jesus itu, ianya, apai. A-P-A-I, apai. Nadai utai ti lebih besar lagi bakti Jesus dia. Hari ti madah ke kita, Allah Ta'ala-nya, apai kita. Haleluya. Bawa Injil St. Matthew, Jesus bisa nyebut, anang irau kutai ti dekat di mpok kita, tau kutai ti dekat di rup kita, tau kegarik ti dekat di kenok kita, laban apai kita ti diserga, nemu kita berguna ke semua utainya. Bisa sekali Jesus nyebut, nanti kita kejaik nemu meri utai ke mana agai anak kita, apai kita ti diserga, tentu nemu agai meri utai ke mana agai orang keminta Arya. Balau menyedik, bako apai nembiak tiba cerita tadi. Apai kita jadi serga. Udah merik ke kita reto tengkira ya.
udah meri ke kita berkat ya. Nyalai anak gi nyimpan ati ti kakang ke pemanah alah kalo. Alah kalo meri berkat yang ngagai kita laban pininu ngop ngasih ya. Alah kalo meri berkat ya laban grace ya. Ukai laban pemanah kita, ukai laban pengasih kita, dan laban pengasih Jesus Kristus iku ajo ngagai Allah apai. Aku bersampai ke semua kita menedik boleh mendok pemanah hati ialah telau ke kita. Hati ia ti rindu ke kita, hati ia ti sinu ke kita, laban ia nda ngapai kita, lalu kita nda anak ke dikrindu ke ia. Nyalai semua berkat ia, semua shalom ia udah diberi yang ngagai kita. Belum jadi semua apai kita ti di serga ukai petaruh ti luke ia petaruh ti rindu meri lalu meri ngau meri majak-majak meri ndok baduk-baduk meri lalu kita isminut nerimo seton nerimo majak nerimo ndok baduk-baduk nerimo. Haleluya. Lalu meri terima kasih ngagai ya. Terima kasih Papa. Aku harap ke kita semua ndok kakang hati menjadi datai ngagai panggau grace Allah Ta'ala. Awak ke kita tulis ke penyinuk ngok kasih ya. Ngambil ke kita ulih ngelala grace ya. Lalu nundak ke jakut Jesus. Nanti kita datai dalam nama ya. Datai dalam nama Jesus. Lalu kita minta ngenok nama ya. Allah apai dekat merik ke kita. Semua utai tidi pinta kita. Minta. Lalu barap ke kita nerimaknya. Namakah jakut itu? Barap ke kita nerimaknya. Harap lalu puji Tuhan kita boleh nerima. Nerima pengeraih, nerima pemisi, nerima penemu dalam, nerima pengelantang, nerima macam-macam. Pinta aja. Ya Papa kita. Kena aku ngetu dulu. Beri metabik pengerinduk ngai pangan diri. Lalu awak ke grace Allah apai kita. Meruan ngau kita. Seminggu-minggu tu ilo. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Tada Lemai YFM
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
3: Mbak YFM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamasara dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kebala peningat semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang senyumnya Siti Ari sedekah. Bala peningat semua, bala peningat itu dikasih semua. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelala orang nyadi siku orang ti semampai murah engkau senyum. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam semampai nyambut penatai orang tak ke bertemu engkau orang, engkau senyum ti gagal, senyum ti manis penuh engkau kasih serta penuh engkau penyayang. Berapa tinggal semua senyum megak di pedak kita bakal ti menyet. Tang senyum tu bala peningat semua ulih ngelenyau ke hati ti tusah. Senyum tu ya ulih negut ke kaul antara kita sama diri engkau nyadong ke pengasih serta penyayau bak ngakai bala mensia mayu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ajar kita senantang senyum tu megak. Nanti kita senyum ngagai bala kaban kita tak ke siapa aja orang bukai dia tadi senyum kita nya insyaallah ia dekat nyadi sebengkah hari sedekah. Jadi bala peningat semua berserimbai engkau maulidur rasul tu arame kita nyadong ke akhlak ti mulia tu tadi. Senyum ngagai diri sebilik, kita senyum ngagai jiran kita, kita tadi senyum ngagai bala kaban ala kita kerja engkau ngagai siapa aja ti ditemu kita berluar din. Ni nemu engkau senyum kita ingat tadi oleh ngasuh hati orang ti benung tusut rundiang ti benung tusah hati dia tadi ketegal medak kita senyum. Jadi orang yang tadi hati lalu lantang neh sepengudah medak kita yang tadi senyum ti senyuman kita ingat ikhlas. InsyaAllah jadi kelak mulia tu ya ndak berguna kereta tingkira ti mayuah. Tang dia tadi akhlak mulia tu ya berguna ke hati ti ikhlas neladan keulah engkau akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngarap ke kita semua ngias penghidup kita engkau akhlak di mana bakal ke ditunjuk ke junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu'alam nak kat terluluk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik murid manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bak sada kita terdekat datai bergulai bak YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
5: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia padam ke suis anang merat ke plak karan sitik plak sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyat nyadi, anang panik. Meruang Ari Baru Asap, Pansut Ngojampat, lalu kango ke Lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu Ari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, nyelia managi Ari Kenerana.
6: Selama peningga pukul 7.30 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

7.5 lemari. Selamat lemai peningat, itu kami nak buat ke berita lemai 28 dari bulan 8 tahun 2026. 3 gig komponen projek kena ngurang ke penusah Bah Bintulu ke bungkus RM53 juta disadang dipercayai ke bulan 10 tu elak. Seri Aman ngerikut ke IPU 215 tik balat nak manah ke pengerai, 5 kebukai ngerikut ke IPU ndak manah ke pengerai. Ops Tapis Khas Padawan ngetan ke 18 kurang ngerampas dadah di bungkus semak RM20,000. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita. Tiga agit komponen projek ngurang ke penusah Bah Bintulu disadang dekat masuk renggat berjalan ke pengawal fizikal antara tengah bulan dengan ujung bulan 10 tu elak. Pengudah Perintah Sarawak ngemendar ke belanja tambah RM53 juta. Sabit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian marah ke upis parit ngau entali air DID bagi penuh Bintulu ngau penyandian penemu projek. Dia tu udah berjalan ke pengawal dikenak nentu ke renggat kedua projeknya berjalan nitih ketimpuh. Proses tender disadang dekat berengkah dibuka dalam bulan 9 tu ilak, sebedar penguat fizikal belabuh dipercayai ke dalam bulan tiknangkan kenyak. Agih belanjanya dekat mungkur 3 komponen besar, Bak Jem Park, Desa Damai dengan Sekolah SJKC Sebiu. Belanja tambahnya dikemendarka pengudah Kaban Konsul Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang, ke ngapil ngagai Premier Sarawak, berkawal dengan penusah Bah Kesuah Nyadi, Bak Nurnya. Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Mansud Kejakoto udah ya kengulu awam sapit Premier Sarawak begulai ngau DID bagi menua Bintulu. Berbangunnya Perintah Sarawak merambu dekat berjalan ke Pansiat Tisiliak berkawal ngau sistem dikena ngurang ke penusah Bah di Bintulu. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada kepansiatnya dekat diasuh di berjalan ke 5 company penyandian penemu antarabangsa ngau raban urang ketebangkar Ari Menua Tumpu alai dentu ke langgur ngurang ke penusah Bah ulih di berjalan ke ngau komprehensif serta meri hasil ke mana. Atur bangsa tu mekat dekat hujung ke semua sistem ke dia tu tidak kena ngurang ke penusah Bah ulih diperhati kari sukur kapasiti ngau bagi utai ti udir gagak mana kaki. Ia marah ke company penyandia penemuan terbangsa ke Bisik di Perambu dekat diambil berjalan ke projek tu megat dekat pesawat dengan surveyor dengan raban teknikal Ari Menua tu. Tajak pihak company penyandia penemuannya agak benung di Kerandau ke. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kejago tu udai ke ngulu Am Sapit Premier Sarawak bergulai dengan upis parit dengan tali air bagi menua Bintulu. Angin di Seri Aman diriputkan majak kamah ke alai tikas pengamah angin atau ke IPU bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai tadi diriputkan manggai 215. Belalau ke penerang tip baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, portal upis rampak menua, IPU bak Seri Amannya ditetap ke balat nak manah ke pengerai. 5 lagi kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai, ke alai Serian ngerikut ke IPU 182, Serikai 163, Kuching 160, Sibu 151, Ngau Bintulu 136. Berbangunnya angin Bak Nur Kebukai ditetap ke Jalan Pemersi ianya antara 71 ngagai 99. Hari tik kemarau angat serta bersebun di Sarawak nak nagang hari ke beribut berkilat tak majak ngukun tenaga titak ngucung ke ribut biar balai. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim berah ke hujan banganti diumbak ke ngau riti beribut berkilat serta biar balai ngau hujan batu tidi rekod ke di Kuching ngau Semerahan Berdalama Tukudah endang senutuk ngau proses penumbuh ribut ngau kilat bak kandang menua tropika. Berjakung ngakai RTM yang berah ke proses riti beribut berkilatnya tau nyadi ngau jampat ke ngujung hari megak tau jampat berbalik. Ia madah hujan ti banget megak uli mersih sekedak sebun asap, tajapan hari agi tau bersebun. Sarawak megak tau balap bersebun nyentuk ke hari satu tu ilak, kalai tebal lagi menua di pelabak ke dekat ngerikut ketikas pengamah angin tau ke IPU, tindak manah ke pengerai. Malaysia dia tu benung ngalih ngai model pengatur perengkap perubat ti berpelasar ke risiko dikena ngerumbat inovasi ti bertanggungjawab ngenak cara tindak ngerugak pengelikun orang sakit.
Menteri Pengurusan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkaturnya dekat nyap menjaga produk tindak besar risiko kelimpah hari di Mekoh ke atur di numpu ke pengubah sumber nyadi innovation ngau pengawak berarti ke risiko. Ia mansud kecaku tu bak pengenal mindur nutup pengawak mandang ke perengkap perubat antarabangsa IMIDEC 2026 di Kuala Lumpur. Kita datu benda mendiangkan berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Dewan suara bau dekat disediakan dengan eskalator dengan lift dengan projek dibungkus kira-kira RM2 juta ke diberi agensi pengatur pemasang Greater Kuching GKCDA. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai dan Tasik Sarawak, Dato' Henry Heri Jineb, mereka projeknya disadang oleh tembok ujung tahun itu lalu dekat merik pengelantang dengan bala pengguna kelebih lagi raban orang ketimpang peniau. Ia madah ke penguat diri kena mungkal kedua-dua projeknya endang udah berengkah di Pecalaika lalu lift dengan eskalatornya diatuk benun dianjung dari China. Projek itu guna benar laban Dewan Suara Bau sebelah itu endang nadai lift dengan eskalator di nyadi ke penanggul dengan orang timpang peniau dengan pengawak mek barang niki dengan ringkat atas. Dato' Henry masuk ke jakut dengan pengarang berita udah ia kenemuan dengan gereja St. Stephen di Bau sari tuk tadi. Berbang dengan raban Kristian dari gereja St. Stephen Bau sudah disediakan dengan rumah sembiang Kelantang lagi mengudah projek diangkat ke pemanah gerejanya tembok di Pecalaika. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Biru Kunanduk Baru. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Tasik Biru madah ke projek dibungkus juta ringgitnya di Pecalaika di baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek yang mengangkat ke mana gerejanya nyerangkum pengawak ting lekat ke 14 unit aircon, nambah kekuasa karan, ngau pengawak ting anti Swiss besai, ngadu ke perabung gereja tik pantis, ngecat diling, enggau sekedap pengawak ke bukai. Projeknya diasai ke cukup berguna berduduk di raban gereja tuk ke majak nambah, kalai nak ambis nadai ianya 800 ikuram sidatai bersemiang, bak gerejanya ninting minggu. Bala Nembiak Menua Pesisir di Sarawak patung latih ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, pemintar tiru, AI, engau teknologi ngambil sidak tahu bersedia nangkup bidang pengawak ke baru. Kaban Konsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang mereka ke Sarawak dia tahu menengalih anggai ekonomi tiba pasar ke innovation, atur digital, teknologi hijau, engau industri kengenak teknologi tinggi. Penelebak pasal bidang itu mengat patut diberi kenyau hari pun, ngambil kenembiak rebah baru oleh merambu bagi pelajar dengan bidang pengawak di kedekat sidak. Ia madah ke pengawak tingguna teknologi bakal AI megak, oleh nyawab nambah ke hasil pengawak mayuh bengkas sektor, nyengkam industri di belah pelasar ke hasil pengawak bertanam tupi. Ia mansud kecakut untuk buat program Project of Dream Realized Roadshow ProDR 2026 di Lundu. Dua ekor rendagang di Kuching tahu kena hukum nitih ke Seksyen 12(1)(A) Akta Penyaga Pengguna 1999 pengudah sedua itu ke ditemu mandang kerega barang tindak betul. Penyalahnya ditemunya di lebuh dua premis di sejingkat dan ditutung ke diperiksa hari tiga atau tadi. Penerang Ahli Direktur Bak Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngokos Penghidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, mereka kes di keterubahnya di kerja siko rendagang tinggal tak kebayar RM13.20 ngagai pembeli barang tajak rega kini pandang kenyak seminak RM11.50 aja. Raban Penerit Adat Megah udah ngambil semua dokumen tik berkaul ngau pengawak dagang risit tanda rega ngau sepasang kasut. 18 siku ranti nyengkam siku induk udah ditan ke bergulai ngau dadah ke dirampas bak ops tapis khas Sarawak. Operasi tiga harinya dipercayai ke bagian pemansiat jenayah narkotik Induk Upis Polis Pilih Menua Pedawan Tembuk diatur kemari. Kepala Polis Pilih Menua Pedawan Pemangku Superintendent Barry William mereka semua suspek itu berumur antara 19 ngagai 56 tahun. 13 ikut orang ditani teka Seksyen 15(1)(A), 8 ikut ditani teka Seksyen 12(3), lalu sikut agaknya ditani teka Seksyen 39(A)(2), Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama bisi dirampas buat operasi itu ianya 1.55 gram dadah tidi pelabak ke syabu dengan 100 ml air ganja.
Bungkus semua barang kena dirampas buat operasinya di pelabak ke bisik RM19,880. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Tiga lagi komponen projek kena ngurang ke penusah Bahbin Tulu ke bungkus RM53 juta disadang diperjalai ke bulan 10 to ila. Sri Aman ngerikut ke IPO 215 di balat ndak manah ke pengerai, 5 ke bukai ngerikut ke IPO ndak manah ke pengerai. Ops tapis khas padawan ngetan ke 18 kurang ngerampas dadah di bungkus semak RM20,000. Nyanaka kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Ya, terima kasih yang peningat kita ikat gig menggam gulai sejalan dengan YFM Kelemai itu bawa sadar lemai. Jadi, dia tu peningat terus mai kita mendiang ke Tanduk Randau Pemansang ke Lemai itu.
2: Selamat untuk baru Randau Pemansang YFM. Aku mulai baru ngobrol peningat kita bahawa YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi bahawa Randau Pemansang kita cukup betulah leban kita uliah mai siku agi pengari rakyat kita ke uliah dikengau kita datai nyumpulang aku ba studio ditu begulai dalam Randau Pemansang ke nang suran ditabur kita ninti hari 5 perengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyuka disebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 Ketibas ke datai demuai berandau ngenang pasal pemansang kelebih lagi Pak Kandang menua ke depegai atau lagi. Selamat datang yang berhormat ngagain Tuan.
3: Terima kasih.
2: Ya tadi yang berhormat Tuan Lidam ke uliah begulai kita buat randau pemansang. Sangka aku tu kali kedua tu dah begulai buat randau pemansang. Semina subhan ada tentu benasihat nak nak bertemu nah yang berhormat.
3: Ya, kedua kali.
2: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi ba sepiak yang berhormat kita bisa kaban kita itu kepada aku. Selamat datang ke studio YFM Tuan Meruni.
4: Ya, terima kasih.
2: Bertemu baru.
4: Ya.
2: Saja apa kita itu dia ba kucing kadang-kadang susah kan bertemu ngopangan diri.
4: Ya.
3: Kucing terlalu besar.
2: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan ba Facebook nuan. Nuan bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri dan tu berpengerai gak ngambil ke rakyat ke depi gaya nuan tu lantang hati ni ngah berita ke pemadu baru hari nuan dah temu dah nemu nuan tu nama tu dah regas baru hari yang kan oleh berkongsi ke nama penanggung nuan banyak yang berhormat.
3: Terima kasih lalu terima kasih moga sudah beri peluang berandau Randau Pemansang mbak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan 5 kemarin lebu aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So karena kita persa nyaga diri lah. Mayanya pun bulan 4. So dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik dua titik lain nya blok, arteri dua titik. Urunya ketiganya pun nyoka penuh ke blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya berarti. So udahnya tadi lalu diatur sudah betul lalu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kediatuknya udah nyamai emat udah jauh nyamai hari ke suba nyamai hari seberau berubat suba dia tahu nyudah gawak baru nyungna jana kuasa baru lah reti nyur regas ge dia tahu lah so ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebuh maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
2: Jaga aku bala penyokong tuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di Ketibas dan orang ingat Rita kena sebut tuan bak program kita hari itu dah tentu lentang hati.
3: Lagi bala peningannya anang irau agai lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat agai laban kuasaan sudah mana agai.
2: Nyorgas agai. Asal kita regas agai hari kelima tahun sebenarnya.
3: Saya bekerja. Nyorgas bala peningan anang irau lah. Tahu datai kupis sekitai kerja lebih keras ge kita kemasa kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyu bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pekerja ngage bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah. Anang nanti kita nyu tetungkam anang nanti kita nyu mati tu bos pia kasabi meh lah. Thanks mana ge kita nyu beciak sebedau kena. Nyala kita sama ninggal mayuh bala kaban kita tadi nadai sebelah jamban nadai sebelah ruai tertingkap nyalai sitik cara kita mengelak tadi ciak dulu lah kalau kita geraya anda nanti kita nyo sakit baru beciak nah awalnya tu saja kita lagi
2: kan kenuannya sobat nak menon berasa sakit atau terubah ya datang lebaran ke beciak lalu mendak utenya bisiknya di batu buah
3: bisik dia aduh-aduh ke
2: terima kasih kalau lawan nuan oke semina ngagai balap ninganya ya hormat ngagai balap kami sudah tuan meruni tu
0: betul bila tahu beciak tahu dah tu tajak berasa geraya itu belakang namun tidak dalam
3: belakang tidak dalam kita
2: ya sampai ke nuan yang berhormat tahu regas lagi gerai bakal selama ngambil ke nuan oleh berjalan ke pengawak ngagai bala rakyat nuan kelebih kebak di Bastir jadi nyong alih tu ngagai randau pemansang ini ke disebut aku ripun tadi lebat menua kita di ketibas saya sebut aja menua ketibas baru dia orang kena teh kalah ke ketibas kan yang berhormat menua tu menua pesisir jauh hari negeri udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras mansang ke menua itu ngambil ke menua kita itu okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup jadi bak timpuh keterubah aku tahu nyebut timpuh 5 tahun nuan jadi ahli yang berhormat timpuh keterubah itu timpuh ke pandak nama nama itu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan bak dun ketibas nuan
3: aku ngambil sama nemu lah berkini pemesai menua ketibas tu menua ketibas tu dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer pemesai banyak jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah insial gak ke dimpu rakyat ketibas ke bisa kurang lebih 25 ribu jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat medak rampak menua tu ya tak berpikir dulu lah berkeni ikut cara nyalai cara kita rubah nah nyamai kuaripun lah tuan nyaritanya tadi apabila aku masuk jadi wakil rakyat utai ke dulu daripada aku amat angkat ni menua tu dempu rakyat ingat kita berjakut ke pasar tanah berjakut ke pasar tanah tu laban menua tu dan sikit nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban so apabila dewan bangsa kita iban utai ke secara otomatik abang menua kita nya itnya tanah NCL kita jadi nama-nama pengawak kekak negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan utai nya mesti nguntung ke orang ke di menuanya rakyat ke dia nya baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat agar menua kita jadi utai ke terubah mat de kerja de pintak ku nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat tanah rakyat tu tanah menua au tenyu tanah perintah tadi ni ko sudah perintah ngatur au perintah ngatur tadi perintah mengatur nama tu kepatuh rebat tanah perintah jadi aku sebagai wakil rakyat approach aku mainnya ianya kita ngatur pemansang abat tanah rakyat awak ya uliah no kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia yang berkita boleh nyebut kena jakob kita di atoknya merayatkan ekonomi abad kawasan jadi utak dulu terancang amatnya nyuka tanah dia tu kita bisa kurang lebihnya tadi mah nyuka 200 lebih ribu ikal atau ke 90 ribu hektar tanah NCL so dia mah kita ngangkat ke pemansang ke kak datuk kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita yang ramai jakok ngoruman penyamai tau nyampe kita yang agaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semak rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai jadi jalai kita nyap pan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender hari Lian ngagai Kuah udah nyak kemari kita sama ninga Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang ngagak Siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu Siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nanga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nanga bangkit awak kita udah layang ngagai sungai bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 kilometer. Lupia megak jalan Ulu Ketibas kita benua ngatur oleh Dato. Ulu Ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 kilometer. Hari lek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 kilometer jalan Ulu Ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngaga jalai ba tekalit, kita ngaga jematan haik ketibas di nangat tekalit, lalu tanya ke kita jalai masuk tekalit pihak. Danya dia tu mega jalai ke kumai kita benuang degaga hari semaram ngagai nanga serau rumah bukit di daerah Song mega 16 km. Jadi nya benuang degaga dia tu. Jadi hari utenya nya tadi hari rumah bukit di nanga serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus teya pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita harinya datai di nanga melipis ya. Beratus juta amanya.
2: Ungkus
3: ya. Oke, nyebut ya. Nyebut kunjungan lagi. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tahu. Udah kemamiatnya. Jalai. Agar rumah panjai siti. Agar siti. Nah, segi. Mayuh dalam tenyak mah. Kurang lebih kita dia tahu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Udah ke. Kumpulan kita work in progress. Work ke benul di. Preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga udah tau lah nyat sari dari segi jalai udah nyat dari segi utility bukai api tu nyun itu ke jalai ke
2: ya betul
3: kita jalai di 5 km agak boya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekalit kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Udah nyak kita pemasangan bukai sekolah tadi kita bisa berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita nyu kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dari segi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpah harinya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamat dah kita ngadu ke kilang madu abad suung ngaga research center abad suung udah tu kita benung baru belabuh bertanam ke koko subak aman mah kita udah nanam koko tu tang maya kita ke nanam subak utai ke merek kita nak mujul nya site hari kita berserawak mayanya sebenar 2016 kita nadai lembaga koko jadi dia tu kita sama nemu site hari utai ke dempak rebaka coklat nyata hari koko magan. Nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam so kita ngerja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan kita nak dikemna ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree kita kenyak lah awalnya lah kita ngiga alternatif crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita nak segi ya dipedak kita mamat aku pun pengau mendaknya malah kita dia tu benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku nya influencing structure au kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita beranau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama itu kepalu rakyat. Lepas dia tahu aku pun mengenak style menyukur kita tadi, bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemanca, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama itu kepalu abad kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semayah kita di ketibas. Nyalai kemayu lagi masa bagi mah. Nanti yang sudah tadi suang ni tadi yang sudah kira ternyata mah kira sudah nyamai mah tang mayu lagi masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tanya baik pulai ke menua mah. Nah di setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami duai yang bawa Datuk Seri Alaik nya besaina pangka ya kerjasama kami duai dengan rakyat. Lepas kita boleh bekerja sama rakyat, perintah, dengan pemimpin, kita pikir laku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua negara basuang termasuk ke benua negara ngau ku dah dilulus ya ke dalam perencangannya dalam perencangan ya oh nyalai pada ku pengah pertama to asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu.

0: kenuannya nya bupun hari gempung bala ketuai ke nama tu jaga menua dia gempung hari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang hari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah ki utai ke sangka aku diperhati ke aku ya berhormat. Ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulu rejang development agency. Ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu, sangka aku ya ke Urda tu. Urda tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita, ngerumban penyamai kita di menua pesisir. Yang kanuan boleh berkongsi ke sekedari pengawak kini pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan lebih gebak ketipas tu.
1: Terima kasih. Jadi Urda tu depun ke kita keterubah ya bak menua Sarawak tu. Jadi kita sama nama media tu development agency tu bisik 9 itik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya ke ditumbuh ke pemansut atau ke diada ke Datuk Seri Impu Subak. Aku nak ingat tahun bila aku sampai aku pun pun bisik dengan orang beranau kemayanya Subak. Jadi dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu, kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area ke pegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Pan kita memang agak jalai. Nga nak duit ke diberi orang 1.5 bilionnya. Nyak dia bagi ke kita memang 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres. Bakal di ketibas kita bisa jalai Banyu Makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung arinya tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nyapan semua-semua beratus juta menya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tu ngadu ke pemansang sosio ekonomi. Jadi betuai ke aku mpu dia suasa dak ke bala ahli lembaga pengadahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato dengan authority kita ke bisa berdalam udahnya tadi.
0: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita ngeruman nyekenuan tadi
1: leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba oh EPU ke mansa ngigak kita madah tu ngi kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pun
0: ribaru ke atas ngai
1: ribaru ke atas madah ngai YB ke dekat amat ngusi daya ke semak sedaya tu guna kami kami ulu ketibas kami berguna ke nupi ikan kami berguna ke pegawai ikan kami berguna ke nama dua pusat pembelihan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini teka patut sesuai bangunan kita nyak madu ke kita
0: Siti tu yang kakak ada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketibas Siti lagi utai ke diguna kita yang mamat dia tu yang berumat kadang nanti keliak kita nak diai dah bisa 2-3 ikut madah kita nama kita tu nak diai dia tu internet tu Siti dari pemansang maga bak menua kita di perhati ke bala mayu nanti ada internet ke kasak bala dia tu bakal ke nada ai
1: nada ulang nganti lemai nah
0: kadang nada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara kati ke kak boleh arus internet kati ke gaya bungkur arus internet bak kandang menua nan
1: di ketibas dia tu Muniko sida ari SDEC atau KMCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu melekat dengan nak perahu ari pasal suangnya datai di rumah

0: pai dulu dia lagi boleh main handphone dia tau.
1: Oh. Tau? Rindang.
0: Orangnya rindang berperau dia tau. Nada itu orang sebana. Tau tau tau nyak munyi kenyak tadi. Nada tau nada seminit ya. Tau. Tau dah bisa nyak. Nada cabut baru. Nanti orang sebab naingat mai ai. Udah udah nanti sampai lemai. Dia tau. 5 minit pernah boleh. Mesti bisa orang ingat dia nyak. Laban cara aku abak ketibas. Selain kita ke bisa 4G line, commercial line lah kita nyebut eh. Line subak kan kita bisa 2G, dia tu kita bisa 4G. Jadi dia ke pasang sama daya ada pasang MC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita. Banyak macam tower media tu au. Nyalai nanti ya bisa black spot menyikut kita nya ada atau ke blind spot ya tadi. Tahu ke area sampai boleh kena cover, kena tower. Selalu ya aku ditambah ke aku, disimpan ke aku Starlink.
1: Ngeduan pupu aja.
0: Diberi area peruntukan lah.
1: Peruntukan.
0: Diberi kita peruntukan di MRP, agar rumah panjang aja keke. Hari kita ke Sebana, nadai telefon, ngante MC datai masa yang tower, masa yang lain. Tu kena dolok sementara. Nyalai. Bakal sewanya tadi. Bayar si rakyat kena duitnya keke. Bayar sebulannya 220. Kunci rumah panjang. Kita akan beli acquisition cost saja lah. Bakal beli setnya. 2,600 bakal nyata ke 2,000. Dia tu makin mudah gaya lah. Belinya sekali. Si rakyat kumpul duit JKK. Kena beri kita nya. Sebenarnya bakal YB aku tadi. Merik tu beri lagi kita. Kena kita menyelesaikan masalah tu. Bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu. So RM10
1: cukup.
0: Sikup.
1: Sepintu.
0: Sebulannya tadi. Lempung amatnya. Hari dengan nak line kedebrek orangnya RM10 1 gig itu kenyak dah.
1: Pusing dia.
0: Pusing dia aja. Nama muda itu pusingnya menyamai agak RM10 tu tadi. Bisa penyamai lah negara rakyatnya lah. Rakyat aku diketibaskan serkun. Serkun tadi bakal gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ya, YouTube ngena Bluetooth aja dah.
1: Ketakian ku tema yo.
0: Nada itu tengah nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih meke padam sejam dua jamnya. Nanti nari nong cas ya padam tu bakari udu hujan. Apa power kita dia mungkin kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya kan. To pikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital ternyataan bisa penyamai lah barayat lah.
1: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita. Sebenarnya mengka ba sukut-sukut ke terlalu jauh banyak yang hormat berdaulah di bungkur internet kita.
0: Tambah ke kita kena Starlinknya.
1: Sudah di
0: short term measures pun juga kita.
1: Jadi beranda apa sah internet tu yang hormat? Internet tu di tua rindang tua nanda kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju kemana? Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% di bungkur internet tadi ngena utanya. Pulai ke mana? Pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu madah negara rakyat kita. Dia tu bisik pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita kena internet tu. Kita kurang menjakuk ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang belak megai handphone.
1: Betul.
0: Nyalai kita pastikan, kita kepinai, kita ketua rumah. Anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu budaya baru. Budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya asal saya tak free. Ya kan makna free ya. Sama ada kos berbayar atau ada kos lost opportunity korang. Lepas kita telunga-lunga ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time abah sepiak ceritanya bisik ke pemana bakal balaku dulu ketibas dia nanti boleh ikan tamai ke abah handphone dia ngenak video madah ikan tu anggil kaban belayan bala bakih ke pasal lalu beli orang ke tadi jam 4 gak nanti kita nemu guna ya kena kita berjual ngelaku ke produk kita kami dia lah banyak belanja ikan tengah daya, ikan borau, ikan semaya. Tak boleh menyerai. Bedau daik, bedau alam pukat, sudah tergambar, sudah tergah di semenanjung dia nutanya. So, bala tadi, ke jempat ke. Lalu ada bukti yang orang produknya tadi, bakal komoditi tradingnya, lawan produknya datang, tentang payment sudah masuk. Makanya aku kerti, leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya, kena online transfer, tetap kenyak lah. Nya penyamaya, tak kita anak ingat, anak anak muda ke ngai jadi ya bagi kita ya, anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lepas tu main handphone bisa kena anak miak kelalu tumu dah suruh mendak handphone matanya rabun leban cahaya hari handphone nya nya hari segi medical ya lah kita rumah panjai anak anak tak ngombai utai nyak badas magang nanti kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau ngatai ke penusah mai hoge hari ke penyamai
1: kadang berita ke dia macam-macam dah. OB kedaknya berita ke mana, kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngepak tu mereka kamat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia.
2: Betul. Tambah ke AI dia tu OB tu ada mayaunin bubu tanda apa semua.
0: Habis
2: nyam Arab ku tengah tadi.
0: Ngasut kita lalek baru mepanjai, lalek tarik budaya baru. Budaya kita baca cuak pangalire, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nyam nanti kita nak nemu yang ngomong ni. Nanti hari Minggu tadi boleh live telikas dia mada orang semayang abak
1: gereja.
0: Abak gereja dia.
1: Nyopo tu ngagai hari ya bungkur internet tu nyo ngalih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan ya berhormat nuan siku orang ke nang segi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti hari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan jadi nama nama tu kujakum Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan ba nebiak kita ngau ba sekolah kita di ketibas dan
0: nah segi ya munyi ke kuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita ba mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita kesatu baka pendidikan kita ba ketibas kita nah segi baka peruntukannya nah segi bisa tajaknya nak betulis tentu-tentu aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah, sekolah ngadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di Ketibas Secondary. Abak pusat sumber ngadai internet. Bilik guru ngadai kipas. Bilik darjah ngenak kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kalau kita tajak nak terus agak sekolah, kita melalui PIBG. Awalnya dari segi bantuan fizikal agak sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke agak pelajar miskin. Nah seminggu dua tu udah masuk agak universiti, bisa kebalan kita nak ulah nurun sekolah. Data aja agak pusat iman. Data ke pusat iman. Nangka ni kita boleh nolong. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisa song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia mekitai kami bersawap nolong nambiak ke serantak ke kita. Ke miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia. Tablak bersawap. Of course lah YB tu. Selalu ke mayuah lah lapang ngepun kutai dah. Kita berkumpul berkesari doa atau kita kita ingin muda anak bangsa kita tinggal amat kita yang buatnya nama gapai indah nak tak tersimpan ke duit tak nanti bakal api indah aku ni duit kita disimpan dah nanti aku nanti keadaan kita dulu dah berkenyap berkenyapnya nalai kita ke delay tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke bawah kita mulung sedak ya pama nanti siko orang yang boleh tolong kita ada spill logo anak ya ucok ya elak kan nak gak ngulang bakaya baru nyalai ngaku pendidikan to transient politics menyiko kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak mungkin anak yang mungkin mungkin mana yang mungkin anak yang jadi penyokong dek nanti sudah pandai lah nyak pros kita dek laban kita itu berjakok ke aku ke dek kita berjakok ke tok bansai ban tu bangsa orang Sarawak. Kita ke maju ke menua, hanya kita tendur ke Tegal Sikok tau. Haknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Bekenyaknya. Nyalah aku selalu ngasai ke direk, dek anak Iban ke dek anak Cina, semua orang nerima bantuan magang. Tau apabila jadi wakil rakyat, kita ini ketua semua bangsa, semua pengawal, baik kena pendidikan. Of course lah, bakal pendidikan. Kita berfikir Cina tu semua kaya. Bisik kan lah. Awak lagi menu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisik kan lah. Awak nyala kita medak lah. Case to case ni tak patut. Tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat. Aduh kemagang. Tahu tak ke prioriti kita buat kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak dadu kita, agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu? Dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nomor satunya berpengawal aku.
1: Agak nang segi utai ke patut di kemeran kan.
0: Utai patut
1: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu ya warna udah tentu si meri empas gagai pemutus persa atau ke gagai hasil utai ke dipijalai ke nuannya yang kan boleh berkongsi ke ketiga ya pemutus persa atau ke pengawal.
0: Laban aku ke ibu ah. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sebala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut. Baik kena sokongan dari majikan sedaya, baik kena sokongan dari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah, aku mampu masuk campur. Awak nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Dan ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di ketibas tu, balak nak bersemuka ya. Awak nama-nama pengawal kita buat sekolah, orang segi merik sokong 100%. Jadi empas ya, apabila orang mendak aku tertarik bisik pengiru habat pendidikan. Jadi tuai bukai tadi, bala sedap pulu, sedap tuai rumah, pemancar, teman wapan, yang lain ketinggal. Nanti aku nyaman saya anggil sekolah. Tak penuh sama kami belakian tadi, biar orang tentu di. Awak nyala ya, I believe it is leadership by example lah. Awak nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi orang lebih hari dek, mansang kemua ngemeran ke. Nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu ngepun ke pengawal udahnya tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi nyamain kita ngelak orang tak kita meri mesti meri contoh kepimpinan dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
1: Ya udah tentu nyuruh bala pengajar kita bala biak kita itu tadi bersemangat lagi kemansang ke diri
0: laban bala pengajar pan yang nemu kita nyukung sedaya. Ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mendah nanti menua bukai bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia atau ke anak tu ampu nanti tua tadi nak merik kerjasama nak kerja dengan benar siapa lagi orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, minta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampun. Nyak ke, dia beri kita penekanan, ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampun, rakyat kita ampun, malah kabar belayan dia ampun. Hari ini kita patut nak ngatuannya. Bakal aku, nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Tentang pemansang rakyat tu, udah berpilih. Enggak nyaman politik ya. Lebihnya kita gawa. Ngadu ke rakyat. Menua kita ilak. Aku kan nanya buat tak. Anak kita ilak. Udah nada ngelik. Baru kan makan jagung. Nyak tahu ingat kamarnya. Udah nada ngelik. Baru kan makan jagung ilak. Udah baduk berkuasa. Baru mada ke. Petuk kena kuasa tu kuasa nyak. Nyak. Aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di. Di. Kingat ke kita ngena. Sekedak leka jakuk. Sekedak jakuk. Mesti basinya. Ilak. Ngai kita dituduh orang nak kerja pengawal disebut kerja kok sempamanya tadi mah.
1: Tua ngalah kau lihat lebih tua ke bisik dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat. Jadi tuang ngalih ngagai Siti agi utai ke tadi bisi no nyebut pasal agenda keterubah no anya nya ngemansang ke tanah. Tanah tu sudah tentu guna ba menua-menua utai ke lebih baraban bangsa kita. Nuan pen pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ba bala ketua-ketua air bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ge sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang Muhammad nama ke buah utai tu guna amat diatur kita lebih agak pengari rakyat bahkan
0: abakku lebih agak kita bisa undang-undang undang-undang kita itu ya bisa asasnya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ini utik kalak diperima kita tahun 19 sebedau 1 bulan 1 tahun 1958 jadi kita kena biak ke dulu itu subak gak nyamai gak orang ngingat ke tanah laban orang keberimaknya bedau dia tu kemayuh gaya bakal kita tu tubuh aku tu ni tubuh icit sirak ini keberimak sobat dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisik bukti nyak tanah kita kalau diperimak nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kilek bertingki ke dilek nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tau lenyau dulu orang ke dulu mengampu ya kau nanya menjawab bakal aku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tinggi di Sibu, anak ada di Sibu, sebanyak kok. So, nadai stres kita ini mudah. Nauleh giga kita ini. Ini asal-usul kita kegemputannya dia nilak. Nyalai, dia tahu kalau bangsa kita akhirnya ke pindai ke besi bedau, aduh ke kita dulu, tanah kita. Sudah yang lenyau, nak murah juga lah ngambil. Tak kita nak mudini nul ya. Semak jauh, bakal ngai kami, ngaku. Okey ini nadai api nadai nadai nanti aku pun nak kalak ke tanah antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban satu kita nadai dokumen nyalai dia tu komai rakyat kita ada suang naka ni uliah kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengek kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke kunguruman nguruman traceability au ngai kelama ge elak nan mu ge kita di ni tanah kita nanti kita nang agak documentation dia tu nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka e ulih ambil kita ngena undang-undang ke bise nyak meh aduh ke dulu tabanti kita nyung nanti undang-undangnya ditukal nguliah ke nya 100% ngai kita kita nan mu mai ni undang-undang tu ulih ditukal tau ke mai ni nya ulih ambil kita ambil ko kita ya au nyalai ni ku ulih ambil kita ngena undang-undang dia tu pakai teguh. Tahu, pegawai teguh kak ya mimin pegawai teguh laban nak temu mana ni kita keboleh elak tahu kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau pasar kita seminat boleh rumah site ke doite nya ulah menampung berapa generasi aja tang tanah kita dulu din nyale kita ngagak pemansang atai dulu atai batanah kita atas tanah kita nya ngame ya ila oleh bisik disambung orang kedudi ya berdau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik pala menyiko kita nyalainya ka datua kita yang ngabadas ngabetul ngajampat ngame ila yang nalenyau
2: webi kusi saya tanya kelimpah hari aku meda perjalanan kelimpah hari nan ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngame kenya menyiko tadi meh bisik nyala orang ngempu au sempadan apa semua. Aku muda nuan baga siko ari urang ke cakah ngetan ke menua arti ke kota de de nyaga menua pembersih menua au jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita muda menua ketibas to site ari kira kaget bersih ku aku nama ku bapia laban sungai ketibas to baga asaiku nan kala pada suai ketibas tu antara sungai madu bersih ya lebih lagi bisa semah lagi bisa empurau ekosistem yang bagai mana okey jadi nanti non medak WB ya tanah-tanah kita ke lagi puang ke nauli ada kerja atau ke mungkin ada kerenjaannya tadi ada utai ke dekumai orang nangkap karbon kurang jadi aku tak menemu nama utai ke nangkap karbon kurang oh jadi berkeni non medak menua ketibas tu potensi ya eka uliah no nyimpan karbon tau ke nangkap karbon ko kita. Kini non bedak tu ibi ya bedak non hari lima 10 atau 15 tahun kekak datai aba menua ketibas tu potensi nyimpan karbon.
0: Kita ada pemanfaatan tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya, landai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemanfaatan bukai. Dan tanah kita ada ketibas, kita ada topografi ini segi 90% ya, lebih dari 25 degree gradient kurang. Nyalai itu sehemat kita ngerjaya. Uliah kita ngerjaya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita ya, atau ke cara kita kak ngurus tanah kita. NCL kita ya, jago NCL. Tanah perintah ini ku perintah ngatur. Tanah NCL kita nya kes bisik 90 ribu hektarnya. Bekerni kita kelimpah hari kita nanam sawit. Ambil ke contoh nanam kopi, koko, gula, tebu semenjak kok lah. Satu faktor kita kita nak nguan menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besai. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berpelasal ke kumer PCDS 20-30-nya ke lestarian alam. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua, ngambil celap, bukannya nyali kita ngalau green. Kenyak ke lah. Nyari kita mikir ke ya, begini kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya, ya ke tinggi, ya ke berbukit, ya ke tingkah tebiang kok kita nya tadi. Tuan Rejaya pernah uliah
2: kampung kampung puang
0: kampung puang kok kita nya dalam kawasan NCR kita nya. Nyalai dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiak ke Paris mpu protokol atau ke Kyoto mpu protokol. Menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ku kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Sida ke ngigat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab mayo kita mendak api bukan naga dia. Awnya siti nya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tapi kenyang lah. Ternyata ke ozone thinning kurang. Mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita. Nada itu napis dalam nyale dunia kita makin panas. Nyale kita berketibas. Kita lagi banyak kampung. Terima kasih lagi orang kedolok nak nebang kampung lah, nak nanam sawit. Nyale dia tu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit karbon kita nya tadi nangkap karbonnya. Kayu tu secara alami, secara natural, ia boleh nyedut kabarnya pola lagi pun kayu baru. Nyalai, nanti bisa company kebesai, sida ya kak berstatus green. Ambil ke contoh lah company minyak. Sida yang ngurik minyak, udah yang ngeluar ke kabarnya tadi. So sida yang ingat offsetting empu green deh. Nyedut karbon ke di keluar sidanya tadi. Pola lagi tanah baru, nyelap ke menua, ianya sida ya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kemudian kebesar-besar, yang melibatkan teknologi. Bekini kita kan nyukat biomass, daun kayunya, ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR, pun system application, geothermal inspection untuk kena mayu lah. Teknologi kita berguna kena. Nyalah aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya. Ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi bekeni kita ngiranya tadi. Teknologi ni dah bisa bakal menua Brazil, Mexico nama tu. Dah sampai pun dah bisa dan membeli bisa dah tergagal dah bekanya. Laban ila kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kemarin monetize tanah NCL nanti NCL kita nya. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya. Nari dia tu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya, hijau kita nya, kayu kita nya, daun kayu kita nya. Ke ulih nyedot fotosintesis, nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya di dunia atau nyalai utetok teknik amat yang disebut nyaku kurang mimet berandau ke ya semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita elaknya nyu tinggal tau ke kampung kita nya nyu nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCR udah nepiapan bebenal kita nguliah ke NCR nya sampai besik kita ni ngau orang agai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama guna ya nyari sitik gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang ngari nitiah ke ko carbon verifier tu kita seminat nak tahu nebang kayu besai de baru pun kayu nya kita tahu nanam kopi koko vanila utek ke baru dia ngadu ke ekotourism kita ada sorenya ga sungai jadi alam kita nya agi mana di buan kita do kita dia au makanya meh pada kuila cara kita ngurus meno kita bas
1: tanya dalam tempoh ke panjainya nah
0: nak entu panjain dah pada aku
1: dalam tempoh nganti utanya udah di tetap ke mamat nah
0: dia tu kita kan nemu ke NCR kita udahnya kita ngiga hak milik individu NCR nya udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila nanti orang nyewa ya tadi kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya ni tiak ke size ya nyalai nyaku selalu merancang bala kita mupuak ngigat antara menua site-site antara dek ngopangan dere di rumah panjai kalau orang tua yang bisa
1: tiap ketua kak rajin ke bala di menua kita namanya bisa tuju kan
0: bisa
1: utai ke kak diadu ke kita
2: utai itu beka utai ke baru petangnya baru temu tuan tang utai itu lama dah di kerja orang
0: kelimpirnya megak tadi tuan kita kak ngadu ke platform kita pun semua je kok nanti orang nyuanya nak orang nyua hari tiap ikut kita nyala kita di ketibas kita ngagak sitik platform kumayaku lembaga amanah rakyat ketibas mungkinnya nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture nya deh ngadu ke kumayaku area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyua ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya ngambil orang ke melin tadi ya berpangai bak utai ke degagak bala teknologi senyak ya nanti orangnya madah 500 tan carbon equivalentnya 500 tan mesti warnya 500 tanya membayar ke ya 500 tanya atai hari berapa ikal tanah kenyaknya
2: ngojakku
1: lembaga itu ngatur sedak ya
2: ngojakku kemuntang ke bibi berapa ku kira berketuk macara ya desmina nyaga pembersih kampung jaga menua lalu anti bisi orang kanyewa syarikat besar warko kanyewa dan semina terima sewa tiap bulan kira
1: hari lembaga
2: hari lembaga
1: harap kita itu mujur diatur Muhammad leban mayuh tanah kita ke kampung juruang dia tu ada mansut kasil dia bisi kabun trading tu begitu dah tentu beri penguntung ada kerja tu apa
2: betul
1: delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyumbang pengawak kita di rumah panjai
0: ya dua itik lah penguntung ya satu penguntung ya ownership tanahnya tetapnya kita kedua kita boleh tambah nilai tanahnya bisa penguntung kena kita melanya ngurumban penyamai
1: betul jadi hari sukut buka itu ya ke nak boleh dikerja kita digagak kita ngau caranya ya boleh dikerja kita leban dia tu perintah menua kita bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security ngemansang ke menua ngambil ke boleh nyukung utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu jadi nama timbal balas nuan bak kena menua nuan di suang dan yang kak bisa utai ke dang segi kak difokus nuan ngagai-ngagai kita di suang.
0: Kita ada suang, udah milih sitik commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya boleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita udah milih koko sitik hari commodity crop kita. Satu kedua, ya nak tu melibat ke kita nebang kayu. Nak tu melibat ke kita ngerumat tanah kena lipan utai kena. Nah, kita biako ke carbon trading tadi greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru lah. Kayu kekak di suah kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bakal tibas, utai ke fokus kita dia tau. Nya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyale kita nyaga sungai kita. Udahnya kita ngadu ke poket utai kuda bisa, bakal lada utai bukanya. Udahnya kita butuh pe ke jelungu, udahnya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi, kita bergagak ke market, bergagak ke tamu, dan segi di nitiah ke keperluan, nitiah ke peminta dari rakyat. Nyalai kita sosok ekonomi itu tadi, kita berpanggai benar mula itu, berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita, berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market. Nyalai kita tadi, pasal security itu kan kita nak boleh supply semua barang. Dan ini kita kuliah buat daerah kita. Nyak madu ke kita. Sekurang-kurang nyak bakal kita. Jemah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Sebanyak kok. Coklat lah. Orang mana buka itu dek. Sedap ya. Kak nyari ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak kak. Pemayuh ni tiah ke uliah kita nyalaya dalam nyata le ia nyali ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
1: Jadi nyo pula itu ngagai Yakub pasal nembia tu yang hormat. Laban titu ab Yakub pasal pengawak bertanah betupik tu. Raban nembia kita nang sikit ya kurang mat. Ambil bagi ba pengawak tu. Laban pengawak tu kumaya kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, teh kenyak semua. Jadi kena kita merangsang bala nebiak dia tu. Dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita. Memansang ke mayuh macam inisiatif baka berguna ke AI, berguna ke smart technology dan
2: IoT.
1: IoT. Ketiga ya teh tu daripada nuan lalu dia baik nuan ngagai kanam noa kita.
0: Jadi dia tu pada aku mayuh bala nebiak tu ngai nyadi ngepun ke direk. Satu, status tanah. Nanti kita berjakuk ke pasal pertanian, agrotani, ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol tidak yang ngadu kita itu. Walaupun kita bisik teknologi, IoT yang ambil contoh, dan tidak yang melu ketapak, ini yang agak projek itu. Baru teknologi itu boleh masuk. Nyalai kita selari, atau keselaras dengan rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah itu dulu. Nanti tidak bisik tanah, tidak boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapak masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak bisi pala. Mana dia tu perintah boleh nerima nanti ya GZ. No kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun nitir kita, kolam ikan kita, no sayur kita. Ngami kita boleh kena teknologi application tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku, nak nemiak kita ngai. Aku berarti kita ada. Tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan. Nah kita kat mereka projek greenhouse. No sidak nanam rock melon. Semuanya aku. Kayaknya katnya di tengah tisi rumah panjai dia. Kita kan so sidak ya ngaga utek berskala besar. Nadai ke tapak. Kak pernah tadi. Milih pengawak ke pasal. Makai gaji, bekuli, kenyak.
1: Aduh, mesti nyebut pasal ekotourism tadi. Pada aku, karena menua kita di ketibas dia, nak sigi tak sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, bukan seminar temuai tentang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu. Yang berhormat. Jadi nama tu penjalai nuan pak perkara ekotourism di menua kita ketibas tu.
0: Menua ketibas tu, ya kemana amat pada aku, ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Kita berdau virgin jungle korang, hutan darah, kita agi bedau, jelo kita agi bedau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia semina dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, nyamai kita ngaga shele, noram lancung, nyamai kita ngaga nama kita nyebut jeti kai, nora kemane kai, ngulu sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayu bala temuai hari menua Cina. Sirah yang madah di benua Cina semua utai berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang utai ke berpasal. So sirah ya, nanti sirah utai kita, sirah kap merak utai kenadai sirah ya. Bakal kita, sirah ikat ngasai kediri, makai pamak. Menua kita ketiba, mayu pamak. Kap makai ikan pengambil hemal, ikan porau kita nya, nyu beribu nya, sekali makai siko nya. Nya utai ke rempak sirah ya. Tapi dia tu kita itu baru ngepur kedere baru ada arti ya deh jalai kita baik kata dulu nanti dekat merak buruang kenyalan nyamai aman agak lanjut nanti mau ke deh tang ekses kita is minat sungai nyaja nyaja agak bedau nyade ke penekul kita nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita berapa kilometer kita kuharap ke kita kita bas ke udah pasak jalannya mupuak lah ngaduk kedere ikut tourism tu nak segi hari utai ke patut yang ada kerja, nyamai ada kerja, nak tu saya bagi tai. Awak lah bagi tai, bisi tanah non buat kenyata dek. Nyambul kita nyebut sidak ke nemiak tu, pikir aku terperan sayang sidak apabila sidak. Oh, bisi tanah aku din, nisi jalai. Aku agak langkau, di belakang langkau aku agak kebun itit ke, kebun teluk masin ke, tau ke kebun kelulut ke, ekoturism aku orang datai kia, ngepam ke diri air kelulut, maik madu pulai, beli sidak din, tau ke sidak ya, bisi night fishing ambil contoh. Jadi mayuh man pertanyaan bisi kena utai itu abad ketibas. Aman potensi aku merak nan sege amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang diau. Au nyalai dia tok kita mumpuk ngadu ke rumah panjai. No bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke beketok lah. Au
2: kira baka homestay-nya
0: we bila. Baka homestay. Mumpuk ngom homestay-nya dulu.
1: Terus agak aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau bala pemesa-mesa perintah ke kagak ada by bell. Empura bell semua tanya sagak ku bisik kawal gau ekotourism agaknya jemaah lah dah. Itu tanya udah diada ke kita yang magang. Jadi nya kali tu agak pemansang kandang menua ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasal suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah. Kelebih lagi udah jalai kita ke Arisibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih lagi bak pasar kita bak suang dia. Kak diadu ke nuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu awak mayuh te lama-lama parit kita awak sungai kita dia tau ke kemudahan awam kita nyak ke benuang mayuh dadu ke kita dia tu orang gato kelebih renyam mega kumayuh adu ke utai kedua orang ngulih ke duit awak nyalai kenti dia ke suang dia bisa medak tamu nisi jalai udah nyak dia tu kita benung ngadu ke depan pasar suang kumai kita ada buy square udah nyak kita ngadu ke situ dak market besar kita jangan produce market leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita abak aku agak empat itu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit. Udah nyak sidai nyamai dia dia. Nanti nak pasal kita mansang barang mayuh datai, laban jalai udah datai. Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Laban kita ka aku tanya kita nak mampu. Pengujung ya kita juri. Nebiah ke dah?
1: Natai ke penanggul.
0: Natai ke penanggul. Nyalai pemansang kita berpasar mesti diselari ke kita. Sama mansang ngau pemansang penatai pemisik. Nyale kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang nguliah ke duit. Abak pasar ke badas. Nyale dia tu kita besaranyat aduh kita menua ulu ngame urang teh ulu nyen ulah mai utai sadaya teh pasal bisi duit. Nya mo nya ku selalu nyebut Cina ada pasal patut nyukung urang ke dulu. Au nanti utainya patut reganya reganya mea di jual Cina ada pasal. Ti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Ngame sidaknya nila teh ke pasal bisi market gagak perintah sida ya bejual ada pasalnya mai bisi duit sida ya terbeli kota Cina ada pasalnya lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun abaloka dia kita ya, baru kita boleh regulate yang pun domestic economy lah mengikut kita ya nyalanya kita kebenaran ada kita ya. Nanti dia tu orang kesuang kita dia mayuh tidak berubah dia nah trafik di pasal suanya suba nanti hari gawai nak boleh nudek berjalan ya ni buah ada kemai kereta yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri jadi dia tu traffic managementnya sudah datur kita main lagi one way orang yang main berjual di si jalan lepas kita meruang negagak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa di si jalan nak site yang nak selamat untuk pembeli token dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita apa-apa sesuang mesti diselari ke kita dengan pemansang ekonomi dulu delay token nebe yang pasar suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu baka pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya tetai. Nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di suang dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi, negap ke menua, negap ke suku, ngambil ke kita tidak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi bak runian Nuan pu ibu hormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan bak kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak bak rundian Nuan yang berhormat berkini Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu data dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu bala pentaweran orang kerja perintah. Kedua rakyat mesti bergembung. Ketiga pemimpin mesti bergolai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite. Artinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak mulai pengandere baco acua pengawak pemansiang pan timpang nanti tuai nak mulai ngorayat naknya dituai pemujual pan timpang pihak mega nanti tuai nak sepala punya kita nak sehati nak segala sejalan ngau bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upas perintah lah nah masuk arti yang ke pengeremai berita ya arti yang nak ngeremai ke berita badas deh nak merayat nemu rakyat tadi nyu bersangka buruk ni nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat nanti kita kak ke pemujul pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah tahu leban agensi pelaksana tu segi perintah tahu nyala nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan mujur nak tegagak malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa ke rugi nak mujur rakyat nak boleh guna rakyat nak boleh agak nyalai pada aku utai kiamat penting amat berat di kerja tang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen nan segi mulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih amega penyarakup kita rakyat ngau perintahnya lai kita nyarakup kian dengan segi mayuh cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure dah. Contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngambilnya main bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambilnya main kita beri ngatai ke jako ngatai ke bantuan abah sida jadi ketegau teto terang menyiko Melayu telus abak siko-siko abak semua kita ke dia nyalai kita tadi berani merek penyerah kuap berani ngamik komitmen kita ngopangan dere ngadu ke kawal kita
1: ya aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjaku hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua. Jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engkau nyamai di giga nyamai berandau engkau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau kau tanya penting apa nuan yang hormat
0: aku rasa kia tanya penting aman lebih kita wakil ya. Kita itu wakil rakyat, jadi utainya patut ngenatai ke penusaha rakyat satu. Bekeni penusaha rakyat atau uliah datai bagi kita, banyak cara lah. Awak kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingin gak kebaru lah. Nama utai kena di depan kita. Kadang-kadang abah rakyat utainya biasa. Awak, oh nada ngawak tu tanah kami ko ya. Aki ini kami sebab dia audito. Tanya kamat, nyukai tanah ya, lapan nada pala. Contohlah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang madah. Hari yang akan ingat tadi. Okey lah, nanti yang akan ingat tadi pun tugas kita lepas. Tau? Jadi, penusah rakyat kebukainya tadi. Aku nak segi, nak cara ke muka pintu, bunyi kurang dah. Tau? Datai je kupis. Tau? Baik penemunya salah. Mungkin yang nak salah, mungkin yang lain saja. Aku selalu ngambil, nak lancar ngomong tidak salah. Satu, kita mendak, angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi, kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita, angkanya nak sama tadi, nyalai cara yang berjaku, penmunyi yang anu, tengah tia dia celap amat, dari cara kita iban berjaku. Aku nyalai, kak ngeliat ke derek lah. Aku pikir dua kali, tang nada nyekat, siapa kekak datai, siapa kekak berandau, siapa kekak discuss menyuka kita ini tadi. Sikit nada discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya enggak, pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it, udahnya baru kita medak, ini keputusan kita. Dan kayak udah tuh, bisiknya nyamai bati rakyat. Bisiknya datai, atai ringat, pulainya ketawa, wamat. Webi ketok kau. Nyak pedak kita pedak yang tadi mungkin lain ke. Aku nyalai abakku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nyak jat cara kita boleh ngatur ya secara berkesan. Nyak untuk guna ya yang mesti datai riam ya awak yang ngasai ke ya. Tajaknya tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka. Nak sebaka tadi. Ya tadi besai nyawa atau mungkin hati yang mana ya. Nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku sitege katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita ini nerima semua penemu orang apa semua deh. Dah perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ya kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat. Nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantah, tahu ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tahu ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tu ngambil ke terus datai ngagai rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke kemerangsang man ngasuh nan berani nyawut utainya berkenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermakna antara orang keberani lah pihak aku tenang berarti mu ya atau kau hari abang media rama nama utai ke ngasuh nan merangsang terbuka hati kau
0: abang aku senang aja atau utai kamat patut disebut agar rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut agar rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut. Nanti gede je bisa penemu badas ge. Hari ingat kami, hari ingat aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansiang menua kita. Tu pulai ke pemansiang bangsa kita. Nanti gede bisa mana ge. Semua jako ngagak jalai kita ngenak bituman semaja ko lah. Mungkin gede yang kena itu bukai ge. Nanti yang badas ge. Apa nak? Angka yang ngasaya bersalah apabila yang ditimal. Mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agi kita. Tanpa aku baik kia aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Tapi aku kak respon ngau tekamat. Contohlah bakal orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngena tau pen boniung. Bah ketika aku nak nyawon di ini orang ngagak tal ngagak stadium ngena tau pen boniung. Mungkin orang ngena polyurethane ngena bagian material. Mungkin lah. Tang ketika aku nak madah dah ngai kia terlalu salah. Pamam kita bisa nak orang ngena ngena tau pen boniung agak stadium. Utep kenyak lah. Aku selalu nyame open door policy itu. Okey sebenarnya, okey sebenarnya agak kita disuruh. Laban, nanti penemunya badas, mesti ramai kita. Nanti kita ngasai ke, pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyamannya. Nyale aku selalu, nanti gedenya lebih. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan, aku bisa ada seorang berpusat iman. Baik penemu ke badas. Namai, abah aku tanya badas, terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Nak kita ngigak. Nak kita macam buku ngigak utai ke badas ke. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semuanya aku menyekap kita yang tarik. Nanti kita alih ketega betul. Jadi yang mendai tindua hari dia menang utai kena betul.
1: Puas mati tu.
0: Nganyadi mendai.
2: Lepas utai salah tetap salah.
0: Dudi salah yang tetap salah. Sama ada ya temur dia tu atau temur dudi lah. Tidak salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tu ada nemu utai nya betul. Danya tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya iba ya nak betul lagi.
0: Lepas kita nada yang ngambil approach kemerah confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, nambah ke pemansan, ngambil kita lebih berkesan, utai itu lebih diguna rakyat, yang nyamai yang mudah ke rakyat. Apan ujung hari apa kita ikak menyampat ke penyamai datai berayat. Nyanja.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Leban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benau berjalai sekedaknya tadi. Nanti nuan ngemuan nama tu kaul ke mana begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat dan menunggu kita di ketibas dia. Jadi nanti nuan diberi peluang tu nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ketua lah.
0: Aku ngasai ke sebagai orang tempatan, atau sebagai anak orang menua suang, ngasai kena tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi? Awak ngau betul. Nyalai tang tua anak siku aja. Mana dek ke wakil rakyat? Ukai dia nemu semua utai. Ukai dia nemu semua pengawal. Awak bakal aku pelajar ukai yang agak jematan. Semaja kau. Ngigak orang pandai agak jematan. Ukai aku nemu agak jalai. Ngigak orang pandai agak jalai. Ukai orang nemu bekeni orang ngira rega. Ngigak Tuan Maruni ke kita rega barang awam. Menyukur kita barang asas. Nyalai tidak beri peluang tadi aku ngasih kena lebih ngagai tanggungjawab. Nanti ngiga personal glory-nya tadi nadai mah. Hidup ngu Tuhan cukup mah ya. Tapi aku deh. Dan ngasih kena tanggungjawab, ngasih aku tergagak tu mesti temu.
1: Betul.
0: Rancangan lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjakuk ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10 20 tahun baru yang nyadi, nanti yang nyadi, nanti yang nyadi kerja. Tapi aku tu aku kat merak untuk ke dalam gua aku ngau rakyat laban ngagak langgu tu tadi aku semina aku aja. Rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting ngau rakyat nasi terlibat ke rakyat. Awak belas sama salah belas salah lah nanti betul belang asai penyamai ke kita nyala aku nanti dia beri peluang tadi nasi agak kat merak nemuk ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya nanti ngagak jalan dan ada pun menyikuk kemudian angkat dengan kuihnya gagak maya aku semaja aku ngulu batar aja nyudah kira nanti ngagak aja kayaknya dia tu seminat kita kan mendak medak penyamai rakyat debaik tua nya sebagai tanggungjawab apa ko nya lain de ko diberi peluang mungkin ko lebih lebih benal ge gawa ngasai ke nya rakyat ni tiak kita ai ngasai ke nya menua kita ai nanti kita ge bisi moro buka mayor ka nya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam kemudian kita ada tinggi mengai bola nanti kita kemarin datang kita nggak sayangnya kita itu tadi lebih udah dia tinggi gak mah tanggung jawab kita
1: aku berarti kenalan ya.

meri peluang atau menua kita yang di terubah nak atau minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai bak nitiah kati semua bala kita tentang nak ya kuliah kerja kita nak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita dekati bas kita sudah mendak news menyikuk kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya, aku dah ngagak 50 itik jeti besi. Jeti besi aja, ambil sini contoh lah. Kita sudah ngagak stadium, kita sudah ngagak jalan Bataraja, kita sudah ngagak jembatan bak Hulu Ketibas, kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai. Kita sudah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas asum segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat di Ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggar kedua ila nanti bisik peluang nyalai kita ke demi

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau anil kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Gerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Mahmud, sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nya dikelai si Tagi Singkang ti beserti, bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menang kos belanja RM10 juta. Bercakup bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besagi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya yang madah ke perintah di pelabak kedekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu ri en ke yongai celap celap angat. Lagu kena mungkal pemerintah malam sehari tu kena 28/8/2026. Terima kasih laban lagi mengkam bukulai dengan kami Bak YFM. Terima kasih megak ngagai Rolana Gilbert kuda habukulai dengan kita Bak awak segmen Asada Lemai. Jadi Bak awak pemerintah malam nyentuh ngagai tengah malam tu dia kita reka bukulai dengan aku Nancy Tambum atau ke isi. Jadi Ananda jaga pengerai laban ikas pengamah angin abah menua kita di Sarawak di tu agi mengkang sebun agi maja kelebih agi di menua Sri Aman atau ke Semanggang gaya angin atau ketika pengamah angin IPU abah kena menuanya nakak pukul 8 malam tu tadi daripada aku lebih 200 IPU out. Jadi sama mai kita jaga pengelikun dirimpu, jaga pengerai dirimpu. Nanti kita pansut dari rumah anda ingat berkena ke sengkabung hidung engkau mulut. Okey, jadi pemerintah malam sehari itu peninga itu so program kita lagi bakal selama nada berubah kalau dah tu lagi pukul 9.30 malam tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai. Jadi pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita malam cerita buat terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching Dito. Lalu pukul 10.30 malam tu lagi terus mendiang ke tanduk program kini kita saat itu bergulai dengan pengeluar program kami Sharon Ludan. Lalu buat jam 3 penuh di dia kita bertemu buat program Irama Etnik Pupu Bansa nyentuh agak pukul 12.30 malam tu lagi. Anangguan ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam ninting hari. Swift lagu umbak pemerintah malam.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: La Camila dah naik kan jauh aku.
1: Oh, kau dah buat. Aku alih-alih aku ingat. Kau walau-walau. Dah buat. Nyau medeng kau. Lama lagi. Lugi ma, lugi ma ya tamai sengumaran. Lugi nyau cok ma ku tau deh. Apa yang kau lama menasihal aku tau banget jai. Alis kuliah nunggu aku tau nak lumut. Nama yang pergi dua batu tau. Jambu alih, jambu alih. Jambu aku buat jambu.
2: Siapa kejabak ke belakang biliannya? Kenapa tu di tengah raya tu besian tu? Ilo ke belakang bilia? Ada apa tuut?
1: Nau mende jabuan. Kadana, ina baru asupayaan dia negi sebeliah mulai jabuan. Muka ini ditolauan, muka kemahnya kali. Ambil orang gai mende jabuan, jabuan. Tukar orang kini kaki jari ini. Kasi yang mende jauh. Gai, gai megamadri. Saya mau ucap kesayang ke aku, abuan. Macam-macam ni, dek. Nanai makini kalak ke mana tinggal, cok. Lila jambu.
2: Sengau. Nama kena sabak di belakang biliannya. Mesti jani mana serati tiat dia mati, ya?
1: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkau lejai, tuan rumah. Mana lagi makin mendak jambut. Padu gi meniki tai ngelara jabut. Nada gi baki ade makai mi wa kedai ngagai. Ni penglami kita de kebe mencabut ngelama tu. Nya, nyaga aku. Cino ke jabut. Nya sapa ngaku dia berbilia tu. Sapa merek babi. Manu makai. Piaga aku cino. Kemas aku sebelum setiap udahnya udah break ke gaya udah jahit.
2: Nama di templom pelah sanggau, sanggau. Siapa kebengar nangkap jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenarnya ke dek kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kediri lepar jabut. Madah kedi nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban keburu datari kebun mamai tadi menjabut kemamun. Nanti aku tu nak ke kebun sik aku lawah ke sumai. Nya aku ngasuh yang ngusuh tua yang lebih yang kian makai. Hei, lagi din jabut saya aku. Ini pedak dikin ke?
1: Amai ni ke rumah. Amai dah pulai jabut.
2: Kati kaku terbulak tu kedai. Ya kini kedai serai-rai tu dah banget nak tersumai ke lawak, nak tersumai kasih kejabut dah.
1: Banyak cerita ke rumah. Ini jabut kudainya ke rumah. Kini kia, amat dah pulang jabut kia.
3: Tidak begitu lama, ada kurang lebih minit juga, 5 minit itu macam.
1: Jabut, dia ucap aku, abu-abuan. Kasihan ucap aku, lama tu nak jawab ini dari itu.
3: Nama berapa kau ini? Nyau bau lesin dinya. Nama dek nadai manis sebagai tu, ya. Baju lagi kena sebagai tadi, ya. Udah gak nanti nyumai, nyelepi perut aku tu pulai sekolah ke makai. Nah siap bisin tu aku lepi yang diandor aku makai.
1: Nada sumpah kaman deh aku tu ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sini di taban kurang jahit deh, nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat, nasi amat, dia selamat ucau. Kumai aku, udah di taban kurang deh. Ya, nanti taban lah menua tu nak ngawak. Dia taban kurang agak. kemoja lagai Thailand kian Amerika peringkat tubuh nama penyari kuma aku mimpi mendak di mengenal cu nadain danu urat jai di cu
3: sebab kengano di naik pada kakolo pada kakau pada di aku tu gerai nyamai gayu guru sihat walafiat tu nadai penama aku tu agi keren agi uleh nanggol soang aku tu nama di agi uleh nyago kalau
2: amat ga sanggau nilai-nilai utai kira sebuah cerita nama di irau kejabutnya kena taban orang jaib ya pedak di jabutnya nyengenda nadainan nama orang jaib ni kebangan kak ngano jabutnya
1: nama deh tarik ke rumah beritahu ya bedal tentu lah mak jabut tu nurun sekolah dia aku bisa ni mak telefon marah ke jabut telefon marah ke kelirik kena terangkap orang jaib. Udahnya orang jahit kena mangkap jabut depan bisa jakok ngaku mainnya
3: macam dia aku bisa kelas pagi tau bas sekolah aku pagi tau ini nadai bisa aku kebukai jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau berjakok ngaudi buat teleponnya lalu nadai nemutai
1: amai jabut nak pula aku. Amai jabut ngau aku berjakuk. Tarik tuan rumah buat telefon. Ya, ya minta tolong. Ya minta diselamat kari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi. Kat telefon pulih. Tahu orang jahitnya nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku madah kurang. Ngeliput pulih sekini. Tidak dekat naban jabut dengan menua. Tilian kiannya jual sila jabut nama penyari aku
2: kada kurang bukai nunda nyawa jabutnya nak patut ke dina nemu beda antara nyawa jabut atau ke ukai sangau lalu kepercaya terus itu di pansia dulu utai dinga memanah
1: kati ke bulat tuan rumah ha? Amat nyawa jabut minyak di linga aku nyak tadi amat jabut beranau ngaku
3: sigi ke aku nyai ni tau tanya di pengajar ke pemadu bajiknya pengajar Nora Sidoranya sigi bak dalam kelasnya aku sarito belajar ketika aku tebuk kekebukai sigi ing sarito sigi subjek diajar pengajar nuranya mak tu rugi aku minah kebukain mau deh ni rugi nak mendap pemajak pengajarnya tang nama tujuh sida ngagak dirinya di aku telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku coba dipikir di dulu
1: lai orang yang ngasuh aku nebuh dek ngau mas nilih dek ngau mas asuh orang jahitnya dan perurut kaku wabian kengkak mas kebisik batu buah aku asuh silah tepuk dalam plastik udahnya tikau ke babas belakang sesem bas abak pasal kanyuk ke lalu tuang ambil basnya gak ingat dek hanya maku belum mungkin nanti nak taban kurang bunuh orang kini baik nyau nak kemanik kelirik maku nak tu sumai ke lawak asik maku nanti lawan dari pukul 11:30 tidak dekat nyua adiknya berkeningnya jabut
2: iya nak pihak nyau mas dia kena dia beri dengan sidaknya tadi sanggau ni bertunggang kerpai di laban sidaknya
1: dari tertinggal lagi nyau magang tengah mas berkuang aku kalau mas kena kumbang lengan adai antian mana adai ni cincin mas kalau kaki maka pemayuah-mayuahnya nya penuh persiapnya tadi ya kena aku ngamat kedainya tadi jabuan apa nak penyayang oh mas aku
3: kayak mayu amai mahkanya ini puluh ribu bisirganya cuma beri ke orang bekenya aja agi 2 tahun lagi ulih kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi mau ini
4: Terumah kae nasib de bisa berwai terumah sige asu balang iga de aku tu tadi nemu de
3: nai namang di tegak kesah banun namang tai dekat pada de
4: nemu de tadi aku tu nai ingat kebekalan nak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah nemu de mai aku ke nganjung ya ke sekolah udahnya tamak ku pias na lama aku lalu ke sekolah aku nganjung bekalan nak kunya nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta nya baru tembok ku nyuak ke bekalnya ngagai anakku lalu bisa nerima telepon orang nak lala ku umurnya sawut ku ajak tu rumah telepon orangnya dinga ku nyawa namanya orang ke teleponnya nang tuci nyawa anakku ke bemua ku nya minta tolong nemu dek madah kendiri kena tangkap pura jai ni nak lihat hatiku tadi tu rumah laban anak ku nya ngenda bemua ku mayanya jadi orang ke telepon ba telepunnya munyi nyawa anakku nan tuci munyi nyawa anakku sige sebakar mamai nah siapa orang telepunnya ya ga anakku bermua aku ga mayanya
1: nya bekenya aku tadi bandungan ke rumah ku masuk aja buat bola aku tadi ya raya nya nyawa jabut bat di linga aku dalam telepon sige amat jabutnya di linga aku
2: amai alit atiku kelengok dengar cerita sudah sanggau tu bandungan udahnya ketika cerita ngidi tadi deh
4: ya katik kena lihat ati itu rumah kak aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai genyadi ketika percaya anak ku nyengenda bermua ku ba depan mata ku dia benua ba sekolah kami duanya dan kak aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya itu rumah tak bakal mamat munyi nyawa anak ku ke dalamnya medak berkenyak lak aku ajak sedak ke bertelepon yang tadi berjakau udahnya bisik ku dengan nyawa urajai madah ke kediri yang tadi dekat nyual anak aku yang ngakai Thailand kena kuya nanti aku tu nak nyilih anak aku yang ngena duit 3,000 pinta ya nak suh yang madah ke polis bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon nak suh yang madah ke ura bukai meh nanti kau medak anak aku yang pula hidup ngau kati kenyak selamat meh datai bab mua kumpul pihak ko sudah berteleponnya udahnya kapa aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah ningau temunyinya
3: pintar de bo banun segi cukup pintar de nak kena tipu bekai ni aku sanggau ni iya udah habis mas sepestek ngabri yang ke orang kejahit telepon lulu ke dirinya dia konya tadi nemu de
4: ya bagainya mai cerita ya ko dainya aku ngai pula ke kita aku ente anak aku nya nadai ba mua aku nadai ba depan mata aku mayanya sigi percaya aman aku orang telepunnya nama penamanya anak sigi anak aku de nya tu tadi bakal cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngua anak aku nya de Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngagai anak ya terima telepon ke sama bakal ku tu tadi dan ya, sama tak kena tipu, laban anak yang bisa bersekolah tadi deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kemadah ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua yang kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, beda wagi orang bukai ke sama bisa ditelepon sedaya, nyangka rundian yang bakal sangau nya.
1: Ya, ucai ke aku tadi, ketika akan nyelamat ke jabut. Aku ini nyerah ke setiap mana. Calin hati aku, hati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kala nak nemu nenuang maka ini mana yang orang jahit yang kini?
5: Oh, terumah. Mayu mek kita dia. Nama randau kita dia terumah. Bandun, bu. Jabut ngau sangau pembisik.
2: Oh, minat. Dek, setengah hari aja. Dek, gawak seretup ya.
5: Kan ngambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukar nurun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
2: Kita dulu di minat. Ninga cerita sanggau sudah banon tu. Siko udah kena tipu. Siko dak nyau kena tipu betul ni gaya tu.
5: Iya, kak kena tipunya. Sige nemo pan aku. Sige dek, ne sangau dek. Banuan ga. Namanya kan nyadi nu, sangau nomor dua gede pia, banuan. Ya, siapa kebangan nipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis? Kastam? Upis asil? Ya, kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
4: Ukae ngai nuan to lain ge to nuan aku ente sama orang ke teleponnya madah ke dire nya polis ke kastam ke lembaga hasil kini ngasuh maya saman kapa aku ke nyawut kapa aku ke ngiruh dire nama penamanya ngelayan sidaknya udah suah ninga cerita skema ke begenya dan nuan sige nak kena tipu ente age setakat ke sidak to ke teleponnya nuan dan sekali to nuan lain nemu de lain aku to baru ya menemu ninga namanya skema yang tadi bisa bukanya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya tapi ya kebijakuk ngakunya tadi dalam teleponnya di nuan tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku madah kediri nama penamanya dah tangkap orangnya tangkap orang jahit aku mayanya benar bahas sekolah ke nganyum beka anak aku raya bermu aku ke anak aku mayanya katik-katik ya tau madah kederempu nama penamanya orang ke teleponnya anak aku tante anak aku nya nare bemu aku mayanya angkat percaya aku tanya ia telepon madah kediri anak aku bemu ke aku ke namanya berdepan mata aku nya ya aku tanya ia telepon madah kediri anak aku bemu ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ga nya aku nak percaya tadi kati kap percaya aku tanya anak kita nyengenda berdepan mata kita dia nya telepon ke sida ba telepon madah ke anak kita kena tangkap orang jahe nya aku nak percaya tadi nah.
1: Ya bukannya aku cari minum. Tipuan orang marah ke diri. Gabut. Kawang-kawang minta tolong. Marah ke diri tangkap orang jahit. Ni aku tu nemunya ukai gabut. Laban nyawa. Sama. Narai malik di mien. Udahnya asuh orang jahitnya. Tingkir ke semua. Buka semua emas buat tubuh aku. Lama utai kena kena aku menyak. Dengnya, ngasuh aku ni kau kena kebabas. Ngena plastik ni kan dalam kamar plastik aku ya. Bak belakang stesen brand kanyut nur kita selalu bantik ke BM-nya. Kena nyilih jabut kok tidak. Datang aku di rumah, jabut mana kelirik nak. Dari kini-kini, bak sekolah aja ya sehari tau.
2: Utai kengalit hati kami itu. Siapa kenyaruk diri telepon di liatnya? Kati sidaknya lamiak mamai.
5: Apa kena lah kita pihak? Demo kita tadi sama kena kami supir dia. Sebab kan gua sedewai dinya meh. Nerima telepon dari orang nak kelala. Udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jai. Orang jai bisik enggak ya pejakuk gak? Tadi kami sama dengan magang bau pis. Kok orang jahit yang ngasuh yang ningkil ke tenggak emas ke bisa dikena ya? Kena nyilih anak ya nyak. Pihak kok orang jahitnya tadi? Tang, kami seupisnya. Nadai mendiang ke jakuk mba. Orang jahit bat teleponnya tadi? Udah ya pejakuk enggak orang bat teleponnya. Ya lalu telepon ngagai sekolah anak ya, ngagai cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya nak ya nadai nama. Udah ke cigo nyak madah anak ya segi bas sekolah eh? Ya kalit ati kami supis tu tadi. Ya madah kediri seminak sekali ajak ya kalak menak tenggak emas ke dipinta orang jahit bat telepon ya kok ya. Kena ya maya uji bakat pekit belagu hari Malaysia hari nyak. Maya nganjuang anak ya nyak. Nyak mai cerita.
3: Jangka aku tu mai orang kemedak ini aku. Maya ngenak emas. Maya kenyung aku uji bekat abalagu suba jangkaku nyade itu lalu deim orang lalu deside orang ini kutu tanda mengajekit
4: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
5: udah kami supisnya ngeriput polis tadi ngambil kebala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi di pelabak ke kes tu. Bisa kayat nga uji bakat belagu arinya. Eh, maya kita uji bakat belagu arinya. Nyawa kita bisa direkod orangnya, ha, nyawa balan miaknya. Udahnya bisa sedang isi form pasal penerang dirimpu. Dia tahu gak maya cara dikena renipu. Cara barunya dikena renipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita, cara nyaruk diri, nyadi diri sebilih ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sidak sebaka video call boleh ya. Sidak ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah. Baka kita sebilih nyampu meh. Tangnya ukai sedak ya.
6: Nah, katik sidaknya pandai main ngagak utai berkenyak ni minut.

0: nya medekumbai urang artificial intelligence tau ke AI tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru bisik ga orang nyebutnya pemintar gagak sebangsa teknologi pemansang baru dia tau nya ngena AI tu gambar uli digagak kebut bejakuk kita suah meda gambar aki ini kita niang aki niang ini kenemung kebutnya nya mai kena ngena teknologi AI murang ngadu yang kebut bejakuk uliah digagak beberapa pangan diri mutainya ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita ari ada nyentuk ketuai mayu guna pemansang teknologi AI tu tang bisi megak disalah guna orang baka kebaru dah nyadi ba kita nya tadi meh ari selaka jakuk kita direkod orang uliah niru uliah ngupi ngagak nyawa sebaka ngau kita bakanya mega video.
1: Bah, tapi kita tak nemu ke deh. Kalau urainya amai ucu anak kita ke benua menteri pun ke benua beliau kuat. Ya selaka di pedak nak nemu bagi kamat kena minta duit berega laban kumai amai diri sebilih ya.
0: Nyak ke buah diri sebilih ya. Ndak tahu ndak gagak password diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilik tau keukai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedua di jabutnya sangau. Gagak sedua di selaka jakuk. Kesemina sedua di ajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau sedua berjakuk. Contohlah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk sedua. Anak kesal, nanti nyemak ke jabut ke benua teleponnya nak nemu kunci jakuk anak kesalnya, ukai jabutnya sangau, nyak mencitik cara ke dikena orang dia tu ngena kunci tau ke password.
2: Ya, mana ke nemu ke dikunci adanya inut, ngambil ke kita serumah tu sama nemu tak ke bukanya ngambil ke kita udah tu entah sama berjaga laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama-namanya AI tu deh. Jadi, nyo ingat ke AI-nya semadi nyebutnya di inut, ingat ke bisa petuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tu entah dia udah bisa kereta kabel buat pasal serian dia deh. Percaya mas duai melaki bini gaget ke medak kereta kabelnya. Nyo nurun ke pasar serian kia, nas duai ke medaknya. Nama ke bisa utainya gagak-gagak orang magi yang enak. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih ya deh. Nanti orang maka orang tuai kena nemu utainya kumbai amai. Tegak-gagak ke kita itu bikinnya. Kasih ke sih dah enak ya.
3: Jadi hari cerita semua cerita kita tu tadi. Pelabak aku menahagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sidak menteri digital. Nyak ngau ngau jangka aku minut minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbuang ngatur ke pejalai ngagak licah buat menua kita itu bakal temui kanyuak ke ditau punya pasal utai itu berketau pasal AI kena kena nama takut atau dadai menemu utai itu AI nya
4: tau tau aku sigi tujuh wakil ke rumah ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu nak Allah ilah habis mas ya beri kurang jai ilah nanti nak yang punya beri ngakai orang pemagi nadai ke apa-apa masnya nadai ke galau kena aku sekolah ilah nyah

kita utau utai ke rumah orang AI tau yang tahu mana pulai ke pemana yang tahu pulai ke pemerintah semua utau pemancang teknologi pada ia dikena ngah mana ukai kena nipu orang bami uli ya sama berjimat kita utau au ngutai ke rumah orang AI tau ini mana yang kita tahu terima cipuan orang naruh diri sikit sepuh aku ngah pucau si daya sumpah aku nyari batu si daya awak ke bangga sekali jelah asal nipu orang cok nanti orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng si nanggai ya buat ngau terumah.

0: ati jai sida ulay nga ga utay kanda mana nga ga kitay. Siti age anang ka password kamu tamat baka numo tingki ari pengada tau ke 123456. Labanya muda ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.
1: Jam dito pukul 10 malam. Dito kami nabur ke berita malam kena 28 dari bulan 8 2026. Program pembaharuan Taksi Madani Nasional di Kerembai ke Ngagai Sarawak. Tuk sebagi hari pengawak dikenal degap ke industri taksi kelimpah hari ngangkat ke pengelantang dribble serta kualiti servis perengkap pengangkut Mensia Mayua. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah program ti ditumbuh ke di Kuala Lumpur kena 3.7 tu kemari nyak berunding ke peminta ngau gaya operasi dribble taksi serta kereta siwa di Sabah ngau Sarawak. Ia madah Sarawak BC 446 ikut driba taksi, ngau 170 ikut driba kereta siwa, ti agi cakah serta udah berregister ngau Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah harinya Sarawak megak BC 7,324 ikut driba e-hailing ke berregister. Ia maksud ke jakut tu buat program pembaharuan Taksi Madani Nasional di Kuching. Projek masang booster pam air bak kampung Apar Singai Bau mujur mutar ke penanggul air ndak kuat bak kandang Apar Ngau Segong. Kaban Kaunsel Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinab Madah, projeknya bungkus RM3 juta ringgit. Projek tidak dikendal ke hari baru agensi penyelarasan pemansang Greater Kuching. Tuk mungkur pengawal ngangkat ke pemanah stesen booster pump bak kampung Apar Singai ngau tangki sedut kendang udah bisik bak kampung Apar. Kapasiti tangki kedia tu nyak ditambah hari 50,000 gilin ngagai 100,000 gilin. Siti agi projek ianya masam paip air bak kandang jagoi ngena ungkus 8 juta ringgit megak nyauka tembuk. Yang mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di bau. Gendang perkara bukai Datuk Henry Kemegak Sapit Menteri Pengangkut Sarawak madah semangat patriotisme berserimbai ngau nyambut hari kebangsaan patut majak dirami tajak aktiviti diatur ngau enda besai. Ia madah aktiviti luar agi ulih diterus ke entik semak gaya hari ngau kualiti angin enda tentu mana. Di bau kualiti angin nyau belinsur manah sekumbang bisi hujan 2-3 hari ke udah. Berserimbai ngau hari kebangsaan, Datuk Henry minta Mensia Mayua terus nyaga serta ngetan ke penyerakup begulai sama dikena nentu ke Sarawak, Mansang, Agi serta Lantang. Berita tika perudi. UPS Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak udah ngatur bengkel pengurusan risiko rasuah. Bengkel 3 hari berengkah hari 3 tu tadi, nyak siti hari inisiatif kena negap ke takbir urus, integriti serta ngatur risiko makan suap, lebuah ngelatai ke servis perintah. Orang gawak bawa JIM Negeri Sarawak, tinggau nguluk bengkel tu diberi penerang pasal mayu macam perkara, nyengkawam salah guna kuasa serta nagang penyalah makan suap, ngena atur nyaga hari dalam. Kerja jurai itu megak ditegap ke hari pengawak mansiak kes dikena ngiri pemerhati ti dalam agi ngagai sida tinggal program tu. Kerja jurai kediatur tu mandang ke upis tu keras dekat negap ke budaya kerja ti BC Integrity. Tundaka berita malam tu beritanya tadi ditusun Rosita Ambung lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meserimai gau anil kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun, Kadazan, Dusun.
3: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
4: Akik, Cakenya.
5: Kok lop nanam.
6: Oku, Nya'a Bidayo.
7: Ambo, orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
0: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'alai, kena ngerantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud dan menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pemun ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal tu nyadi kelai si Tanggi Singkang ti beserti bak pengrasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menangkus belanja RM10 juta. Berjakup bak pengawal ngengkah ke Batu Pemuntuk, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah kelanggur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya yang madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Ke buah kenang Pak Muai tikal rembus ke Bandaraya Kuching Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat hari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar pukuh peniau jembatan tu ti dikagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau turun kenyalan. Penegak jembatan tu muka disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree muntang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curau.
4: Pukis Mina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja. Jematan Darul Hanamga ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching. Ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau. Tiknya rapas mata empat pemain ulian di pedal. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
5: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
11: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
12: Ya, selamat malam, selamat berkelengga kami Pak YFM. Terima kasih laban lagi mengkam berkelengga kami Pak jam ti kedua pemerindang malam salito agi berkelengga kuning si tambah mentaga isi kena 28/8/2020. Raga kita bedau tindu agi sama ngaku bugulai sejalai kita Pak YFM merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita sekedar ari info berita kebisi ayan bak surat berita. Jadi ke malam tu peninga dia lagi kita bisi program kini kita sehari tu bukulai ngau pengelola program kami Sharon Ludan. Kalau malam tu mending ke tanduk programnya lalu bak jam tiga penudi kita bisi irama etnik pupu bangsa mayu lagu ku dah dirintai kena merindang kita malam tu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Anda goyang ke frekuensi kita terus bergelengok kami jentuk ngagai penghujung segmen pemerintah malam 28/8/2026.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerana.

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

dengan lagu dari Linda Kaul, Ati Tua. Jadi kena kita terus ke program kita bahas segmen Pemerintah Malam. Terus kita mendiang ke program Tidik Keluar ke Sharon Lodan. Kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi bakal selama ni tiang hari dua aku bergulang kita buat program tu. Jadi kini kita Sari tu peningah. Sari tu aku mai kita rawun ngagai Barrio. Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalit ke hati nyentuk ke ngagai bukit. Ti gaduang tiap sukut negeri tu bisik penyelai ya ke diri empu. Lalu amunyi kaku Sari tu kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Barrio. Siti Palan ti suah dikumbai permata tanah tinggi Sarawak. Barrio ukai semina nyadi palan dagang temuai ajak peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti ti agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga Barrio bepalan bak kandang menua dalam bagi menua miri semak ngau garis antara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari ti Kastasia. Mujung ke gaya ari ti jauh celap agi ari tebagi ari kandang duar menua bukai di menua Kitai Sarawak. Dan nanti kita kak nemu pengangat ti kas pengangat bak Barrio selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh, cukup celap menua tu. Lalu Barrio megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu ti dikelala ngau asidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Barrio nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik. Bisi menggak ngenak jalai darat, ngenak entukar besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti bubukit. Tajak pejalai cukup mar tamayuah temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemanah menua Barrio nyampu. Ti embar digigak bak nduar bukai. Siti ari pekara ti narit ati di Barrio untuk peningah ianya menjadi kita ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti di cukup kemerah serta ngemerat kekaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran kebudaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi nanti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi di dekat diketau. Dia sidak serumah tentu yang bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri. Tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami tau ke pengerami dikena ngawul tau ke ngetan ke kawul diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak nengah pakaian asal muzik baka sape main budaya ngobu macam asil pengandik jari kedigaga ari rutan ngau manik. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal Barrio, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras Barrio. Laban beras tu ukai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa ia terbilang ngau texture tik lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Barrio yang kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuah beras Barrio ngembuan kualiti tik mana. Dia tu beras Barrio ukai semina di pasar tok ke dijual di selatan menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti ari produk di cukup dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Kelimpah ari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi. Baka kobis, tomato, lobak, ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu ngerembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Barrio suah
digambarkannya di Paradise ngagi rantik rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi di gadung, bukit serta langit di biru. Kelimpar inyak bario megaknya di pintu penamak ngagi sekedak palan ke tebilang bakal gunung murut, inyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak, ngobatu lawi tebilang formation batu granit di nyelai. Lagi orang kerindu ke aktiviti luar, nikik bukit ngobjalai dari sebuah rumah panjai ngagi rumah panjai kebukai, cukup nyadi penelbak di narit hati. Sepemanya jalai, temuai dekat tengah jimatan gantung, sungai tau ke mansak sungai tik celap, mansak kampung tropika ngomansak umai padi tik besai. Nyadi intik kita temuai ngagi bario, anang nak ngasai ke pemakai asal komuniti Kelabit. Di antara menu tik terbilang ianya nasi bario, tik dinah ngau sayur baru, ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung ngau bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung, ianya garam asal tik dihasil kena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu tik nyelai nyadi kia produk tik balat dikiga bala temuai kelimparinya. Nanas bario megak terbilang ngau asai tik cukup manis serta madu kampung. Ninting tahun bario nyadi palan dagang temuai lebuah pesta nukenen bario nyadi. Pengerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Pengerami itu ukai seminak merik kelala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai, budaya ngau produk bertanam bertupi di menua bario. Nengah pengerami bakat tu, raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sida. Bari untuk peningah, nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal, ulih segulai sejalai, tak jak penjauh bak ulu pesisir, bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua, pengayah budaya ngau penghidup komuniti tik berserakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi tik gadung, angin tik nyamai, padi bario tik terbilang, pementas komuniti dia ngau pemandang bukit tik manah, ngayan ke bario, siti ari palan dagang temuai tik cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, niat tadi berkawal ngau bario, kita udah datai bak pengujung program tu. Jadi minggu baru, bakal selama aku datai baru, mai ke kita topik kebukai, nyonya, aku Sheryl Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Mandah ke diri. Mumpul dulu ku.

0: Ya, menyanyikan lagu Kena Aku Merindang kita bawa pemerindah malam-malam tu. Adakah sama ngembuan hati kelantang, ngembuan tucum ke mana sarito? Aku percaya sarito mayu kita ngembuan tucum ke mana hati kelantang. Bukan nama bukannya ada peninga. Sarito mega ari ti ke penudi, nembia ke bersekolah. Dia sida ia kemisi panjai minggu baru. Seminggu sida ia kemisi, jadi tentu kita udah bisi merambu dekat mai sida ia raun ngelantang hati ngagai menua bukai pemega angkanya bisi dekat mai sida ia pulai ke menua kini sekumbang sida ia ke kemisi maya cuti sekolah tu. Jadi harap ke sama jaga pengerai dirimpu, jaga pengerai anak kita mega, anak ngelak ke sidak ya suah bermain di luar rumah laban kita pan sama nemu hari ke bersebun berketuk kita patut jaga pengerai nantinya mau kita bisi pansut hari rumah kini anak ingat berkena ke sengkabung hidung dengan nyawa atau ke face mask serta suah kaki memasuk jari engkau sabun awak ke kita boleh nyeliah diri hari kena penyakit atau ke sakit kini laban tebal lagi dia tu mayuah kita itu tadi yang kau makumpul tu peningah nak gerai laban baik gaya hari kita tu nak mana ke bersebun jadi nyak meh tadi sama mai kita nyaga pengerai diri empu au. Jadi itu lagi merindang kita dengan lagu-lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita buat pemerindang malam anak gue tindu terus segulai sejalan kau aku nyentuk dengan penghujung segmen pemerindang malam nyentuk ke kita bergulai buat program Irama Etnik Pupu Bansa.
1: Sepengudah aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okay, selamat malam. Selamat berlanggau. Kami berjam 3 penuh di segmen Pemerintah Malam Sari itu kena 28 dari bulan 8 2026. Terima kasih kaki kita kaki mengkang berlanggau kami ber YFM. Kita kegawak shift malam. Malam tu engkanya pulai dini hari tu lagi berjimat kita out. Jadi kita ke Benung, mulai kediri ke rumah. Jam kena tu engkanya dah habis shift lemai tu tadi. Nyau ke datai baru rumah kini jam ke dia tu berjimat kita bak jalai nang suah berpedak ke telefon ngai kerindang lagi kita nak nemu nama hotel kenyadi bak mua kereta kita lebih lagi malam tu nanti bak jalai batu kawah ke bau kin bak paragon tentu kita bisa medak atau ke berarti ke berita atau ke hotel ke dikremai ke Mesir Mayuh bah media rama berkawal dengan orang nikau batu ngagai kereta atau ke ngagai cermin kereta kita. Nyak tadi kita patut berhati ke jalai mana-mana berjimat meh kita ke Bendung dengah jalai ke di padah kunyak tadi au. Jadi harapkah kita datang bendul ke dituju ngalikun malam tu nangiranya dinindul kita dia tu atau ke ada mau ajak pengawak kita malam tu harap ke malam tu kita boleh jenak tidur belelak ngau mana malam tu. Jadi tu terus merindah kita dengan lagu bak irama etni pupu bangsa lagu ke terubah mungkal program irama etni pupu bangsa Ari Desi Igan Leken Leodian Siti lagu kayan dan sebenarnya tu lagu kayan maga lagu Ari Bobby Lyon Peji Sayu Piah Pepeju Ba irame ni pupu bansa.

Ya, kita terus berperindangkan lagu Ari Bangsa Melanau ke sekali tu peningah. Lagu, duit lagu kepilih bawa irama etnik Pupu Bangsa, sitik lagu Ari Nazri, Bau Balau, Lai, Lai, Olai. Dan sebenarnya, tinggal ke dulu lagu Ari Firdaus Materang, Labik Sunai Nyawa. Irama etnik Pupu Bangsa.

0: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Alamina ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuh agai penghujung segmen Pemerintah Malam Mbak Irama Etni Pupu Bansa lagu Bisaya dekat merindang kita udah tu lagi duitik lagu ditangkan kau lagu Bidaya merindang kita Mbak Irama Etnik Pupu Bansa.

Ya, terima kasih hari kita kagi mengkau gelanggau kami nyentuk ke hadiah tu. Jadi hanya akan datang berujung program segmen kita pemerintah malam. Jadi kena ujung ke irama etnik Popo Bansa. Duit lagu dipilih lagu Ari Melissa Francis Serang Sakit Angau. Gau lagu dah tu lagi Ari Maxwell Franklin Saran Urai-urai lagu kena kita berperindang berirama etnik Pupu Bansa. Enggak tu, selamat malam, selamat belalak ngagai kita semua. Bye-bye, bertemu baru bawa kebukai.

0: Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batu si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak ba bilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: 12, tengah malam.

0: sejak
1: segulai sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: nganti men ba program mendiak met titik program kemantai ke pengelan dek bakal bercerita belagu telah kuis serta mayu hagi pengawak kebukai kengerindok kati
1: ingat au setiap hari hari 6 pukul 8 malam anda ingat mai atai nai ndau balam nyadi sama-sama mendiang
0: program mendiak met Bulai nganti men, belajar sambil ngerindu kati, setiap hari, hari 6.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: at Dengarka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry. Muji.

0: Nak ke bajet?
1: Nak tang mana dia cakap ke?
0: Hashtag #nempiaaktif.
2: But YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarito topik tik dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung tik digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak megak nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat sebab puan pini lebuah ke di keremba orang kau engkeramak tu indah lagau korang, tak kena guru korang. Takut nak ke mit sobat. Jadi nama kini engkeramak saman moden tu. Engkeramak tu boleh jadi nama-nama tai. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi sobat, kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuh kita nya tadi berjalai, lebuh kita nya agi mit kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita ya tau tai tu nak disedal kita kita takut maka kita ke takut kan ke keramba kita takut kan tu tang ku tanya kan tai ke di kangau ketua garti tanya maka tai ke di kerindu ketua tau ke cara tu ke pada tau ke nar pada keramba tu ukai semina utai ti uleh daripada munyi ke ku tadi ya serta semak ngo kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita. Ya. Munyi ke ba Rom 8 ayat 6, kue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nyak kang ujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus, nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkeramak tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kang ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita betuai ko tanya tau kang ngibun no tanya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

statistik memandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, ada.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Jadi entik maya ngubur tok kang anjung orang mati tok deh pastor. Entik subak deh tok deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panyai kejauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai itu mai bayak. Entik kita ngubur kaya deh. Macam-macam bayak ke dia baik. Aku hampir ke meda utai tok deh pastor.
2: Ya,
1: ambil ke contoh tok deh. Nanti orang ke nadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
2: Nak ngeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutua sekenyak tetek bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dian mesti sidak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundiang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang smit niang sanuknya nanti kita ngai medak kerasa ya ditinggal kedia semua nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nungubul tang anang umai nyak bayak anang umai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik kedebai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak kebaraun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisa tubuh tik baru tubuh tik menyana lalu dah baik ngagai dunia tik menyana dunia tik penuh ngau pengaya dunia tik penuh utai tik badas kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu ulih kita berudu yang kenyak bela peninga nama kebuah kita nak berbayak laban bak dunia serga dian badas jauh 1000 kali badas
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penyidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suah harga krim itu gift exchange atau tukar dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak iram nak matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone ni tidak beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede itu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iratnya, men. Lepas speaker itu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
1: Berluar. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi kering menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil ke nyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kalau kita ada. Hanya apa standard dunia ne?
2: Ya, hanya apa standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu Ramadhan berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

jeluk milang tau ke menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke menira Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: ngelakti hari taik itu kebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: bini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main kemelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

Aku Buda Anaanca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti liat hati, nak mantul ngapa ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantut babandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM Segulai Sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, bergulai ngau YFM.

0: anaw ba telepon lebo mai kereta kita tau ngenakai keperusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Nanti kita berhati ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh.
3: Mm-hmm.
2: Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
3: Oh.
2: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
3: Iya. Yeah.
2: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
3: Iya. Yeah.
2: Kati bisik jam, tok ke maya khas kini nua kita bersampi.
3: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngepangan diri ini ya. Lalu lebih banyak pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tu tua berandau au jam ni. Kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derimpu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita. Pramu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan. Reti nyak bersampi. Tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au. Dengar anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan Kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul. Bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
2: Sebarang maya.
3: Sebarang maya nanti kita nak boleh nyebut yang ngau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengeranang.

0: Ay, subray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: pengelola dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah kalau tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nicabanacu.
1: Nicabanacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Terus ke pengerino kita, mending ke kami, Bak YFM.
1: YFM.
2: Ya, nanti jaman subak, kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa tik nyembah Tuhan bukai, laban utai tu ulih di pedak kita nyengena, Bak mata mua kita ada pasal.
3: Ya, betul.
2: Ya, tang Bak jaman modern tu, pasal. Ngeramak Bak penghidup kita, enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai, nyuruh aku kita, ya datai ensuruh aku nak cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik, pastor yang kan boleh berkongsi ke ngau bala peningah kita.
3: Mana nau teh kada sebut nama yang ensuruh aku nih.
2: Ensuruh aku.
3: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisik baru rumah nih leban ensuruh aku kita dia. Awak kapalak kita nak bantu gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kan kerama zaman moden datai ngena cara halus. Bekeni cara halus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tak kan nemu diri utai nyak bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuara berkata laban kerama zaman moden tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tak kenama keramak zaman modernnya. Ya, keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal, baka duit ngal teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat berarti baka populariti kuasa tau ke status ngal karya. Lebuh kita yang meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita yang meda bagaya penghidup orang kerja taunya. Oh, dia kita udah nampak utai tu nyadi kerama buat penghidup kita.
4: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beradio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngembedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu palat nan genatai ke pengirawati ngangai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu palat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk edis. Uci timbun kita bapasu bunga atau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu atau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuai tin serta butul tindak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM.

0: Itu adalah skim baru, pemain kita bantuan khas sakit bawah pinggang. Itu pun bapak aku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit bawah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun saya bertanya tadi, nadai had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad bisa status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekiso lah. Dan tu okay untuk sidak pesakit ku dah lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit bawah pinggang. So sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Bertuci bawah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita bakal tadi lah RM1,020 sebulan. Dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan tu. Tok termasuk bantuan pengangkutan DJ. Laban kadang-kadang
1: tambang
0: selainya pun dibayar. Pun dibayar oleh kerajaan. Laban kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis jauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambang kadang. Tak mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, naman.
0: Tok bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk mantu sidak kebisik sakit bawah pinggang tu lah. Jadi bantuk tu mesti duitik lah, kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, bantuan transplant sidak ke sakit bawah pinggang mungkin bakul lah. Bisa bantuan-bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dengan suntikan menyukur semuanya sidak EPO lah. Tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah sebagai opis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi. Mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor. Perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry Anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Kan? Simpan mengau badar, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenung, haram lupa tu ah.
1: Ada eh, tak berundang kedini kau minta sponsor deh.

0: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berindik bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh, ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nak ibu. Hai tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nah kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang dia kurang dikermai.
1: Kati nak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemujo dagang pepangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut ilau kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching. Bamaya jam upis terbuka. Tak telefon muju rumur 082-248-422. Sambung 349.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekenya okey.

Selamat pagi bila peningah. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat ningah jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bila peningah bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudah menyutup. Sedaya sama lurus di mualah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peninga kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang ke kumai sedaya ba ayat tu pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah sedaya Elizabeth. Tang bakak pagi itu tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seritu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku Indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat petubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawal ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawal siku inai ndang pengawal inai ngelindung ngerayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu tadi besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan bakal ke dia tu mayuh benar.

ke Yesus Kristus, ini John kenyadi bagi besi nyikap ya dalam gereja pengwaktu. Jadi badia kita mendak bela peningah, ianya kita ki naik lebuh bak timpuh ke dia tu. Bela kita ki naik, bela kita ki indu, ke besi mendiang ke program sampai pagi bakal kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Ada sungkat dunia ke ngelingi kita. Dia pedak bakal mata kasar kita merening, bakal kena ngawak. Tang nanti dia teju tak benar mak penusah ngupeng rusak ngegi bala anak kita kebisi. Jadi kedua tekulah di pelajar kita itu kita keinai banyak ke kita gawak tu kena kita untung benar bala peningah laban kita besai benar peluang kalau kita ulah ngelatih bala anak kita bisa sekedak kita keinai tunggal ukerati tengok pengawaknya nak ulah dikerja kita anang nak lihat ati ngajar anak kita ayan ke batang penemu ngau atur ketau nyawup bala anak kita bertapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak mega nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak mega dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak mega dekat hidup lurus. Nanti kita jahit, ini bila peninggal. Mangah, serta nak ngasih kepada Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga untuk kuliah di pelajar kita hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua untuk badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi ba Elizabeth oleh nyadi ba kita. Nanti kawal kita ngau Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saup dari Tuhan, ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar betuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih ya Tuhan, puji serta terima kasih yang genuan, aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka mesidak nak lihat hati ngajar anak. Beri sidak penglihat hati Tuhan. Engkau sidaknya terisuntuk penemu. Beri sidak ya pemintar. Engkau sidaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyawup sidak hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai, nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami, kelebih ki balai inai. Sekali ka sida inai tunggal atau kukai, saup sida ngena kuasa nuan Tuhan, ngambil ke penghidup sida di dunia tu, penuh laban berkat ada nuan, dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Tego Lai, Seja Lai,
1: YFM.
2: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
3: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
4: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagi lah.
5: YFM.
6: Pengerak pagi.
7: Pengerak pagi.
6: YFM.
8: Selaka jaku perangsang kesar itu. Setiap ikut kita nang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pemujo dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tak kurang tidak bekerja. Tang nama kunci timai muncul dalam hidup kita. Terbahaya. Kita tidak tahu tidak ngemuan melihat hati. Nada si kurang terjapat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalai hidup sidak. Tidak kalau terterap tertingkap. Nada si ku atlet tinggal orang berlomba Belanda. Nada kalau terpipi terjelpi. Tambah yang sedak labuh, sedak angkat paru, lalu nerus ke pelandak sedak. Pajak ke pelandak kita. Lama prayas nganti orang, disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut jaku timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retil. Hidup tip tucung baka bukit, berkebul baka langit. Ukai reti kita yang ada kalau terterap tingkat. Tang laman kita jampat ngangkat ke diri. Lebuh kita yang terlapuh. Tumpu ke perendian kita yang kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadi orang ulih deras pelanok. Dia selalu maliak ke belakang. Badu lagi ingat kutai ti udah. Lalu berbenar ngulih kutai ti demo. Perundian kutai ti mana. Ti lurus, ti tuci. Ti badas, ti meruan. Tik madu nyano. Ti oleh mai perangsang lagi kita. Belajar nehru tai sudah nyati. Anang semangkai ngiro kelemi ke kurang kita. Semua orang bisi kurang. Semua orang undang bisi kelemi. Anang ibu kerja kurang terkak melabuh dekat beruntuh ke kurang kita. Sidam gak tau tuku ingati luas sidam mendap mujur hidup kita. Perniak hidup orang sudah maju lagi hari kita. Pelajaran di sidang. Tumpu kerulian kita butuh di dunia ke kita. Genggam rat cita-cita kita yang. Belada orang yang terampas di hari-hari kita. Harang takut uji cara ngejalai di paru. Telmu di paru. Beda antara orang di mansang lah hidup sidang. Orang tiangi jauh tinggal di belakang. Ianya sidang tak takut uji. Sidang tak jampat putus asa. Tang semampai bergigak telmu di paru. Anang berbanding ke penau untuk peladiak diri dengan orang bukai. Siap iku kitai udah digagal Allah Ta'ala engau nakak sempurna. Lalu berbeda di pengadiri. Tiap iku kitai endang udah diagih ke pemberi ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh buat Allah Ta'ala. Lepas ada utai, anda boleh dikerja kitai, nengah ya tis mampai meri kita pengerian, batu buah ngesengat kitai. Tuhan berkat kita semua.
1: Wai seberai.
5: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
5: Kan?
1: WAI FM.
6: Kami, Nuri dan kita, mimpi ngari bermacam lagu.

Ya, lagu Kena Jaya untuk Buah Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamriah Merah ke pagi tu. Peringat Bungkal, penggerak pagi kita pagi hari 6, hari tu 29/8/2026. Jalan semua pagi dengan semua bala peningat kita. Ya, ke bisa mendiang ke YFM, bak penggerak pagi kita itu mu pagi tu dah dani. Hanya ke bisa di kemindah kini pagi tu tahu ke macam-macam pengawak ke dekat di kerja kita hari tu. Ngujung ke kita yang tadi tu mu ni nengkira ke nama ajak utai ke dekat di baik kita mindah pagi tu ya. Jadi pagi tu buat penggerak pagi bergulai dengan waku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi lalu bekas selama megak buat tusun program kita bawa penggerak pagi kita pukul 7 pagi Nur aku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM lalu pukul 7.30 pagi ngatai ke berita pagi hari YFM lalu program leman berita atau didinga ke kita pukul 8 pagi gitu lagi. Jalannya tu sun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 29/8/2026. Jadi kita berhati ke hari bulan kita ke Saritok peningau dah 29/8/2026. Jadi Saritok megak hari ia ke terubah bala anak kita yang tadi bala menyadik kita pemisi sekolah ia ke berengkah hari Saritok nyentuk ngagai 6 hari bulan 9/2026. Jadi aku ngarap ke bala kita ke apa indai bala kita ke bisik anak ia ke pemisi sekolah dalam kanan seminggu tu nanti uliah kita yang tadi berhati ke nama pengawak ke di kerja sedak ya Anang yang ngasuh sedang tadi pansut dari rumah nanti kita berhati ke gaya haripan nak tu manah tu kita yang tadi berjalan ke pengawak berluar rumah manah kita yang tadi ngagak aktiviti buat dalam rumah aja ya jadi selamat pagi hari kita kemudian ke kami ngena RTM klik megak pagi tu nangira dini tu kita diau terima kasih laban milih YFM jadi ke pemerindang kita nintiang hari ya. Jadi lagu kedua dipilih aku merenang kita buat penggerak pagi pagi tu Siti Megak lagu retro kita lagu ke di baik Johnny Aman berpadunya Wanggau Jok Spin Jalin ke pagi tu mana terus bertunang.

0: Maya hari ke Bala Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Lily Steven pagi tu peninggal kau lagu penampak di lindung muari merindang kita ke get terus sebulan kau kami bawa FM bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 29 dari bulan 8 2026. Jadi tu peninggal mai bala kita berarti ke batang berita bawa berita pagi kita ke diungkup ke pagi tu kalai 30 juta ringgit agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027 perintah setuju nyedia ke Elawen ngagai nembiak form 6. Lalu Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang menua Malaysia bak bulan 7 tu kemarin. Jadinya ke batang berita kita bawa berita pagi kita ungkup pagi hari 6 29 dari bulan 8 2026. Lalu berita penuh tau didengar ke kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Jadi ya selamat pagi ngagai bala kita ke nyangka baru Dani baru muka radio kita mendiang ke kami bak YFM. Terima kasih ya laban seruran bergulai ngau kami bak YFM ni tiang hari. Terima kasih yang begak laban seruran nyukung tiap bengkah program ya ke bisik dikeluar ke kami bak YFM. Ya jadi kita lagi terus berperindang pagi tu. Lagu ke dipilih aku bawa penggerak pagi ke pagi tu. Setelah lagu ke di by Anderson ngalai. Ngau lagu nuan salah lantak.

0: YFM segulai sejalan.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kitai nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di bisik-bisik, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak, lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik, coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak. Nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu hati yang tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tadi nyadi pastor, ruang bilik yang lantang senang. Anang sekali laki yang leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak-runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Wai seberai.
6: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI.

lagu Ari Arisa, lagu kia di bai Raban Tanah Berenyang, ya pagi tu berdengar berendang, ya kita kia terus sebulan engkau kami, bak pengerap pagi YFM. 4 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi, jadi 7 pagi tu lagi, aku ngatai ke pesan berat, tau ke pesan ke buah batang, ia ke bisik diterima kami bak YFM. Jadi sebelumnya, tu Siti lagu ke di bai Watrok, merindang kita pagi tu, kaban sampai mati.

0: hayak nalah di hari saik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni keku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, betulnya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dikenal kita yang tadi ngelatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu berdinga nuju kawan pelayan ke ngelala bos anak tutung. Bos anak tutung tahu ke kirai bawa sebarang alai diau. Jadi pesan madah ke bos anak tutung. Madah ke bos anak tutung tahu ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2008/2026 lalu ni bos anak tutung tahu ke kirai tu dekat Dintu Balamayuh Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026 Jalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkaul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai jawai 012-854-9432 tahu ke Jilan 012-8568-785 nyalainya pesan ke terubah madah ke bos anak tutung tahu ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2008/2026 lalu niang dekat Dintu Balamayuah Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026. Nya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pesan kedua tu nuju kawan pelayan ke Diau Bermaili Kampung Sabu Terbarung 3 buah rumah tabut 2 buah rumah kawan pelayan bawa Memaloi Batu Lapan kawan pelayan bawa Kejemut Tembung Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk 2 buah rumah kawan pelayan berkedang Nangasan Langkang Ulu Ngau Langkang Ngilik kawan pelayan bawa Tawai kawan pelayan bawa Skra Ulu, Rirang, Selepung, Tebalau, Kaban Belayan Bak Luban Ulu, Rumah Kujat, Ijuk, Batang Air, Ngau semua Kaban Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Samad Anak Sujang, madah ke Samad Anak Sujang, udah nadai kena 28/8/2026, lalu niang Samad Anak

0: dan buat seruai Melaban putus kapan belayan buat nangga jitu kapan belayan buat senunuk nangga jau kapan belayan buat skiam lugu pakan batu dua ngau kapan belayan bukai ia kena uliah di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke pengawak bersurarak bungai ngau ngetah sulit niang ikum anak baking madah ke pengawak bersurarak bungai ngetah sulit niang ikum anak baking pian megak ngau pengawak muai ente balu kalai pengawak belian serarap bungai dekat diatur kena malam hari minggu 30 hari bulan 8 2026 lalu ngetah sulit ngau muai ente balu dekat diatur kena dini hari tau ke pagi hari 1 31 hari bulan 8 2026 jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Rosli ujiah serudit B paku sepawah nyak pesan ia ke bisa diterima kami buat YFM ke pagi tu dikenatai ke buat penggerak pagi
1: YFM
2: penggerak pagi
1: penggerak pagi
2: YFM.

0: Ya, lagu di by Veronica Natasha. Pagi tu peninggal simpan tak bertampung. Jadi aku ngatai ke pesan berat ke bukai. Ya, ke bisik diterima kami bawah FM. Jalai ya, pesan sekali tu. Nuju ke pemelayan ke dia bawah maja. Pedanum akup darai lubau sekuyat. Ke pemelayan bawah serian dulu. Ngau serian nilik semua atas ngau baru. Murat sekerang kaki wong padiah. Ke pemelayan bawah berbangai. Sungai Sibau gawis akun sebilik bawah. Meribung layar ke pemelayan bak batang sekerang, batang padi ya. Ke pemelayan bak kampung Belimbing Bi, Serian, Muyan, Ledang, Semarahan. Ke pemelayan bak Sampun, Gerunggang, Bunu, Betung, Undup, Seriaman. Ke pemelayan bak rumah Berundang, Kapit. Ke pemelayan di Kuching, di Miri. Ngau semua ke pemelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Romel anak Niro, madah ke Romel anak Niro. Udah nadai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang Romel anak Niro tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh baru matuni nangapa dia betul kena rinam 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam Anglican munggu sabut St. Augustine betul. Nyalanya tadi pesan madah ke Romel anak Niro, Romel anak Niro dan adai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang tu dekat dintu tau ke di Senggai Belamayuh bermatuni dengan padih betung kena hari 6 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam Anglican munggu sabut St. Augustine betung. Nya pesan ke bisik diterima kami lalu nangkan kenya pesan nuju ke pemelayan bak Sungai Kabang Lawing Jelawata sebulan tu. Kepemelayan bak Nangga Buai bakal sibuti 4 buah rumah. Kepemelayan bak Buai Melanjan Pematuh Enteban Dulu. Kepemelayan bak Remabung Kerun Batu Lintang Layar Lubau Ngau Lubau Baru. Kepemelayan bak Dabuk Geraji Atas Pedanum Gensurai Matup Pasar Atas Tambak Ilik Ngau Lu. Kepemelayan Bengang, Kepemelayan Diruban, Gau Kepemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Binji anak Melina, madah ke Binji anak Melina dan adai kena hari 5 28/6/2026. Jadi ni yang Binji anak Melina tu dekat dintu Balamayuah bak rumah liap anak Ngindang bak meribuah padih betung kena hari Minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 bak pendam pat meribung padi ya. Lalu penerang ke Siliak tahu bertelepon ngagai lumur 013-77-69410 tahu ke 013-77-04-659. Ya, pesan ke bisa diterima kami lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju ke pemelayan ke dia buat seruai dengan bangkit dua buah rumah bangkit Kemantan bangkit Rembai Asal bangkit Ijuk. Pemelayan buat jerai, lubuk putus pelawak. Pemelayan buat mungguk grenis, serudit A ngau B. Pemelayan buat matup, tanjung A ngau B. Pemelayan buat menyalin A ngau B. Pemelayan buat nangga gayau, nangga ulai, nangga bayur ulu. Ulu rimbas ngau baru, nangga tut. Pemelayan buat babuk kerangan, nangga ajau, rapung, sengalang, belasau. Pemelayan buat nangga maras krian, berbuliang atas ngau baru. Kepemelayan Bak Lempawung Betung Meribung Layar Puluhan Tu Sekuyat Baru. Kepemelayan Bak Samuk Ngau Kepemelayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madai ke Injan tau ke Madeline anak Tamin tau ke Bini Embuyang anak Jungka. Udah nadai kena hari 3 26/8/2026 lalu niang Injan tau ke Madeline anak Tamin dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh Bermanyanggau Bangkit Rembai Baru Sepawah kena hari 6 29/8/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam Bangkit Rembai Baru Sepawah lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai lumur 013 0163 611 8241. Nya pesan ya ke bisi megak diterima kami. Lalu untuk di Kenyak tu pesan menuju kawan pelayan ke diau ba 9 buah rumah panjai di Merindun, kawan pelayan ba sebelah atas Ngau Baru, kawan pelayan ba Setengin, 3 buah rumah ba Semuih, 2 buah rumah ba Serubah, kawan pelayan ba Tituk Ulu Ngau Tituk Ilek, kawan pelayan ba Skim Sekerang, San Semanjuk, Berenggang, Gelung, Kebara, kawan pelayan ba Uyau, kawan pelayan ba Lubuk Antu, Seri Aman, Kuching, ngau kawan pelayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang ke Ngelala. Niang Catherine anak Irak, niang Catherine anak Irak. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit, niang Catherine anak Irak ke dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 hari Minggu pukul 9 pagi baru Maira Merindun Lubuk Antu. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi baru Maira Merindun Lubuk Antu. Lalu ke Siti tu pesan nuju Pengulu Lembat ngau Bala Raban ya ba pedai bawan ngau tuah ke pembelayan Banang Macan Ulu Macan di Kapit ngau semua kawan pelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala. Niang Roslin Lada anak Ingang, niang Roslin Lada anak Ingang. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari niang Roslin Lada anak Ingang tau ke bini tuan rumah Michael Jalak. Ia ke dekat diatur kena 31.8.2026 pukul 5 lemai baru rumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawin. Jadi kita ke dekat nemu ngau Sili Agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai DSP Roni ba 0138144141 tau ke Cikgu Desi ba 0135777682. Hanya lainnya Siti moga pesan ke bisik diterima kami ba YFM di kenatai ke bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan pesan ia ke bisik di kenatai ke nyatadik terang didinga lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita sama bisa bergulai ngau kami bak pengerap pagi.
1: Pagi.
2: YFM.

Lagu hari Gwen pagi tu mendingan sanggup baku. Jadi dengar lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7.30 pagi. Jadi 7.30 pagi tu lagi endur kita dekat tabur ke berita pagi hari YFM. Jadi sebelum kita dengar ke berita, tu setiap lagu ke dia pilih aku merindang semua kita ke besi gulai ngau kami bak pengerap pagi kita. Setiap lagu ke di baik Ricky Anderson minta nuan pulai baru.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita siku tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi. Berita pagi YFM, pagi hari 6, Saritok 29 dari bulan 8, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. RM30 juta agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stolpot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyedia ke Elawin gagai nemiak Form 6. Sarawak antara pemantu besar ngaga hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu tadi. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah besar ngagih ke RM30 juta kena ngangkat ke pemanah Padang Bilun, Stolpot, Long Banga, Gau, Bakalalan. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Asbi Abibullah Madahka, dua stolpot tu sama diagih ke RM15 juta. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah terminal Gau Ngadu ke Menasan Panjai lagi. Pengawak tu dikenal tentu ke stolpot bakanda menua pesisir mana lagi nitiah ke Gaya Kemayari tu. Lalu projek ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri, Gau Ungkus RM400 juta dia tu buat pengawak ngagak langkar. Ia maksud ke Jakutuk Ngagai Pengarang Berita, pengudah nguluk program pembaharuan teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak di Kuching. Berbak ngunyak Dato' Asbi madah ke program pembaharuan teksi madani nasional di Kerembai ke Ngagai Sarawak. Tuk sebagi hari pengawak dikenal negap ke industri teksi, kelimpah hari ngangkat ke pengelantang deriba serta kualiti servis perengkap pengangkut Mensia Mayuah. Program ti ditumbuh ke Bak Kuala Lumpur kena 3 hari bulan 7 atau kemarin megak. Berundiang ke peminta ngau gaya operasi deriba teksi serta kereta sewa di Sabah ngau Sarawak. Yang madah ke Sarawak bisik 446 ikut deriba teksi, ngau 170 ikut deriba kereta sewa, tagi cakah serta udah diregister ngau Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah rinyak Sarawak megak bisik 7,324 ikut deriba e-hailing ke berregister. RM6 juta diagih ke kena ngaga jalai kena ngakapu di Lubuk Antu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Air, Datuk Malcolm Musin Lamuah madah ke projek tu dengan nyedia ke jalan alun temana agi ngagai rakyat bak menua pesisir. Tu megak mandang ke perintah menua terkeras dengan ngangkat ke pengelantang rakyat. Yang maksud ke Jakut tu buat program bergulai ngau komuniti Batang Air di Lubuk Antu. Berbak ngunyak Datuk Malcolm minta bala tuai Raban Bansa cakah berjalai ke pengawak ngemansang ke Kandang Nur ke di Pegai Sidak. Pihak penanggul ngau peminta rakyat patut dulu agi dikumerat ke serta berjalai ke atur ke patut. Perintah setuju nyedia kagih belanja kena merik Elawin ngagai nembiak Form 6 bak bajet 2027 tidak dibantai ke kena bulan 10 atau ilak. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya digagak pengudah berundiang bisa sekedar nembiak bak peringkatnya nakak ke dia tu nadai nerima sebarang Elawin. Dan bantu seminat disedia ke ngagai nembiak sekolah primary nyentuk ke Form 5 serta bak peringkat universiti. Tajak pihak yang madah ke penyampau agih belanjanya berdau diputuskan lalu dekat ditetapkan nitiah ke gaya belanja perintah ke dia tu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tamin, Insinyur Kristupa Gira Sambang madah ke pemansang pelajar patut diperjalai ke Ngau Siliak diukai seminat buat pemansang infrastruktur tang mantuk nemiak nyapai penyulut Sidampu. Tajak pihak yang berterima kasih dengan perintah tindak ngetu mengangkat ke pemanah infrastruktur pelajar di Sarawak. Di Selangau, sekedar projek dibenung diperjalaikan yang kau mengagak SMK Selangau ke baru ngau ungkus 81 juta ringgit. Sama digagak yang nyupis pelajar pelilih Selangau ke berga kira 35 juta ringgit. Yang maksud ke jakut tu buat pengeramian nugrah perkhidmatan cemerlang jasa mu dikenang ngau apresiasi upis pelajar pelilih Selangau di Sibu. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak mantuk 5.2% dari penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemarin. Eksport menua megak nikik 1.6 bilion ringgit buat bulan ke sama nanti dibanding ke buat bulan 7 tahun sitik tu kemarin. Upis perangkaan Malaysia madah ke penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tahun tu manggai 364.7 bilion ringgit. Eksport ngau import sama berga 193.6 bilion ringgit ngau 171.1 bilion ringgit. Pulau Pinang mengkanya di negeri ekspor besar termantuk 48.4% ditangkan ke Johor 19.1%, Selangor 14.7%, ngau Sarawak bak penduduk di keempat. Unimas Business School UBS nerima dua anugerah pelajar ngau TVET bak sebengkah pengerami ke diatur di Kuala Lumpur kena arimpat tu tadi. Anugerah tu ianya Industry Ready Education Excellent Award ngau Visionary Leadership Award. Nitiah ke penerang media Unimas penyulutnya negap kaget pengulih UBS buat sektor pelajar. Vice Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid bisa datang hari ke UBS nerima Industry Ready Education Excellent Award. Lalu Visionary Leadership Award diberi ngagai Kepala Pemesai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong. Sikut pengajar lelaki ke berumur 56 tahun dibaik ngagai Mahkamah Seksyen Mukah ke Tegal 10 tuduh ngereja penyalah ngacau ngena cara seksual ngagai 10 ikut Nombor Indo. Tuduhnya dibaca buat Muakim Mushri Pian. Nitiah ketuduhnya, pengajar tu didakwa ngereja pengawaknya buat bilik mama sain ngau bilik kelas buat sebuah sekolah primary di Mukah antara tahun 2022 nyentuk ke tahun 2024. Kepala Polis Pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke kes tu terbantai buat sikap pengajar kaunseling sekolah secondary ngagak report polis kena 7/8 tu tadi pengudah nerima sebana sikap Arimansa. Pengajar ke dituduhnya didakwa nitih ke Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bergulai ngau Seksyen 16(1) Akta Kesama. Tajak pihak nadai sebarang aku hari pengajarnya. Kes tu dekat disebut baru kena 20/10 tu hilang. Operasi Madam Kapi tengah ngus ke Tanah Kerapa ngimbai Jalai Bungin Serembang di Bagi Betuang udah tembok. Api tengah ngus ke 35 hektar kandang durnya udah muncul dipadam ke semua kemarin. Nitiah keriput dari UPS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, operasi kemasuk hari ketujuhnya tembok urung pukul 4 lemai. Hasil pengawal matau serta meresa nemu kandang durnya nadai agik bisik asap tau ke api. Tajak pihak kandang durnya agi diperiksa dikena tentu ke nadai agi api nyadi. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita di Baja Baru. 30 juta ringgit agi belanja diungkup ke kena ngangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027 perintah setuju nyendia ke lawin gagai nembiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar yang hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemarin. Yang dekat berita kita ke pagi tu peninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
7: Pesan tu, Ari YFM.

Jalur Milang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mai reti pengarap Islam, kenyari puguk pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Bersrimai gau ani kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Info temuan. Sekali itu, kami, mai kita temui ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua yang ketepikai Sri Aman tak kemuka di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak itu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak itu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitiah kepansia udah bisi lembu maya jaman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dan jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bagai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ke kedaiban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlembai. Siti lagi cerita tuai kemadah jeman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus iti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam ya ke dibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nagai kita ya kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ya kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jungle trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak tidak akan muai ke luar tu bisa tertemu ke bungai refresia ianya dari sebangsa bungai yang kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap iti ringkat bak uang tu bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Ya, lagu di baik Mary Camilla, tujuh mimpi. Jadi mic jam kita dia tu 4 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi kami dekat mic, kita terus melihat ke program Leman Berita. Jadi sebelumnya tu Siti lagu di baik Jessica Timah. Sekali tu merindang kita bawa pengerap pagi ngau lagu Laki Sigan.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita. Nama berita kita ke minggu tu. How are you this week? Jakob ribai kita ya. Bakal selama udah ada semaya aku sigi lima itu cerita udah ada kumpul aku kebenaran mayu duh lagi dia lalai lagi disimpan aku dalam skrip. Jadi ke minggu tu lima itu dia bantai ke kita. Besik kita yang tadi nyorkar kau bertanya ke berita hari menua India bisa aneh rau ya. Lama minggu siti tadi nampir ya. Jadi ke minggu tu bisa siti duleh ke aku. Jadi kita berengkah ngomong berita lagi kita nyo komplain ketawa ya nyo dah sejam.